0: Dapat ditangani, iya.
1: Pendengar, di setiap sektor yang terdapat jamaah haji, terdapat dokter jaga yang standby untuk membantu menangani jamaah haji. Mereka merespon cepat keluhan sakit jamaah haji, baik dari dokter umum maupun dokter spesialis. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Pro 3 RRI, Media Center Haji, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi lainnya atau informasi dari dalam negeri, di mana Wakil Menteri Haji dan Umroh Daniel Anzar Simanjuntak menegaskan pembentukan Satgas Haji untuk mencegah masuknya jemaah ilegal dan jemaah yang dicekal saat akan berangkat ke Tanah Suci. Nah, Carilah Kandi dari RRI Makassar melaporkan. Ya, Carilah, silakan.
3: Ya, Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Wilayah Sulawesi Selatan menyebut satu orang jemaah asal Polewali Mandar, Sulawesi Barat dipastikan tidak dapat mengikuti ibadah haji tahun ini. Setelah dilakukan penelusuran lebih lanjut oleh Kemenhat Sulsel, rupanya jemaah inisial RS 40 tahun yang tergabung dalam kloter 19 UPG tersebut diketahui pernah melakukan pelanggaran izin tinggal saat melakukan ibadah umroh beberapa waktu lalu. RS kemudian dicekal masuk ke Arab Saudi saat melewati jalur Makkah rute di Bandara Suhas Makassar akibat pelanggaran tersebut. Dengan demikian, pada pelaksanaan ibadah haji tahun ini, selama proses pemberangkatan jemaah menuju Tanah Suci di Tanah Air, sudah dua orang jemaah Indonesia mengalami pencekalan, yakni jemaah asal NTB dan Sulawesi Barat. Wakil Menteri Haji dan Umroh Daniel Anzar Simanjuntak saat ditanya awak media terkait hal tersebut saat berkunjung ke Makassar mengatakan harus ada kerjasama antara pemerintah Indonesia dan Arab Saudi dalam hal pengawasan keimigrasian, dan berikut keterangannya.
4: Makanya ke depan memang harus ada kerjasama dan kerjasama pertukaran informasi keimigrasian antara Republik Indonesia dengan Saudi Arabia. Sekarang itu kita punya Satgas antara kepolisian, keimigrasian, Kementerian Imigrasi, dan Kementerian Haji dan Umroh. Nah, Satgas ini belum melibatkan keimigrasian Saudi Arabia. Mungkin tahun depan kita ingin pastikan ada pertukaran data dengan pelibatan keimigrasian otoritas Saudi Arabia untuk mencegah kasus orang-orang yang dibis ya pemerintah kerajaan Saudi Arabia. Ada beberapa kasus tuh, ada juga dari STP 1 gitu ya, karena memang dia dibis dari Saudi Arabia.
3: Sementara itu, untuk data terakhir hingga kloter 32 UPG yang masuk di embarkasi Makassar, jumlah jemaah calon haji yang diberangkatkan dari embarkasi haji Makassar ini sudah sebanyak 12.556 jemaah, dengan rincian jumlah jemaah lansia yakni sebanyak 2.223 orang. Demikian dari asrama haji Sudiang embarkasi Makassar, Karnila Kandi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Hingga hari ini atau kloter 70 embarkasi Solo telah memulangkan sebanyak 59 jemaah calon haji dari asrama haji Donohudan. Dari RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan. Edwi.
5: Ya baik, saudara, hingga hari ini Jumat 15 Mei 2026 atau kloter 70 embarkasi Solo telah memulangkan sebanyak 59 calon haji. Penyebab dipulangkannya para tamu Allah ke daerah asal lantaran gagal melewati pemeriksaan one stop service, terutama cek kesehatan, di mana mereka harus dinyatakan istitoah atau tidak memenuhi syarat. Dari total 59 jemaah calon haji yang dipulangkan, 4 orang diantaranya merupakan pendamping atau pasangan dari jemaah yang dinyatakan tidak layak terbang. Sebab sesuai prosedur, pendamping wajib ikut dipulangkan apabila jemaah utama batal berangkat. Penyebab pemulangan beragam, mulai dari kondisi demensia yang terdeteksi saat screening kesehatan hingga penurunan kondisi fisik secara drastis setibanya di asrama di Donohudan. Beberapa jemaah bahkan harus menjalani penanganan medis di ruang observasi Poliklinik Embarkasi Solo atau bahkan harus dirujuk ke rumah sakit tertentu. Ketua PPIH Embarkasi Solo Fitrianto mengungkapkan faktor kesehatan menjadi syarat utama dalam gelaran ibadah haji, terutama mengingat perjalanan udara menuju Tanah Suci memakan waktu yang cukup panjang dan membutuhkan kondisi fisik yang prima. Oleh karena itu, dalam beberapa hari ke depan, Fitrianto berharap kepada calon jemaah haji yang masih berada di daerah asal untuk menyiapkan kondisi fisiknya sehingga setibanya di Embarkasi Solo tidak terkendala masalah kesehatan dan langsung bisa diberangkatkan menuju ke Tanah Suci. Berikut penjelasan Ketua PPIA Embarkasi Solo, Fitrianto.
6: Untuk mitigasi kita, tentu untuk

0: masih toh di kabupaten ini sebenarnya sudah selesai. Tapi saat keberangkatan tentu ini perlu kita evaluasi lagi. Kalau memang sampai di asrama, ini kita tetapkan layak terbang atau tidak. Kalau memang layak terbang, tentu akan segera kita terbangkan. Tapi kalau memang perlu perbaikan, tentu di sini juga ada kesempatan untuk rujuk, untuk perbaikan, sehingga pada saatnya nanti berangkat, jamaah itu sudah dalam keadaan layak terbang dan sehat. Nah, untuk itu saya mengimbau kepada jamaah yang saat ini belum berangkat dari kabupaten untuk mengurangi aktivitas, jangan terlalu capek. Kemudian bagi jamaah yang rujuk obat di tiap hari, dalam arti dia rutin minum obat, obatnya tolong jangan dimasukkan di koper besar.
1: Selain 59 jemaah yang telah dipulangkan, PPIH Embarkasi Solo juga mencatat masih ada 5 jemaah lain yang belum bisa diberangkatkan karena sakit dan masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Dr. Muwardi Solo. Hari ini Embarkasi Solo menerima kedatangan 2 kloter, yakni kloter 72 gabungan dari Kabupaten Banjarnegara, Banyumas, Cilacap, Purbalingga, dan Blora yang saat ini masih menjalani pemeriksaan di Gedung Jeda. Sedangkan kloter 73 baru akan masuk pada pukul 09 gabungan dari Kabupaten Banyumas, Cilacap, dan Purbalingga. Secara keseluruhan, keberangkatan jemaah calon haji Embarkasi Solo akan berakhir pada 20 Mei 2026 dan menerbangkan kloter 81 yang merupakan kloter Sabu Jagat. Langsung dari Embarkasi Solo, Edwi Puryono, Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah menegaskan komitmen peningkatan layanan dan sarana-prasarana puskesmas di seluruh Indonesia dengan menggunakan uang hasil sitaan dari para koruptor. Informasi tersebut selengkapnya disampaikan oleh Joshua Sihombing dalam sesi laporan khusus.
4: Laporan khusus.
5: Sejak zamannya Pak Harto 30 tahun, puskesmas tersebut belum pernah diperbaiki.
6: Presiden Prabowo Subianto mengatakan akan merenovasi dan membangun pusat kesehatan masyarakat puskesmas di seluruh Indonesia. Renovasi dan pembangunan ini diungkapkan kepala negara akan menggunakan anggaran yang diterima negara melalui penyerahan denda administratif dan lahan kawasan hutan yang diserahkan Satgas Penertiban Kawasan Hutan PKH kepada negara. Presiden Prabowo menyatakan bahwa pemerintah menargetkan 10.000 puskesmas di berbagai daerah di Indonesia yang akan diperbaiki dan ditingkatkan layanan kesehatannya dengan penggunaan alokasi anggaran dari penyerahan denda administratif yang dikerjakan oleh Satgas PKH. Bahkan tidak hanya layanan kesehatan puskesmas, namun juga hasil sitaan dan denda pelanggaran kawasan hutan tersebut nantinya akan dipergunakan untuk anggaran dalam program renovasi sekolah di seluruh Indonesia.
5: Benar yang masuk 10 triliun lagi dari Satgas plus 39 triliun dari PPATK, berarti 49 triliun. Berarti semua puskesmas dengan mudah kita perbaiki. Sekolah-sekolah yang belum diperbaiki bisa segera kita perbaiki. Di APBN tahun lalu kita sudah perbaiki 17.000 sekolah. Tahun ini sedang kita perbaiki 70.000 sekolah. Tahun depan kita akan perbaiki 100.000. Selesaikan nanti semua madrasah dan sebagainya akan kita perbaiki. Semuanya kita perbaiki dengan uang-uang yang kalau tidak kita selamatkan uang-uang tersebut akan hilang, dimakan para koruptor.
6: Sementara itu dalam peningkatan kualitas layanan di puskesmas, Kepala Puskesmas Miangas Dr. Sefrilia Pesik menyatakan tantangannya yakni pada ketersediaan sumber daya manusia SDM yang merata di seluruh puskesmas, khususnya yang berada di daerah-daerah pelosok dan terluar. Selain itu sebagai puskesmas yang berada di wilayah terluar, Kepala Puskesmas Miangas Dr. Sefrilia mengatakan kendala lainnya untuk peningkatan kualitas layanan kesehatan masyarakat yakni terkait sarana prasarana serta kebutuhan obat-obatan darurat.
7: Jadi kalau dari segi SDM masih sangat kurang, karena ini kan di pulau daerah terluar perbatasan. Jadi memang kami di sini dari fasilitas sarana prasarana obat-obatan itu kurang. Kan kami di sini mengandalkan dari tapi dinas kesehatan kabupaten. Jadi banyak obat-obatan yang memang dibutuhkan masih kurang, apalagi di sini karena garda terdepan, karena tidak ada rumah sakit dan klinik yang berada di sini, jadi kita itu harus menyiapkan obat-obat emergensi.
6: Senada hal tersebut, praktisi kesehatan Dr. Muhammad Fajri Adai menilai perbaikan puskesmas di seluruh Indonesia menjadi tonggak penting dalam mewujudkan pemerataan akses kesehatan yang memadai bagi masyarakat di berbagai daerah. Namun selain peningkatan infrastruktur dan sarana-prasarana di puskesmas, Dr. Fajri juga mendorong adanya penggunaan uang hasil sitaan korupsi tersebut juga dapat dipergunakan untuk penyaluran tenaga kesehatan di berbagai puskesmas di daerah pelosok dan terluar.
4: Nomor satu, bahwa distribusi tenaga kesehatan memang perlu diperbaiki. Ada suatu data 2024 menyatakan masih kurang tenaga kesehatan di hampir setengah dari puskesmas yang ada. Tenaga kesehatan itu ada dokter gigi, ada dokter umum, kemudian ada perawat dan tenaga-tenaga kesehatan lainnya. Jadi memang banyak itu di kota besar. Makanya pemerintah waktu itu sempat bikin program Nusantara Sehat, jadi dikirim, ada yang per tim, itu kita sangat mendukung itu. Ini mungkin agak detail ya, tapi konteksnya bahwa puskesmas itu peran sangat vital, dokter umum, bidan, perawat, itu semua ahli gizi di puskesmas itu. Nah itu kalau kita bisa melengkapi itu akan lebih baik lagi.
6: Selain itu lebih lanjut, praktisi kesehatan Dr. Muhammad Fajri Adai menuturkan peningkatan kualitas layanan puskesmas dengan hasil sitaan korupsi tersebut juga dapat disalurkan dengan adanya penguatan program-program preventif dan edukatif di puskesmas. Hal ini diungkapkan Dr. Fajri akan memperkuat peranan puskesmas sebagai ujung tombak dan tulang punggung dalam mewujudkan kesehatan nasional. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Program puskesmas itu menjadi backbone juga kesehatan nasional. Jadi saya pribadi sangat mendukung itu.
3: Dan kini kami hadirkan sejumlah tanggapan masyarakat terkait penggunaan anggaran dari hasil sitaan untuk perbaikan sekolah dan puskesmas di seluruh Indonesia.
8: Menurut saya bagus kalau memang uang sitaan dari Satgas PKH ya bisa buat perbaikan puskesmas dan sekolah di seluruh Indonesia. Tapi ada syaratnya, jangan dikorupsi lagi lah. Apalagi puskesmas dan sekolah di daerah-daerah itu kan ya banyak kebutuhannya. Kayak alat tulis, buku, seragam, peralatan medis lo ya. Peralatan medis. Operasional lah, sampai mungkin ya gaji-gaji yang para honorer ya, itu sih paling.
9: Menurut saya terkait pembangunan dan perbaikan sekolah dan puskesmas di seluruh daerah dengan menggunakan uang hasil sitaan, ya nggak apa-apa juga ya. Toh itu juga kan hasil korupsi dari kita. Cuma ini yang perlu diawasin. Bahkan pemakaian uang yang disita Satgas PKH ini ya menurut saya sih perlu. Tapi jangan jadi cuma di layanan infrastruktur dan sarana-prasarana sekolah. Bisa juga untuk penunjang layanan, buku-buku, seragam, sepatu, anak-anak juga ikutan. Nah, itu dari pendidikan. Kalau dari segi kesehatan, dengan pakai uang yang disita itu, beli peralatan baru yang lebih canggih lagi. Atau bisa juga dijadiin penunjang transportasi bagi para nakes yang mau mengabdi di ujung pelosok tuh. Dari semuanya itu, yang penting lagi pastiin pemakaiannya jangan sampai ada kebocoran anggaran. Jangan dialihin ke kementerian atau lembaga lainnya. Nanti si kementerian atau lembaga yang minjem itu malah nggak ada efisiensinya.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik publik menunggu langkah konkret dari pemerintah untuk gunakan uang sitaan untuk memperbaiki sekolah dan puskesmas. Naskah disusun oleh Bobby Sapulete, dibacakan oleh Lukman Tara.
10: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Wacana Presiden Prabowo Subianto menggunakan uang hasil sitaan untuk memperbaiki sekolah dan puskesmas mendapat dukungan dari masyarakat. Tentu dukungan masyarakat ini bukan tanpa alasan. Satu di antaranya, masyarakat menilai selama ini penggunaan uang hasil sitaan kasus korupsi belum diketahui secara jelas oleh publik. Minimnya informasi mengenai pengelolaan dan pemanfaatan dana sitaan membuat masyarakat berharap pemerintah lebih transparan. Padahal di tahun 2025, uang triliunan rupiah dapat terkumpul dari sitaan kasus korupsi. Dalam kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU yang melibatkan Duta Palma Group, misalnya Mei 2025, Kejagung berhasil menyita 6,86 triliun rupiah. Pada Juni 2025, Kejaksaan Agung berhasil menyita 11,8 triliun rupiah 5 terdakwa korporasi di bawah Hilmar Group terkait korupsi ekspor crude palm oil atau CPO atau turunannya bahan baku minyak goreng periode 2021-2022. Pada 20 Oktober 2025, Presiden Prabowo Subianto menyaksikan secara langsung penyerahan uang pengganti kerugian negara sebesar 13.255.244.538.149 rupiah dalam perkara tindak pidana korupsi pemberian fasilitas ekspor crude palm oil atau CPO dan turunannya dari Kejaksaan Agung kepada Kementerian Keuangan. Pada Rabu tanggal 13 Mei 2026, Kejaksaan Agung kembali menyerahkan uang hasil sitaan dan denda senilai fantastis, yakni 10,27 triliun rupiah ke kas negara. Rencana penggunaan dana sitaan kasus korupsi untuk memperbaiki sekolah dan puskesmas tentu disambut positif masyarakat. Di tengah banyaknya ruang kelas rusak, fasilitas kesehatan minim, hingga pelayanan publik yang belum merata, masyarakat berharap uang hasil kejahatan bisa kembali dirasakan manfaatnya oleh rakyat. Namun persoalannya tidak sederhana itu. Pertanyaan besarnya adalah, bagaimana memastikan dana sitaan korupsi benar-benar sampai untuk pembangunan, bukan malah dikorupsi lagi di tengah jalan? Ini menjadi tantangan serius, sebab korupsi di Indonesia seringkali bukan hanya soal pelaku tunggal, melainkan lemahnya sistem pengawasan. Jangan sampai uang hasil penyelamatan negara justru kembali hilang karena praktik markup proyek, permainan anggaran, hingga proyek fiktif. Beberapa langkah penting yang harus dilakukan pemerintah. Pertama, penggunaan dana sitaan harus transparan dan bisa dilihat publik. Pemerintah perlu membuka data secara rinci. Kedua, perlu pengawasan berlapis, tidak cukup hanya di audit internal pemerintah. KPK, BPK, aparat penegak hukum, hingga masyarakat sipil harus dilibatkan dalam mengawasi penggunaan dana tersebut. Ketiga, proyek harus berbasis kebutuhan nyata, bukan sekadar proyek cepat serap anggaran. Keempat, penggunaan sistem digital sangat penting. Seluruh proses lelang pencairan anggaran hingga proses pembangunan perlu terdokumentasi secara online dan terbuka. Yang juga penting, pemerintah perlu memberi efek jera. Bila ada pihak yang mencoba memainkan dana hasil sitaan korupsi, hukumannya harus lebih berat. Karena artinya mereka bukan hanya merugikan negara, tetapi juga merampas hak masyarakat yang seharusnya mendapat pendidikan dan pelayanan kesehatan lebih baik. Pada akhirnya, masyarakat tidak hanya ingin mendengarkan kabar uang koruptor dikembalikan ke rakyat. Publik ingin melihat hasil nyata. Sekolah yang layak, puskesmas yang berfungsi baik, dan pelayanan publik yang benar-benar membaik. Sebab jika dana sitaan korupsi masih bisa dikorupsi lagi, maka yang rusak bukan hanya anggaran negara, tetapi juga kepercayaan rakyat terhadap hukum dan pemerintah. Sekian komentar, selamat pagi.
3: Informasi mancanegara, Turki berencana secara hukum menetapkan zona abu-abu di Laut Aegea yang disengketakan dengan Yunani sebagai bagian dari Undang-Undang Yurisdiksi Maritim baru. Undang-undang tersebut diharapkan dapat menetapkan status hukum zona maritim Turki di Laut Hitam, Laut Aegea, Laut Marmara, dan Laut Mediterania. Dan informasi dari dunia olahraga, ganda putra Indonesia Leo Roli Carnando dan Daniel Martin melanjutkan langkah ke perempat final Thailand Open 2026. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, capaian Leo dan Daniel setelah mengalahkan wakil Tiongkok Hu Keyuan dan Li Jiangyi pada babak 16 besar di Bangkok.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Curhat Bu Siska. Bu Ibu, ada Ibu Siska di sini mau cerita. Sering gak Bu Ibu mendengar istilah yang kaya makin kaya dan yang miskin makin miskin? Dari mana sih istilah ini datangnya? Bu Siska penasaran dong. Akhirnya browsing deh tuh. Pencetusnya jauh banget Bu Ibu. Dari Inggris ada penyair namanya Percy Shelley. Jadi ada esainya yang mirip dengan istilah ini. Cuma emang masih dalam perdebatan nih ibu-ibu. Tapi hari ini itu hanya intermezzo. Curhatnya bukan tentang itu sebenarnya. Curhatnya tentang teman Bu Siska, sebutlah dia Mawar, yang selalu pesimis, selalu menyerah sama keadaan. Emang sih ibu-ibu, latar belakang kita, hidup kita, kesusahannya semua beda-beda. Tapi kalau ibu-ibu menyerah, yang rugi siapa? Kalau kita terus-terusan mengeluh tanpa cari solusi, yang buntu siapa? Ya kita-kita juga. Kan kata orang, ibu-ibu ras terkuat di muka bumi ini ya. Jadi harusnya bangkit dong dari keterpurukan. Apalagi nih ibu-ibu, masalah ekonomi rumah tangga. Negara kita tuh sekarang lagi berjuang supaya kita bisa bebas dari kemiskinan. So, gak ada salahnya juga kita berjuang demi hidup kita. Misal contohnya tadi, untuk ekonomi keluarga. Kerja apa aja? Ayo. Usaha apa aja? Ayo. Gak usah gengsi, yang penting halal kan. Selain itu ibu-ibu, ubah mindset yang sering bilang kemiskinan adalah nasib. Padahal nih ya, dengan kerja keras dan semangat yang tinggi, kemiskinan pasti bisa diatasi. Ayo jangan gosip terus. Harusnya dorong juga perempuan-perempuan lain di sekeliling kita untuk ikut aktif dalam upaya pengentasan kemiskinan. Jangan ditunda-tunda. Tapi mulai dari diri kita dengan menjadi agen perubahan. Supaya nih kita menjadi contoh yang baik bagi lingkungan sekitar dan masyarakat. Ya Bu Ibu, sekarang sih Bu Siska juga masih berjuang. Biar nanti pengennya jadi Sultan. Dan dapat julukan deh tuh, Sultan Siska.
1: Clay, saya baru dengar berita katanya banyak anak muda di Manado yang sukses dengan bisnis ekonomi kreatif ya. Apa sih itu ekonomi kreatif? Kamu tahu nggak?
2: Ekonomi kreatif? Oh, jadi gini singkatnya. Ekonomi kreatif itu rupa kegiatan ekonomi yang berbasis pada ide, kreativitas, dan bakat manusia. Contohnya, desain produk lokal, konten digital, kerajinan tangan khas Sulawesi Utara, atau usaha kuliner dengan konsep yang menarik.
1: Wih, menarik juga ya. Tapi, apa bisa benar-benar menjadi sumber penghasilan yang stabil?
2: Oh, tentu saja. Banyak teman kita yang awalnya cuma hobi membuat kerajinan nyaman dari bahan-bahan lokal. Tapi sekarang sudah bisa ekspor keluar. Yang penting kita mengemas nilai kreatif dengan baik dan memanfaatkan teknologi untuk memasarkan produknya.
1: Oh begitu. Terus apa saja sih contoh bisnis di sekitar kita?
2: Ada banyak. Ada yang membuat video konten tentang wisata alam di Manado lewat platform digital. Ada yang mendesain kaos pakai motif batik khas Minahasa. Juga ada yang membuat produk makanan olahan dari bahan-bahan lokal seperti cakap fufu dengan kemasan modern. Pokoknya semua itu sudah termasuk ekonomi kreatif.
1: Saya jadi ingin mencoba nih. Ada nggak sih tipsnya?
2: Nah, gitu dong. Sebagai anak muda kan harus semangat dan kreatif. Dan untuk tipsnya, mulai dari apa yang Anda tahu dan kuasai dan suka. Jangan takut berinovasi dengan unsur budaya kita sendiri. Coba manfaatkan sosial media, mau mempromosikan, dan jangan ragu untuk belajar dari pelaku ekonomi kreatif di komunitas lokal kita. Gitu.
1: Oke deh, siap. Gasken.
3: Ekonomi kreatif bukan hanya tentang menghasilkan uang, tapi tentang mengubah ide dan bakatmu menjadi kekuatan ekonomi yang membawa kebanggaan lokal. Jadikan keunikan budaya dan kreativitasmu sebagai modal utama. Manfaatkan teknologi sebagai sayapmu dan buktikan bahwa karya tangan dan ide dari Manado bisa bersaing di kancah yang lebih luas. Ayo, ciptakan masa depan ekonomi kita dengan sentuhan kreatifmu.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: rri.co.id rri.co.id complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
2: RRI.co.id.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Berjuanglah, berlari ya. Demikian indah pada waktunya ya, ada The Fly dan Rio Dewanto sudah melengkapi semangat Anda untuk pagi hari ini. Kita lanjutkan lagi Manado pagi ini setelah penyampaian warta berita jaringan berita nasional tadi ya di pukul 8, dan pagi ini saya sudah siapkan juga serangkaian informasi spesial ya melengkapi wawasan informasi Anda bersama kami sampai di pukul 10 nanti. Pagi ini tentu menjadi pengingat bahwa banyak hal yang memang harus yang patut kita syukuri. Kita masih diberikan kesempatan untuk boleh ada sampai dengan hari ini. Dan dengan rasa syukur pasti akan membuat hati kita lebih kuat untuk melangkah, ya, melangkah lebih ringan. Ya, selamat pagi juga untuk pejuang-pejuang rupiah pagi hari ini. Ya, tetap semangat ya. Jangan pernah menyerah dalam menghadapi berbagai masalah. Mungkin hari ini ada banyak lagi tantangan yang harus Anda lewati ya. Namun percayalah, semua pasti akan berlalu ya. Yang penting ada kemauan, ada usaha, pasti ada jalan.

Ya baik pendengar, pagi ini saya coba awali dulu dengan informasi spesial ya untuk Anda. Ini terkait dengan nama Pulau Miangas. Iya, ujung paling utara Indonesia tentunya seperti kita ketahui punya kekayaan historis yang tercermin dari berbagai nama yang melekat ya. Dan dari catatan sejarah, nama Miangas sendiri ternyata berakar dari pemberian kedatuan ya Sangihe. Khususnya Tabukan atau yang secara tradisional dikenal sebagai Kerajaan Tawuan. Dan referensi tersebut diperkuat oleh penelitian Theodorus Salilo yang mengatakan bahwa penamaan tersebut terus digunakan ya secara konsisten mulai dari masa kolonial Belanda hingga Indonesia merdeka saat ini. Ada identitas Tinonda yang berasal dari masyarakat Nanusa atau Watuna Pato. Nama ini merefleksikan hubungan persaudaraan sedara ya. Dan sebagaimana sering digaungkan dalam pidato adat Inangu Tampa Nanusa, Tinonda Papurie Ulareh ya, secara lokal masyarakat juga mengenal istilah Poilaten. Nama ini diwariskan oleh para pelaut dan tetua adat pertama Sapu dan Tinuri yang merujuk pada fenomena alam kilat atau sawalo dalam bahasa adat Miangas. Iya, dan secara internasional jejak kolonialisme meninggalkan nama Las Palmas ya dari Spanyol dan La Palmeiras ya dari Portugis. Ada sejumlah referensi yang memang sudah dirangkum ya dalam penulisan berita yang diambil melalui buku sejarah Pulau Miangas yang dituliskan oleh Soleman Lanta. Oke, baik, itu dulu ya untuk informasi awal kita di pagi hari ini. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Manado, kanal informasi dan inspirasi. Kita akan melangkah ya untuk program kita selanjutnya ya, masih dengan serangkaian musik dan informasi spesial melengkapi ruang dengar Anda.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Dan melengkapi informasi Anda pagi ini, saya berbagi informasi dari daerah perbatasan ya. Dari tahunnya terkait dengan pilkades, di mana pendengar untuk tahapan pilkades serentak di Kepulauan Sangihe dipastikan terus berproses. Dan saat ini telah dalam tahapan pendaftaran untuk bakal calon termasuk pemenuhan dokumen yang dipersyaratkan dalam Pilkades 2026. Kepala Bidang Pemerintahan Desa, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah, PMDD Sangihe, Yesri Muridang mengatakan bahwa tahapannya masih proses pendaftaran. Dan khusus untuk petahana dan yang pernah menjabat Kapital Laung ya, diwajibkan itu punya dokumen bebas tuntutan ganti rugi atau TGR dan memakan waktu untuk penyelesaiannya. Nah, sesuai data yang ada sejauh ini, sejak dibuka pendaftaran bakal calon masih sedikit yang memenuhi syarat yang artinya menyelesaikan TGR di Inspektorat Sangihe. Namun seiring waktu penyelesaian

dokumen bebas TGR itu bisa dipenuhi bakal calon Kapitalaung yang ingin kembali mencalonkan dirinya. Dan untuk saat ini sesuai informasi juga ya dari Inspektorat bahwa baru 5 Kapitalaung yang sudah mendapatkan dokumen bebas TGR.

0: Pak Budi, akhir-akhir ini kita lagi sibuk sekali sama persiapan event olahraga tingkat kota ya. Kadang terasa berat memikirkan semua detailnya.
1: Iya benar juga sih Rin, tapi ingat loh, setiap langkah yang kita lakukan untuk membina event itu bukan hanya tentang acara semata. Karena kita sedang menciptakan wadah juga untuk para atlet-atlet muda supaya mereka bisa menunjukkan bakat mereka, gitu.
0: Betul juga, Pak.
1: Iya.
0: Tapi bagaimana cara kita memastikan event ini benar-benar membawa dampak bagi prestasi olahraga lokal?
1: Nah, itu dia. Ada beberapa hal penting. Yang pertama tentu pembinaan event harus fokus dengan kelancaran, keadilan, ya mulai dari penyelenggaraan hingga penilaian begitu. Kemudian kita harus menyambungkan event ini dengan program pembinaan untuk jangka panjang. Seperti misalnya pelatihan rutin kah atau pendataan untuk atlet yang berprestasi gitu Rin.
0: Sangat menginspirasi Pak. Ada pesan khusus yang ingin Bapak sampaikan untuk semua yang terlibat?
1: Nah gini, jadi setiap event yang kita susun itu menjadi batu loncatan untuk prestasi esok hari. Karena itu jangan pernah kita meremehkan peran sebagai pembina. Karena dari tangan pembina itulah, itu akan lahir atlet-atlet yang akan membanggakan daerah kita. Kamu harus semangat, Rin.
0: Terima kasih banyak, Pak. Semangat kita tambah besar sekarang.
1: Iya. Oke, Derin.
0: Pembinaan event olahraga bukan sekedar menyelenggarakan acara, melainkan membangun fondasi bagi prestasi yang menginspirasi. Setiap detail yang kita perhatikan, setiap langkah yang kita tempuh adalah investasi untuk masa depan olahraga kita.
2: Sebuah studi yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan bahwa 98% anak-anak dan remaja di Indonesia mengetahui internet, dan 79% lebih di antaranya merupakan pengguna internet. Beragam informasi saat ini sangat cepat dan mudah diakses oleh siapapun, termasuk anak-anak. Hal ini tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital ini. Untuk itu, pentingnya digital parenting, sebuah cara orang tua yang memberikan asuhan kepada anak soal batasan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Mulai dari pengenalan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan lakukan pengawasan selalu pada aktivitas anak terhadap teknologi digital. Ingat, digital parenting itu penting.

RRI dengan esensi buku. Pendengar, kali ini kita akan membedah sebuah buku berjudul Alasan untuk Tetap Hidup, Melawan Depresi dan Berdamai, ditulis oleh Matt Haig yang diterbitkan pada tahun 2015. Buku ini adalah kisah pribadi penulis tentang perjuangannya melawan depresi dan keinginan untuk tetap hidup. Matt mencoba menjelaskan kepada pembaca bahwa depresi bukanlah sesuatu yang bisa diatasi hanya dengan berpikir positif. Dalam buku ini, Matt Haig berbicara tentang pengalaman depresinya dengan jujur dan terbuka. Dia mencoba merangkul ketidaksempurnaan dirinya dan menghilangkan stigma yang terkait dengan penyakit mental. Dia berbagi perasaan yang gelap, pikiran-pikiran negatif, dan bahkan momen ketika dia berpikir untuk mengakhiri hidupnya. Namun, dia juga menunjukkan bagaimana dia akhirnya menemukan alasan untuk tetap hidup. Salah satunya adalah cinta dan dukungan dari keluarga dan teman-temannya, serta hasrat untuk menulis dan seni. Buku ini juga berbicara tentang pengaruh media sosial dan tekanan masyarakat dalam meningkatkan ketidakbahagiaan dan kecemasan. Matt Haig mencatat bagaimana media sosial seringkali hanya menampilkan sisi yang baik dari kehidupan orang, dan kita cenderung membandingkan diri kita dengan gambaran yang tidak realistis ini. Dia juga menggarisbawahi betapa pentingnya untuk mengejar kebahagiaan pribadi daripada hanya mengejar citra ideal yang diberikan oleh masyarakat. Salah satu konsep penting yang dia sampaikan adalah bahwa depresi tidak selalu masuk akal. Artinya, seseorang mungkin tampak bahagia dan sukses dari luar, tetapi di dalam, mereka mungkin merasa sangat tidak bahagia dan tertekan. Ini mengingatkan kita untuk tidak menghakimi orang lain secara sembrono, dan bahwa setiap orang memiliki perjuangan yang tidak selalu terlihat. Matt Haig juga membicarakan tentang bagaimana depresi dapat membuat kita merasa seolah-olah kita tidak berarti, dan bahwa hidup tidak memiliki arti. Namun, dia menekankan betapa pentingnya untuk mencari alasan untuk tetap hidup, bahkan ketika hidup terasa gelap dan sulit. Ini bisa menjadi sesuatu yang kecil seperti menikmati secangkir kopi atau matahari terbit, atau lebih besar seperti berkontribusi pada kebaikan dunia melalui pekerjaan atau aksi sukarela. Buku ini juga membahas tentang pentingnya berbicara terbuka tentang depresi dan penyakit mental. Matt Haig menekankan bahwa berbicara tentang pengalaman kita dengan orang lain serta mencari dukungan adalah hal pertama yang penting dalam perjuangan melawan depresi. Ini juga membantu menghapus stigma

di daerah tersebut, di mana Ketua DPC PDI Perjuangan Minahasa Robi Dondo Kambei menyerahkan surat keputusan pergantian Ketua DPRD Kabupaten Minahasa dari Robi Longkutoy kepada Franky Wolayan. Dan penyerahan SK disaksikan juga oleh jajaran pengurus DPD PDI Perjuangan Sulawesi Utara. Dan melalui arahan Ketua DPD PDI Perjuangan Sulawesi Utara Oli Dondo Kambe memberikan penegasan kepada seluruh kader khusus anggota legislatif ya, agar lebih fokus pada kerja nyata di tengah masyarakat. Tidak sekedar menampilkan aktivitas formalitas di media sosial, tapi juga memperlihatkan kegiatan yang menyentuh langsung kepentingan rakyat. Ya, Ketua DPD PDI Perjuangan Sulawesi Utara juga mengingatkan pentingnya ketertiban administrasi partai, ya, sambil meminta kader yang berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K agar segera mengundurkan diri demi menjaga validitas data dan sistem informasi pencalonan partai.

0: Inspirasi Indonesia. LPP RRI Manado, Kanal Inspirasi.
1: Hari ini matahari mulai bersinar. Kehidupan baru pun telah dimulai. Ucapkanlah kata-kata syukur pada Tuhan untuk menambah semangatmu dalam beraktivitas. Mulailah berkarya dan berpikirlah positif bahwa kamu pantas bahagia dan pantas menang karena Tuhan menyertaimu. Mencari kebahagiaan sebetulnya tidaklah sulit, karena kebahagiaan datang dari diri kita sendiri. Ketika pikiran kita selalu positif, bahagia akan datang dengan mudahnya. Sebaliknya, jika memikirkan hal-hal negatif, itu hanya akan menghambat dan membuat hidup kita penuh dengan tekanan. Hal buruk yang telah terjadi kemarin, ayo kamu tinggalkanlah dan jangan biarkan pengalaman itu mengganggumu. Melangkah dan buatlah pengalaman baru untuk hidupmu. Kuatkanlah tekad, semangat, dan inspirasi hidupmu dengan bijaksana. Jika bisa memaknainya dengan sungguh-sungguh, kamu akan mampu menemukan sebuah renungan sebagai inspirasi di dalamnya. Yang terpenting, jangan mudah menyerah dan selalu lakukan hal yang positif untuk kehidupan yang lebih baik. Salam Inspirasi, Pro 1 RRI Manado.
0: LPP RRI Manado, Salam Indonesia.

Oke, baik pendengar, sebelum saya akhiri ya Manado pagi ini, kita akan lanjut di Manado Siang. Satu informasi dulu untuk Anda dari dunia olahraga, di mana ganda putra Indonesia Leo Roli Carnando dan Daniel Martin terus menunjukkan hasil positif di Thailand Open 2026. Mereka memastikan tempat di perempat final usai mengalahkan pasangan Tiongkok Hu Keyuan dan Lin Xiangyi. Dan pada babak perempat final, Leo dan Daniel akan menghadapi pasangan tuan rumah Thailand. Dan Leo mengatakan mereka akan tampil lebih agresif sejak awal dan meminimalkan kesalahan sendiri. Sementara Daniel menekankan penting untuk menjaga kondisi fisik dengan pola makan dan waktu istirahat yang cukup. Sementara di ganda putri, pasangan Indonesia Isyana Syahira Meida dan Rinjani Quinara Nastin juga berhasil melangkah ke perempat final setelah menundukkan pasangan Tiongkok Luo Yi dan Wang Tingge. Oke, baik, itu dulu informasi lagi ya untuk kita di pagi ini, sekaligus tuntaskan untuk Manado pagi. Nanti kita akan lanjutkan Manado siang ya. Jangan lewatkan, nanti akan ada Halo RRI. Kita akan membahas topik ya pagi ya siang nanti terkait dengan data dan keterbukaan informasi publik. Ya, dalam program Halo RRI, line telepon akan dibuka di 0821 958 3508. Line telepon, SMS dan juga WhatsApp.

0: Eh, Ren, aku tak tinggal di sini dong.
1: Iya, no. Cuma bagus buat kita di sini.
0: Eh, dulu, eh. Mar dapat aku, no. Munipi tanpa kos ini.
1: Ah, masa, le. Biar, Jo. Yang penting murah. Sesuai dengan kantong, no. Eh, Mar, cuma masuk.
0: Iya. Eh, kon, gimana orang anak kuliah ini dia? Semua tinggal susun skripsi, teh. Ini tahu?
1: Iya, no. Semua semester akhir ini. Cuma, tahu, le, ini. Rasa-rasa semalas mau lanjut.
0: Ya, Dodo, eh, kenapa gak semalas begitu, dang?
1: Tahu, le. Kita rasa-rasa semua mati rasa ini. Semua mati pikiran, akal, dan harapan. Entah mau kasih selesai skripsi bagaimana. Judul belum tahu. Kok entah mau bikin penelitian di mana? Deng, mesti mulai dari mana lagi ini?
0: Ya, itu, no, ngana. Belum tek mulai, kan semua nyerah.
1: Yah, mati lampu, le. Yah, yah. Tapi HP, le, semua mati. Oh, Tuhai.
2: Jangan aku. Ini cuma mati lampu dengan HP yang mati. Itunya ndak apa-apa. Masih ada harapan. Asal jangan nganapi semangat yang mati.
0: Eh, Ren, mana yang bicara tuh tadi?
1: Bukan kita.
0: Jadi siapa dong?
1: Tahu leh.
0: Kabur!
2: Saat masih muda, manfaatkan kesempatan yang ada. Jangan menyerah dan jangan matikan harapanmu.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aziz Sutama,
3: Ita Purnamasari,
0: Dedi Dukun.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id RRI.co.id
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Duh, tukang main, coba antri lama, persyaratan pun banyak, rupa ribet kan urusin surat izin.
1: Kita deh pasti sekali, biar mandi sabla buang-buang sampah sembarangan sampai got di muka rumah apa kita itu sudah taprop terus. Apalagi tiap musim hujan begini, taprop naik lagi tuh air.
2: Kita lihat ini, di lingkungan pak kita jalan so rusak, kombanya lubang, dan lampu penerangan jalannya so mati. Bahaya tuh, buat orang semua pengguna jalan.
0: Iyo, mar tapi masalah ini lebih penting.
2: Hei, jangan salah. Kita pekeluhan le lebih penting, for banyak orang katu.
3: Sudah. Cintan baku ambek kuah. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik, sekarang bisa di Halo RRI.
4: Halo RRI?
3: Iya, Halo RRI. Jadi semua bisa sampaikan semua keluhan masalah atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung di 0816-1612-121. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 10 pagi sampai pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
5: Halo RRI.
6: Bersama RRI Pro 1 Manado.

0: 1.
1: Oke, baik, kembali selamat siang ya untuk Anda yang masih tetap setia bersama kami di Pro 1 RRI Manado, kanal informasi dan inspirasi. Kita lanjutkan untuk Manado siang hari ini seperti biasa setiap Senin, Rabu, dan Jumat ya. Kami hadir dalam program Halo RRI. Dan untuk siang ini pendengar ya, kami mengangkat topik terkait dengan data dan keterbukaan informasi publik. Nah, silakan di line telepon 0821-9583-5080. Jadi topik kita pagi siang hari ini terkait dengan data dan keterbukaan informasi publik. Ya, pendengar, seperti kita ketahui bersama bahwa memang di era digital yang bergerak begitu cepat ini ya, data bukan lagi sekedar kumpulan angka atau tabel atau arsip yang tersimpan di balik layar komputer ya. Dan data yang tentu sudah menjadi denyut nadi peradaban modern saat ini, dari keputusan pemerintah arah pembangunan daerah, pelayanan kesehatan, apalagi pendidikan, peluang ekonomi masyarakat, semuanya itu bergantung pada bagaimana data dikelola, dibuka, dan dimanfaatkan secara bertanggung jawab. Nah, di tengah derasnya arus informasi, keterbukaan informasi publik hadir tentu bukan hanya sebagai kewajiban administrasi saja, tetapi sebagai fondasi kepercayaan antar negara dan masyarakat. Keterbukaan informasi publik ya tentu menjadi wujud penghormatan juga ya terhadap hak masyarakat untuk bagaimana mengetahui ya, dan sebab pada hakikatnya informasi yang dihasilkan oleh lembaga publik bukan milik segelintir orang ya, tetapi milik bersama. Dan ketika informasi dibuka secara transparan, masyarakat bisa memahami arti kebijakan, mengawasi jalannya pemerintahan, serta ikut berpartisipasi dalam pembangunan. Sehingga dari situ juga demokrasi menemukan kekuatannya ya, bukan dalam kerahasiaan, tetapi dalam keterbukaan yang jujur dan bertanggung jawab. Oke, silakan line telepon di 0821-9583-5080. Program Halo RRI untuk siang hari ini kita membahas topik sekali lagi terkait dengan data dan keterbukaan informasi publik ya. Silakan di 0821-9583-5080. Data dan keterbukaan informasi publik. Nah, pendengar, data yang terbuka tentu punya kekuatan yang luar biasa ya, mampu mengubah asumsi menjadi fakta. Ya, mengubah keraguan menjadi keyakinan dan mengubah kritik menjadi solusi ya. Dan data yang akurat juga bisa membantu misalnya petani begitu ya. Petani mendapatkan atau menentukan musim tanam terbaik, atau membantu tenaga kesehatan memetakan penyebaran penyakit ya, atau membantu pelaku usaha dalam membaca peluang pasar ya. Bahkan dengan data yang akurat, pemerintah juga bisa mengambil keputusan yang tepat untuk jutaan rakyat. Karena itu, setiap data yang disajikan kepada publik bukan hanya informasi saja, tetapi ini menjadi amanah. Ya, silakan di line telepon 0821-9583-5080. Jadi siang ini untuk Halo RRI kita membahas terkait dengan data dan keterbukaan informasi publik. Kita ke penelpon pertama. Ya, Halo RRI, selamat siang. Halo.
2: Halo RRI, selamat siang.
1: Iya, selamat siang. Pak Yos Rifai, Air Madidi. Oke. Okay. Baik, silakan Pak Yos.
2: Ya, informasi data. Saya menangkapi ya seperti ini. Saya mulai dari data-data kependudukan yang ada di Sulawesi Utara. Satu. Kedua, data-data kemiskinan, data-data pendidikan, dan data-data keuangan yang Utara. Nah, secara demokrasi, kalau kita bicara demokrasi, kita harus terbuka dan harus kita tunjukkan kepada masyarakat bahwa kita punya data yang valid, yang sebenarnya. Apalagi sekarang kan gencarnya masyarakat menuntut hak-haknya kan, terus menerus tentang urus pekerjaan, tentang kemiskinan, tentang keuangan, hak-hak itu yang menjadi menjadi tuntutan untuk birokrasi-birokrasi yang menyimpan data.
1: Iya.
2: Nah, data kependudukan itu mulai dari pendatang, RNA, dan pendudukan asli. Jadi perlu kita ketahui bahwa kalau kita mau secara demokrasi untuk menyatakan sikap supaya menuju kepada Indonesia emas, kesejahteraan, kita harus terbuka. Karena kalau kita
1: terbuka, iya.
2: Kalau kita menutupi data-data, ya, kalau kita menutupi data-data, contoh sekarang kan banyak kejadian, ya, tidak jauh-jauh, di Minut saja, atau di Sulawesi Utara, data-data kemiskinan selalu menjadi polemik. Nah, sebenarnya hak pendapatnya untuk bantuan dan segala macam pendidikan dan pekerjaan, lalu data itu hanya dijadikan sebagai percobaan kelinci itu. Jadi harus terbuka.
1: Oh, Pak Yos.
2: Kalau terbuka ada.
1: Iya, Pak Yos, kalau Pak Yos sendiri punya keluhankah terkait dengan data dan keterbukaan informasi publik atau mungkin ada pengalaman?
2: Saya juga punya pengalaman selama ini ya, pengalaman secara individu kekeluargaan saya ya. Jadi pengalaman pribadi bukan secara partai. Pengalaman pribadi. Contoh keluarga saya kan dari jauh-jauh datang di Manado, terus datang di Manado, padahal dia orang asli, orang Manado. Terus kalau dia mau urus BPJS, alasan oh tidak ada data BPJS itu harus urus di Jakarta, Surabaya, baru valid, baru dianu di sini. Ada, baru-barusan. Saya sendiri saja ya.
1: Itu maksudnya, iya Pak Yos, maksudnya data BPJS-nya kenapa?
2: Ya, data BPJS ini agaknya sekarang ini rupanya tidak jelas, tidak valid. Menurut saya, karena saya sendiri saja orang asli. Walaupun saya Kancingan, saya asli Armadi, saya lahir di Armadi. Saya, ya, KTP saja saya ya, 1 tahun baru keluar. Pas saya urus, padahal saya asli Armadi. Kemudian BPJS saya, kemarin itu saya masuk rumah sakit, oh tidak ada BPJS, padahal awal-awal sebelum tahun itu sudah diurus. Sudah lihat. Kenapa? Katanya tidak mau berobat. Tidak pernah berobat karena tidak pernah sakit. Sekalipun itu tidak pernah sakit, itu harus ada datanya jelas. Dan data saya kan jelas. Tapi ditutupi. Entah itu ada...
1: Ditutupi.
2: Saya tidak tahu ya. Ada ada sentimen apa itu kan. Jadi itu masalahnya. Jadi itu saja ya, saya kasih contoh. Jadi bagaimana yang lain?
1: Oke.
2: Data-data masalah BPJS. Baru saya saja. Orang tahu saya di Armadi, saya Yos Rifai, mantan petinju, mereka tahu sekali saya di Armadi. Tapi mereka tidak tahu. Nah, ini lucu. Jadi harus terbuka.
1: Baik, Pak Yos. Iya.
2: Jadi harus terbuka. Jadi perlu pemerintah, jangan sembunyi data-data yang sebenarnya, bantuan-bantuan yang sebenarnya harus diberikan kepada masyarakat, itu harus. Jangan ditutupi, jangan dirampok, jangan diambil hak-haknya. Itu saja. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih Pak Yos Rifai, Air Madidi ya, makasih untuk tanggapan Anda, respon Anda ya terkait dengan topik kita untuk siang hari ini. Ya, terkait dengan data dan keterbukaan informasi publik ya. Jadi pendengar, Anda yang punya keluhan terkait data ataupun keterbukaan informasi publik, silakan ya bisa gabung di ya program kita Halo RRI untuk siang hari ini. Ya, silakan di line telepon. Untuk selanjutnya, Halo RRI, selamat siang. Halo.
0: Ya,
1: halo. Halo, selamat siang, Pak Heri.
0: Tabea.
1: Ya, Tabea, Pak Heri.
0: Pak Michael.
1: Sehat ya, Pak Heri?
0: Sehat.
1: Sehat, oke. Ya. Baik, silakan Pak Heri. Jadi topik kita, Pak Heri, soal data dan keterbukaan informasi publik. Kalau Pak Heri bagaimana? Ada keluhan kah atau bagaimana?
0: Ini penting sekali.
1: Iya.
0: Dan cobalah harus terbuka semua. Ini Pak Mike, KIP itu dilahirkan, dibahas itu 2008. Jadi sekarang itu keluar KIP keterbukaan informasi publik 2008. Sudah 18 tahun malah pembahasan mengenai dengan keterbukaan publik malah sebaliknya tertutup semua kan. Jadi mau hampir 20 tahun. Jadi sudah saatnya memang itu betul-betul harus terbuka, enggak usah ada kong kali kong lagi di sana.
1: Jadi yang dikeluhkan apanya soal KIP ini, Pak Heri?
0: KIP ini kan keterbukaan informasi publik. Itu kan KIP.
1: Iya, oh iya.
0: Beda dengan KPI, Kaputar. Komisi Penyiaran Indonesia. Dengan keterbukaan informasi publik, itu KIP. Itu 2008 itu dibahas, dikeluarkan aturannya itu. Namun ya kecewa hampir 20 tahun. Tapi hari ini diangkat RRI Pak Michael, makasih dan mudah-mudahan ini betul-betul ada keterbukaan, ada kejujuran.
1: Yeah.
0: Apalagi berbicara dengan data. Jadi saya sih contoh, dan itu saya sudah banyak kali alami. Ini menyangkut dengan dunia digital. Semua kan harusnya ke sana. Misalnya ada bantuan yang pemerintah kucurkan. Nggak perlu misalnya terkesan pala khusus Manado. Kuranja telepon satu-satu, sama dengan kuranja pilih, ada yang nanti nama, tiga coba, KTP dan KKN-nya. Kenapa dengan teknologi sekarang, kenapa tidak bisa mau dibuka? Saya sih contoh, itu beberapa hari yang lalu, RRI hadirkan Dinas Sosial Manado, kan?
1: Oke.
0: Ada keluhan saya, Pak, itu cek bansos, kemensos, itu sudah lama. Saya pernah cek di tahun 2023. Itu masih lumayan, masih agak mudah untuk kita cari tapi nama. Cek bansos, kemensos. Tak, Arakan. Mana? Manado, Sulawesi Utara. Rano Tanah Weru, lingkungan satu. Nama ini. Kan dia keluar. Ternyata di sana 2021 dan 2023 ada bantuan, namun itu tidak pemberitahuan kepada saya. Itu kan contoh.
1: Oh, jadi artinya nama Pak Heri sudah tidak keluar lagi atau gimana?
0: Keluar.
1: Keluar tapi?
0: Saya cek di cek bansos Kemensos. Saya cek di cek bansos Kemensos ada. Ada bantuan yang sudah disalurkan, namun kenyataan tidak. Itu sama dengan saya bilang tadi kan. Baik. Sama dengan itu baru-baru kan, tuh bulan November juga ada.
1: Jadi semua artinya bantuan bansos tidak jelas begitu ya dari datanya.
0: Iya, karena tertutup kan, saya bilang. Kurang palak aja bilang, hei, pergi, bawa KTP dan KKN diambil. Ada yang nanti nama. Namun ada, setelah dia pelajari, ada DP nama namun palaknya bilang. Itu banyak. Karena apa? Itu tertutup. Kenapa dengan teknologi yang sekarang? Kenapa? Coba, kalau apabila ada bantuan yang dikucurkan, itu orang cek aja di digital kan? Ada nama saya atau tidak?
1: Ya, baik.
0: Tapi kalau tinggal menunggu secara manual seperti sama dengan pilih-pilih, itu terkesan gimana itu mau bilang. Demikian juga misalnya dengan PBI, JKN, KIS. Misalnya banyak orang kan hanya merai-rai, katanya bilang itu hanya 11 juta. Namun kalau orang mau lihat pada waktu itu yang membludak di dinas sosial, sepertinya semua itu. Tidak ada kepastian namanya itu memang dihapus atau tidak.
1: Oke, okay. Baik
0: itu kan
1: Pak Heri.
0: Yang dihapus itu dia mengeluh ke dinas sosial waktu itu kan.
1: Iya.
0: Baru minta keterangan dari pala di kantor lurah,
1: mm-hmm.
0: baru pergi lagi di BPJS. Nah, gimana itu orang yang tidak punya kesempatan atau tidak dapat informasi mengenai dengan itu?
1: Oke. Okay.
0: Walaupun diberikan waktu 3 bulan.
1: Baik.
0: Jadi harusnya harus terbuka. Itu misalnya karena saya itu enggak kesana Pak Mike.
1: Hmm.
0: Harusnya ada kemudahan kita sebagai masyarakat, kita boleh cek kan di HP juga bisa kan?
1: Iya, melalui aplikasi ya.
0: Melalui HP. Kita mau lihat tapi nama keluar enggak. Namun itu kenapa tidak terjadi seperti itu?
1: Oke, okay, baik.
0: Dan juga pada waktu dinas sosial itu hadir di RRI beberapa hari yang lalu, saya bilang kenapa sekarang saya mau ke bansos ke mensos sulit, kadis menyampaikan oh lalot, nggak nyambung kan kalau seperti itu pada waktu itu bansos ke trans ke teknologi kan. Namun kenyataan begitu mau dicek alasan lalot. Jadi itu jaringan juga itu jangan diukur-ukur, dibuatkan seperti itu sehingga mendapatkan kesulitan-kesulitan.
1: Oke, okay, baik Pak Heri.
0: Dengan dunia sekarang, bagaimana itu terluar dan tertinggal? Yang seharusnya dengan dunia 3T. Sekarang tidak ada okay. lagi seperti itu,
1: yeah.
0: kan?
1: Baik.
0: Jadi sebenarnya di mana saja kita bisa mengakses, karena terkadang ada masyarakat menunggu yang manual, oh ceknya di situ, di teknologi, di dunia digital, datang hal yang penting untuk masyarakat mencek itu malah sebaliknya, jadi putar, jadi masyarakat yang jadi pusing.
1: Oke, okay, baik
0: coba,
1: Pak Heri.
0: Semua itu betul-betul supaya ada keterbukaan, seberapa bisa juga sampai di proyek-proyek itu harus terbuka.
1: Iya.
0: Apalagi dengan sekarang ada wacana untuk menaikkan iuran BPJS, ada tuntutan untuk PBI, JKN, KIS, pemerintah dulu, yang itu dituntut supaya bisa dapat dicek secara langsung, supaya tidak mendapatkan kesulitan-kesulitan di dalam pelayanan.
1: Okay.
0: Jadi kesemuanya ini harus ada keterbukaan menyangkut dengan pelayanan-pelayanan publik. Apalagi
1: okay,
0: dengan masyarakat yang kecil.
1: Iya.
0: Makasih Pak Michael.
1: Iya,
0: sukses,
1: selamat
0: ya.
1: Pagi. Ya, iya. Selamat siang. Terima kasih ya buat Pak Heri ya yang sudah memberikan apa nih tanggapannya ya terkait dengan topik kita untuk siang hari ini dalam program ya Halo RRI ya, terkait dengan data dan keterbukaan informasi publik ya. Dan pastinya ketika informasi dibuka secara transparan, memang masyarakat bisa memahami arah kebijakan, ya, mengawasi jalannya pemerintahan dan ikut berpartisipasi dalam pembangunan juga. Ya, lain telepon saya buka kembali. Ya, halo RRI, selamat siang.
3: Halo RRI.
1: Halo.
3: Halo, selamat pagi menjelang siang, Bung Mike.
1: Ya, selamat siang Pak Maksi.
3: Ah, sabar sekali biar kadang-kadang jemas.
1: Iya. Pak Maksi Tondano Kang ini Kang.
3: Iya, betul sekali.
1: Oke, baik. Jadi apa yang bisa
3: pas
1: Anda
3: Iya, pas kita putar radio tadi menarik sekali itu topik yang diangkat, keterbukaan informasi publik.
1: Iya, data dan keterbukaan dan informasi
3: menarik
1: publik.
3: Menarik kita. Iya, betul. Menyambung apa yang disampaikan oleh Pak Hari dari Rantau Tanah tadi. Kita simpulkan kebanyakan yang seharusnya menjadi keterbukaan, tapi prapraktiknya tanda kutip tertutup bagi masyarakat umum adalah hal-hal yang berkaitan dengan DOI atau dengan keuangan negara. Yang sebenarnya itu menjadi peluang untuk masyarakat yang membutuhkan, tetapi karena awam dan tidak memiliki akses informasi, mereka akhirnya ya tabadi yang begitu saja walaupun mereka mempunyai peluang untuk bisa mengakses itu seperti bansos-bansos. Dan juga salah satu yang ingin salah satu secara khusus itu mengenai penerimaan P3K atau pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja.
1: Iya.
3: Yang dalam beberapa kasus, kebetulan saya sendiri memang tidak berminat untuk hal itu, karena ada fokus yang lain. Tapi untuk orang-orang yang semuanya kasih yang membutuhkan untuk hal itu, karena juga mempunyai, kalau kita perhatikan mempunyai skill, tapi tidak mempunyai akses

0: membutuhkan. Jadi kalau ada hal-hal seperti itu, peluang pemasukan bagi masyarakat terutama yang membutuhkan, harusnya informasinya sampai di tingkat
1: harus jelas
0: akar rumput, yaitu kelurahan desa. Jadi kalau ada peluang seperti itu, lurah atau kepala desa bisa memberikan pengumuman untuk bagi siapa yang berminat dan masuk kualifikasi untuk hal tersebut, bisa menghubungi kelurahan dan akan diteruskan ke pihak yang berwenang atau pihak yang terkait untuk hal tersebut, termasuk khususnya dalam kita angkat contoh itu penerimaan P3K khususnya di Kabupaten Minas. Demikian Bung Mai, untuk hal yang berkaitan dengan begitu yang saya soroti khusus mengenai yang berkaitan dengan keuangan, keuangan negara yang pada intinya kembali ke masyarakat itu sendiri. Jadi pemerintah harus jemput bola, proaktif
1: jemput
0: untuk
1: bola,
0: memberikan untuk memberikan informasi tersebut kepada masyarakat, bukan menunggu masyarakat sendiri yang mencari-cari informasi tersebut. Terima kasih Bung Mai.
1: Baik.
0: Selamat pagi menjelang siang.
1: Iya, terima kasih. Selamat siang ya. Pak Maksi yang ada di Tondano ya. Pak Maksi juga menyoroti beberapa hal ya untuk siang hari ini ya dalam program Halo RRI. Iya. Oke, kita ke line telepon lagi. Selamat siang Halo RRI.
2: Halo, selamat siang.
1: Selamat siang. Iya, Motoling.
2: Masih saja seperti kemarin.
1: Oke, baik.
2: Cliff Motoling.
1: Oke, sip,
2: aduh,
1: baik.
2: Aduh, ketika dua ini, Mike, sampai jam berapa lagi ini?
1: Iya. Oh,
2: jangan lupa, tapi tetap menjaga kesehatan, kondisi.
1: Iya, sip, baik.
2: Tetap ini. ADP topik apa?
1: Topik kita data dan keterbukaan informasi publik. Bagaimana? Anda ada pengalaman atau keluhan terkait dengan topik ini?
2: Pertama-tama, setahu kita ada komisi informasi publik. Kalau tidak salah di Sulawesi Utara itu, tempat dengar itu Bapak Ferry Daud Liando, yang sekarang dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fisik Unsrat. Jadi mereka berarti ada komisi, berarti ketika mereka dilantik, orang yang mungkin mau cari tahu dong, pemerintah itu data-data itu seperti apa, ya toh?
1: Iya.
2: Kalau dari kita itu tidak terbuka toh, kita cuma tambah-tambah juga sama dengan yang udah bilang tadi. Sama dengan anggaran-anggaran, proyek. Sebetulnya backing portal toh, masa orang-orang pandai Sulawesi Utara kok nggak mau dapat backing begitu? Portal pemerintah Sulawesi Utara terus masuk ke sistem situ, ada kabupaten situ, terus dinas-dinas mana, terus seperti Minsel, proyek mana yang jalan. Nanti orang sebagai masyarakat itu memantau, betul enggak ini proyek-proyek yang jalan. Jangan-jangan mangkrak, umpamanya 1-2 M, ya ternyata kete 5 M, begitu dah, istilah begitu toh. Karena masyarakat butuh itu kejelasan, transparan alias terbuka. Tapi kalau ditutup-tutupi, sama saja nyana, toh. Jadi, sebetulnya ini dari komisi informasi publik ini, dalam artian orang yang cari-cari tahu, dang. Ini masyarakat mengeluh soal proyek jalan, toh. Soal, sebetulnya begini, ada hal-hal yang boleh dibuka, Bung Mike, ada yang enggak?
1: Iya.
2: Seperti kesehatan di rumah sakit tidak boleh. Karena tidak boleh dipublish, itu hanya apa gitu, tidak boleh, karena itu privasi itu.
1: Privasi.
2: Orang kebanyakan itu seperti apa, tidak boleh. Begitu juga perbankan, tidak diperbolehkan, karena itu rahasia pribadi, memang tidak diperbolehkan. Dan rombobol habis, lenyap. Tapi kalau cuma anggaran-anggaran atau data-data penerima-penerima bantuan, harus jelas.
1: Harus sebenarnya jelas.
2: Itu, pemerintah itu siapa yang punya apa, sampaikan, oh, kita akses di sini, portal sini, website-nya ini, pemerintah kabupaten atau kota ini. Kita bisa lihat, itu kan klik dinas apa, dinas sosial, oh, itu kan masuk ke kecamatan, desa, kelurahan, oh ternyata si A keluar, tapi tidak menerima. Jadi bisa diadukan lagi kan?
1: Jadi kalau
2: itu Cliff, ada laporan mungkin.
1: Kalau Anda sendiri bagaimana? Adakah keluhan terkait dengan data? Kalau untuk pribadi atau keluarga?
2: Data apa ya? Sepertinya kalau data pribadi sepertinya belum.
1: Belum
2: sih. Tapi kalau data-data untuk skala kecil saja,

0: dalam arti biasa saja. Tidak terbuka. Umpamanya penerima-penerima kasih yang penerima manfaat. Sekarang dengar-dengar peternak di kampung ini, dengar-dengar itu ditiadakan. Ada mungkin ada belakang 1-2. Ih, siapa bagi itu kasih yang? Aneh toh. Jadi isi ladang dari situ, masyarakat butuh keterbukaan dalam arti syarat prasyarat itu apa, kriteria itu yang menerima dan tidak menerima itu apa. Jangan orang bilang, oh lantaran begini, kong kalingkong, kalingkong, kong kodok-kodok, akhirnya bukan penghematan anggaran, akhirnya menyembunyikan sesuatu. Jadi data itu yang tidak terbuka, memang jujur saja belum terbuka. Seperti dana-dana desa lah, dana bantuan dari pusat, dari provinsi, kabupaten, belum jelas. Jadi dengan topik seperti ini mudah-mudahan didengar oleh stakeholder yang memang terkait. Ini keluhan dari masyarakat. Jadi data-data itu harus terbuka loh. Data-data apa yang pastinya data-data yang memang menyangkut privacy itu, yang memang itu tidak diperbolehkan, seperti data-data rumah sakit penyakit itu atau dari perbankan tidak diperbolehkan. Karena itu memang bahaya sekali kan. Tapi kalau cuma secara umum kita bisa akses, harus di mana, di website-nya mana, link-nya mana, portalnya mana, pokoknya begitu, atau aplikasi klik ini munculkan begitu. Tapi ya saya bilang cuma di mulut, minta maaf.
1: Baik.
0: Memang susah, belum ada keterbukaan di Indonesia, bahkan di Sulawesi Utara itu masih tertutup, bahkan rapat. Orang takut, orang bilang, aduh ini masyarakat nih, kok berapa tahu tuh anggaran dah gelontorkan sekian M, ternyata cuma disalurkan cuma ratusan juta, kena lah orang, habis orang ini. Jadi masih minim.
1: Okay.
0: Ini data di Sulawesi Utara terbuka begitu. Mungkin itu saja dulu, Bung Mike. Terima kasih. Selamat siang.
1: Selamat siang. Terima kasih ya, Bung Cliff Motoling. Ya, Bung Cliff juga menyoroti terkait dengan masih banyak ternyata informasi yang tentu diperlukan masyarakat untuk lebih transparan, ya, lebih terbuka, ya. Oke, baik, kita ke lain telepon lagi. Halo RRI, selamat siang.
2: Halo, selamat siang.
1: Iya, selamat siang dengan Pak
2: James
1: D. Malalayang. Oke. Baik, terkait dengan data dan keterbukaan informasi publik, ya, apa yang menjadi keluhan Anda, Pak James?
3: Iya, Pak. Ini terima kasih. Kita ada pengalaman. Waktu tahun 2007 sampai 2008 kita kerja di Koperasi PT Inti Bandung. Nah, setelah dari Koperasi Inti Bandung, kita di Bank Mega. Nah, setelah tahun 2013 kita mau coba klaim itu BPJS Ketenagakerjaan. Nah, untuk BPJS Ketenagakerjaan dari Bank Mega itu bisa. Sedangkan untuk BPJS Ketenagakerjaannya dari Koperasi PT Inti Bandung tidak bisa dengan alasan kita tidak ada surat apa namanya
1: pindah.
3: Bukan belum ada tidak surat habis kontrak.
1: Oh iya.
3: Terus koperasi masih berjalan. Jadi kita dimintakan untuk persyaratan itu.
1: Terus sudah diurus atau gimana?
3: Waktu itu kita coba meng-email di kantor, tetapi sampai sekarang tidak dibalas-balas. Kemudian tahun 2024 kita coba lagi cek itu BPJS Ketenagakerjaan dari Koperasi PT Inti Bandung. Nah, ternyata itu sudah tidak ada kita pedata. Jadi dari BPJS Ketenagakerjaan menyarankan untuk kita cari nama teman kerja.
1: Tapi
3: sudah tidak bisa.
1: Iya, Pak James, pada waktu di tempat kerja pertama itu saat resign itu memang berhenti atau diberhentikan?
3: Iya, waktu di tempat kerja yang di PT Inti itu habis kontrak.
1: Oh, habis kontrak.
3: Jadi habis kontrak, jadi tidak diperpanjang.
1: Tidak diperpanjang. Oh ya.
3: Nah, kita waktu itu enggak minta itu surat pengalaman kerja itu. Nah, setelah beberapa tahun 2013 waktu kita 2015 maaf. Kita mencairkan itu BPJS Ketenagakerjaan dari Bank Mega.
1: Itu bisa.
3: Kita
1: Bisa.
3: Kita masih punya dua akun.
1: Mm-hmm.
3: Masih bisa untuk dari Bank Mega.
1: Tapi yang
3: tapi kita belum bisa mencairkan untuk Koperasi Inti Bandung. Nah, jadi disarankan waktu itu untuk minta surat itu. Kita juga sudah coba email lewat email untuk minta surat pengalaman kerja, dan itu surat yang dibutuhkan di BPJS, tapi tidak dibalas-balas sampai sekarang.
1: Ternyata datanya sudah tidak ada ya?
3: Iya, setelah 2014 2014, kita mau coba ngecek lagi itu data, sudah tidak ada. Jadi di sini kita bingung, sedangkan mungkin bisa dibantu atau bagaimana untuk pencarian data. Jadi diminta dari BPJS untuk cari nama teman sekerja dulu. Sekarang kita sudah tidak punya lagi kontak-kontak mereka, jadi agak susah. Sedangkan untuk pencairan dana itu yang waktu 2015 itu kurang lebih masih 1.700.000 kalau tidak salah itu. Sampai sekarang belum dicair-cairkan, tiba-tiba datanya sudah tidak ada.
1: Oke. Ada lagi Pak James?
3: Iya, jadi mungkin bisa dibantulah masyarakat-masyarakat kecil seperti kita untuk mendapatkan informasi yang benar, supaya kita tidak merasa dirugikan. Mungkin dengan saldo yang sebegitu bagi sebagian orang kan kecil, tapi bagi kita masyarakat kecil itu sangat
1: dibutuhkan.
3: Dibutuhkan.
1: Iya, oke.
3: Jadi sampai sekarang kita juga mau cari kejelasan, nggak tahu mau cari kemana ini tentang akun saya. Ternyata nomor BPJS Ketenagakerjaan saya sudah nggak ada. Saya juga sudah lupa yang lalu nomor BPJS Ketenagakerjaan saya.
1: Ya, baik.
3: Mudah-mudahan dengan ada opini publik ini bisa pihak BPJS bisa membuka kembali. Kira-kira kalau sebagian besar seperti saya terus datanya hilang, mau dicari kemana lagi itu uang seperti itu.
1: Oke, baik. Baik Pak James, ya. Itu saja.
3: Terima kasih.
1: Oke, terima kasih ya Pak James yang ada di Malalayang. Wah, ini tentu saya turut prihatin juga ya dengan apa yang dialami oleh Pak James yang ada di Malalayang. Oke, kita lanjutkan lagi. Line telepon saya buka kembali di 0821-9583-5080. Ya, halo RRI, selamat siang.
4: Halo. Selamat siang, Mike.
1: Iya, selamat siang.
4: Pak Yopi di Warembungan.
1: Pak Yopi Warembungan, oke. Terkait dengan data dan keterbukaan informasi publik, bagaimana Pak Yopi? Ada pengalaman atau keluhan?
4: Terima kasih. Ini yang terlanda cari-cari. Ini yang begini.
1: Topik.
4: Karena pertama, kalau terlalu mau menuntut itu masyarakat sehat dengan apa data-data. Begitu untuk menyangkut juga tadi Rupa, please bilang itu proyek-proyek di apa sebenarnya. Itu orang kan ada apa perwakilan-perwakilan. Jadi termasuk anggota-anggota dewan, kalau orang masyarakat Bapak Warembungan ada DP perwakilan, DP anggota dewan. Tapi kadangkala orang soalnya mutar kira akal, yang penting dulu serta duduk. Begitu. Nah, ini yang selalu ada DP, ya orang bilang bagaimana kan orang rakyat kecil. Dulu waktu kita waktu berangkat desa, itu data-data masyarakat dari jabatan itu malum di Warembungan itu sampai sekarang nyana ada pemekaran desa. Dari 2022 sampai 2024-2029 pemekaran-pemekaran desa dan kelurahan ada, tapi di Warembungan cuma karena DP kuncuhan nyana tanda tangan itu data-data yang kurang kesemakso
1: hilang
4: untuk ada tanda tangan sampai hilang. Jadi salah mau bilang apa, so sudah ada di oknum-oknum tersebut sudah ada.
1: Iya, Pak Yopi, maksudnya data yang hilang itu data kependudukan atau bagaimana?
4: Ya, itu orang kan dikasih masuk itu data pendukung dengan apa untuk pemekaran desa
1: waktu
4: itu. Itu orang untuk Warembungan sebenarnya kalau memang ada jadi, ya mungkin 3 desa. Karena waktu itu kan 250 kakak masih bisa 1 desa. Begitu. Sekarang kan sekarang saja untuk pemilihan persiapan pemilihan kum tua ini ada sekitar 3,000 sekian. Karena untuk desa, okay. untuk Kabupaten Minahasa, Waringin itu desa besar, 15 jaga itu.
1: Yeah.
4: Jadi untuk begitu juga untuk penerimaan apa? Dulu kita juga ya cuma ucapan terima kasih dari pemerintah karena orang dapat bantuan berupa di ya pertama BPJS, berikut itu bantuan ya. Sebenarnya itu terima sembako dengan doi kadangkala kalau semua Desember itu di satu tahun berapa kali itu sering terima satu kali lengkap. Tapi sekarang hilang semua karena itu perangkat-perangkat desa sekarang kurang berdasarkan ijazah. Padahal itu ijazah lain ya itu par. So ya karena
1: kok bisa hilang ya?
4: Berarti keluarga, jadi masuk begitu. Ada yang tidak jatah, masuk pun tua kok saudara, jadi itu. No.
1: Oh,
4: ini
1: begitu.
4: Ini data ya. Ini yang tidak ada keterbukaan. Kalau sekarang lewat RRI ini, orang bersyukur. Orang pemasukan pengeluaran masyarakat itu lewat orang pemasukan lewat RRI.
1: Okay.
4: Entah orang mau dengar, dia mau terima atau nyanda, ya mana-mana pada orang dia. Nanti orang yang tanggung.
1: Baik.
4: Begitu, no, Mike.
1: Oke, baik. Iya, terima kasih Pak Yopi yang ada di Warembungan ya. Ya, nanti informasi-informasi ini nanti akan kami lanjutkan ya ke pihak-pihak yang terkait ya oleh tim Halo RRI. Ya, dan kalau masih ada untuk satu penelpon terakhir ya, tuntaskan untuk program kita di siang hari ini ya, Halo RRI dengan topik data dan keterbukaan informasi publik. Nah, pendengar memang data yang terbuka itu punya kekuatan yang luar biasa, ya. Mampu mengubah asumsi menjadi fakta, mengubah keraguan menjadi keyakinan, dan mengubah kritik menjadi solusi. Dan data yang akurat tentu bisa membantu juga, ya. Ya, setiap data yang disajikan kepada publik pasti bukan hanya sekedar informasi, ya. Sekali lagi, tetapi boleh menjadi amanah. Nah. Dan kita yang hidup di zaman sekarang ini ketika masyarakat semakin cerdas dan kritis, ya publik tidak lagi menerima informasi tetapi menilai, membandingkan dan mengawasi. Ya, dan dalam situasi tersebut juga, lembaga yang terbuka akan lebih dipercaya dibandingkan dengan lembaga yang tertutup. Dan transparansi bukan ancaman bagi institusi, tetapi menjadi ya kekuatan yang memperkuat legitimasi dan kredibilitas ya. Oke, satu penelpon terakhir, tuntaskan untuk program kita di siang hari ini. Selamat siang, Halo RRI.
5: Selamat siang.
1: Selamat siang. Oke, Pak Sagai Bitung.
5: Ya.
1: Ya, silakan Pak Sagai.
5: Ya. Untuk mengakhiri ini pertama kita kasih ucapan selamat dulu.
1: Oh. Iya. Ya.
5: Untuk tahun 2026 ini lanjutkan.
1: Oke, siap Pak Sagai.
5: Ya. Pak Mike,
1: bagaimana Pak Sagai?
5: Ya. Kita ada pengalaman tahun lalu. Kita masuk rumah sakit di Siloam. Nah, kemudian di rumah sakit prosesnya karena kita di ada indikasi ada benjolan di bagian depan di depan tulang rusuk. Jadi dokter di rumah sakit kasih rekomendasi untuk kita harus di CT scan untuk mendapatkan data detail dalam rangka kebijakan dokter untuk pengobatan selanjutnya. Karena waktu itu kita memang menginginkan untuk dioperasi. Karena memang sudah mulai menderita. Nah, pada saat rekomendasi untuk CT scan, dapat informasi bahwa rumah sakit Siloam nggak bisa melayani bagi pasien yang BPJS.
1: Oh.
5: dorang kasih alasan, alat rusak. Tapi setelah, karena kita memang sok nama, kita dapat data bahwa itu di, kalau bukan BPJS, ada bisa di, dilayani. Akhirnya karena memang tidak bisa, dokter juga tidak bisa
1: melakukan operasi.
5: Tidak bisa menerobos bahwa kita harus di CT scan. Akhirnya dokter, karena dia rasa sayang juga kita, dia rujuk ke Malalayang. Kita untuk di CT scan di Malalayang. Sampai di Malalayang, karena memang jumlah pasien di Malalayang cukup banyak, kita masih dah tertunda 1 bulan di Malalayang.
1: Oh, lumayan lama itu.
5: Ukur habis kita pe, apa kutu ini?
1: Pengeluaran begitu ya?
5: Bukan, habis itu waktu.
1: Oh, habis waktu.
5: Waktu kita perujukan.
1: Jadi di opname selama 1 bulan di rumah sakit?
5: Enggak, mau tumbuh, cuma scan. Jadi kita cuma balik-balik Bitung Malalayang, Bitung Malalayang. 1 bulan. Menjelang 1 bulan, dapat informasi itu alat juga di Malalayang rusak. Kita masih data tunda lagi 3 hari. Akhirnya dapat
1: jadwal.
5: Dapat jadwal. Setelah kita sudah dapat jadwal, still masih tunggu 2 minggu.
1: Masih tunggu lagi ya, 1 bulan 2 minggu berarti ya.
5: 2 minggu. Dari hasil.
1: Oke.
5: Setelah 2 minggu kita perujukan so habis. Sudah dapat DP hasil, mau rujukan so habis. Kita pulang ambil ulang rujukan di puskesmas.
1: Oke.
5: Tapi kita berpikir daripada kita balik ulang rumah Malalayang kan sudah mungkin so habis rujukan. Kita dari puskesmas bilang kalau terlalu jauh Malalayang ada rumah sakit dekat di Sentra Medika. Kita ambil rujukan kemudian ke Sentra Medika. Puji Tuhan sampai di Sentra Medika, kita baru dapat ulang dengan dokter di Malalayang. Yang handle kita di Malalayang, ternyata dia juga
1: praktek di
5: ada
1: situ.
5: Ada bagian, iya, ada di situ, di apa di Sentra. Akhirnya dia jo yang tindak lanjut kita di Sentra.
1: Ternyata bisa dilayani di rumah sakit yang itu ya.
5: Iya, Sentra Medika langsung operasi di Sentra Medika.
1: Oke.
5: Okay. Baik. Kemudian karena kondisi itu kita telusuri di BPJS. Kenapa? Dari antara rumah sakit kita berpikirkan itu sewajib rumah sakit. Rumah sakit di mana saja. Kenapa khusus apa? Siloam Kong ada perbedaan antara umum dan apa pasien BPJS.
1: Oke.
5: Jawaban dari si, apa BPJS dia bilang ya nanti dia tidak lanjuti. Jadi tidak ada juga jawaban jelas.
1: Baik.
5: Seperti itu. Tapi ya dengan topik ini ya kita memang sengaja ini diangkat ke permukaan karena bagaimanapun juga ini hak dari setiap pasien.
1: Iya, iya, betul. Dan ini memang menjadi pengalaman pribadi ya, Pak Sagai. Iya,
5: pengalaman pribadi yang kita lewati, yang cukup menyakitkan. Orang so menderita, ditambah menderita karena memang dimulai terobos di Siloam waktu itu.
1: Oke, baik, orang Pak Sagai. Oke.
5: Tapi ya mudah-mudahan lewat topik ini dapat menjadi solusi ke depan agar semua rumah sakit yang so ada rekomendasi untuk itu tidak pandang bulu,
1: tidak memilih-milih. Ya.
5: Ada alasan-alasan, oh ini mau rusak lah, kita lihatnya tidak rusak.
1: Baik.
5: Tapi cuma kebijakan rumah sakit. Saya kira itu saja, Mike.
1: Oke, okay, baik.
5: Mungkin kita so terakhir terlalu lama, tapi ini kesalahan.
1: Oke.
5: Okay. Oke, okay. Lanjut.
1: Baik, terima kasih ya Pak Sagai yang ada di Bitung. Ya, Pak Sagai menjadi penelpon terakhir kita untuk Halo RRI di siang hari ini. Jadi apa yang Anda sampaikan siang hari ini ya, kami akan kumpulkan datanya untuk nantinya ada tim Halo RRI yang akan meneruskan ke pihak-pihak terkait ya. Dan dengan demikian mari kita jadikan keterbukaan informasi bukan hanya sekedar formalitas, tetapi boleh menjadi budaya kerja yang menjunjung kejujuran ya, khususnya ya untuk dinas-dinas terkait pastinya ya, dengan pelayanan dan akuntabilitas ya, karena bangsa yang besar itu bukanlah bangsa yang menyembunyikan informasi, tetapi bangsa yang berani terbuka, siap diawasi dan terus belajar untuk menjadi lebih baik. Saya Michael yang bertugas mengucapkan terima kasih untuk atensi Anda. Ya, sekali lagi terima kasih. Berakhir sudah untuk program Halo RRI di kesempatan siang hari ini, edisi Jumat 15 Mei 2026. Terima kasih sekali lagi. Ya, dan tetap terus bersama kami di Pro 1 RRI Manado, kanal informasi dan inspirasi.

0: Duh, tukang main, cobaan tuh lama, persyaratan pun banyak, rupa ribet kan urusin surat izin.
1: Kita lah pasti sekali biar mandi sablah buang-buang sampah sembarangan sampai got di muka rumah kita itu setaprop terus. Apalagi tiap musim hujan begini, taprop naik lagi gitu air.
2: Kita lah ini, di lingkungan pak kita jalan so rusak, kombanya lubang, dan lampu penerangan jalannya so mati. Bahaya toh, buat orang semua pengguna jalan.
0: Iyo, mar tapi masalah ini lebih penting.
2: Hei, jangan salah, kita pe keluhan le lebih penting, for banyak orang katu.
3: Sudah, cintanya baku ambek kuah. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin Goni sampaikan ke publik, sekarang bisa di Halo RRI.
4: Halo RRI?
3: Iya, Halo RRI. Goni semua bisa sampaikan semua keluhan masalah atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung di 0816-1612-121. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 10 pagi sampai pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
5: Halo RRI.
6: Halo RRI.
7: Halo RRI.
6: Bersama RRI Pro 1 Manado.

0: Iya, baik pendengar, kita lanjutkan untuk Manado siang hari ini ya. Serangkaian musik dan informasi spesial sudah saya siapkan untuk melengkapi wawasan informasi Anda bersama kami di Pro 1 RRI Manado, kanal informasi dan inspirasi. Dan sebagai informasi juga bahwa di jam 12 nanti kami akan menyapa untuk dan menemani Anda kaum muslimin dan muslimah ya dalam program kita selanjutnya. Nanti di jam 12 kami akan siarkan secara langsung ibadah sholat Jumat dari Masjid Awal Fatul Mu'min Tuminting Manado. Iya, baik pendengar, cuaca kota Manado saat ini sudah mendung ya. Mungkin di beberapa tempat sudah mulai hujan dan memang sesuai dengan peringatan dini cuaca BMKG, siang ini akan terjadi hujan di beberapa wilayah seperti di Minahasa, Minahasa Selatan, Bolawongondo, Kepulauan Sangihe, Minahasa Utara, Bolang Mongondo Selatan, Kota Manado, Bitung, dan Tomohon. Ya, dan hujan diperkirakan akan berlangsung sampai di pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Ya, semoga suasana hari Anda ya di saat ini tentu tidak akan terhalang dengan cuaca apapun ya saat Anda akan menikmati aktivitas. Ya, tetap semangat buat semuanya dan pastikan Anda tetap bersama kami.
1: Pro 1.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id rri.co.id
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.
1: Dira, itu jangan dipegang, itu kotor. Lihat tangannya, kan kotor semuanya. Sana, pergi cuci tangannya.
2: Tapi, Ma.
1: Apa tapi-tapi? Cepat, cuci tangannya. Tuh kan, kalau hujan seperti ini bisa banjir.
2: Mama sedang apa?
1: Membereskan ini, karena di sini banjir. Bisa-bisa banjirnya masuk deh ke rumah kita.
2: Kok bisa banjir, Ma?
1: Iya, karena tertumpuk sampah-sampah di depan ini.
2: Loh, itu kan sampah Mama.
1: Oh iya?
2: Itu plastik bekas makanan Mama.
1: Oh, jadi kemarin main kotor-kotoran untuk melepaskan sampah-sampah ini.
2: Makanya, Ma, jangan buang sampah sembarangan.
1: Kesalahan kecil bisa berakibat fatal.
3: Pro 1.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

0: Kenapa Indonesia dibilang negara yang besar?
1: Oh, itu karena Indonesia punya banyak suku, bahasa, dan budayanya, Nail. Dan masyarakatnya pun bisa hidup berdampingan, meskipun banyak perbedaan.
0: Oh gitu ya, Ma. Terus apa yang harus kita lakukan biar semuanya rukun?
1: Itu sih gampang. Pertama, kita harus saling menghormati. Jangan merendahkan orang yang berbeda. Kedua, jangan mudah percaya berita yang belum jelas kebenarannya. Itu bisa bikin orang salah paham, Nail.
0: Terus, kalau di sekolah ada yang berbeda pendapat, aku harus gimana, Mama?
1: Ya, ajak mereka bicara baik-baik dong. Dengarkan dulu, tidak perlu marah. Begitu juga dengan orang yang berbeda suku atau agama. Tetap lakukan mereka dengan baik.
0: Oh, jadi itu cara kita menjaga Indonesia juga ya, Ma?
1: Iya, menjadi warga negara yang sopan, jujur, dan menghargai perbedaan adalah cara kita menjaga persatuan.
0: Oke deh, Ma. Mulai sekarang, Nail mau lebih menghargai teman-teman dan orang lain.
1: Wah, bagus, Nail. Itu baru anak Mama. Kalau semua orang melakukan hal yang sama, Indonesia pasti akan menjadi tempat yang aman dan damai untuk semua.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Ya baik, pendengar, dan satu lagu terakhir ya dari Virsa, judulnya adalah Namamu. Tuntaskan ya untuk lagu-lagu hiburan Merah Putih sudah hadir ya melengkapi siang Anda. Nanti setelah ini kita akan lanjutkan lagi Manado Siang menyapa untuk Anda kaum muslimin dan muslimah sembari menantikan siaran langsung dari Masjid Awal Fatul Mubin Tuminting. Ya, saya temani dengan lagu-lagu religi pop Islam.

0: Musik bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Selama ini telah banyak penelitian yang mengungkap efek musik pada otak. Ternyata, musik tidak hanya sebagai hiburan saja. Margaret Anderson, seorang guru musik berkebangsaan Inggris, mengungkapkan bahwa musik dapat mengatasi ketegangan otot, mengurangi depresi, mengatasi insomnia, membantu kesehatan jantung, dan membantu pencernaan. Sudahkah Anda mendengarkan musik?
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Oke, baik peringat kaum muslimin dan muslimah di manapun Anda berada. Selanjutnya, program 1 RR Manado segera menyiarkan secara langsung ibadah sholat Jumat dari Masjid Awal Fatul Mu'min Tuminting, Manado.
1: Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله

0: Alhamdulillahil wahidil qahar Al-azizul ghaffar Muqaddirul aqdar Musawwirul umuri wa mukawwirul layli ala nahar Tabsiratan liulil kulubi wal absar Ashhadu an la ilaha illallahul wahidil azim Ar-Rahmanir Rahim As-Samadul Azizul Hakim Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu Mab'uthu rahmatan lil alamin Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Amma ba'du fa ya ibadallah Ittaqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال أيضا: اتق الله حيثما كنت. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sungguh sangat beruntung kita pada hari ini di mana Allah kasih kita semua kesehatan, Allah kasih kita semua kesempatan, Allah berikan dalam kehidupan kita ini ruang dan peluang sehingga dapat menghadiri panggilan undangan yang mulia dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk datang ke masjid yang penuh berkah ini dalam rangka menunaikan ibadah Jum'ah secara berjamaah. Mudah-mudahan apa yang telah Allah berikan kepada kita sekalian, kita dapat mensyukurinya dengan sebaik-baiknya, sehingga kita dapat memperoleh kembali nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang lebih banyak dan yang lebih bermanfaat dalam kehidupan kita ini. Karena salah satu syarat di mana nikmat Allah Subhanahu wa taala itu akan ditambah-tambahkan dalam kehidupan kita akan sangat diukur kepada seberapa jauh kita mensyukuri apa yang kita terima dari Allah hari ini. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kata Allah, jika kalian tahu bersyukur, kalian tahu berterima kasih, kalian tahu memanfaatkan segala fasilitas yang telah kuanugerahkan dalam hidup dan kehidupanmu, maka aku akan tambahkan karunia itu, nikmat itu. Tapi ketika kalian tidak tahu berterima kasih, tak tahu memanfaatkan apa yang telah kuberikan dalam kehidupanmu, maka ingat kata Allah, inna adzabi lasyadid, sesungguhnya azabku amatlah pedih. Nauzubillahi min dzalik. Harapan kita pertama di Jumat kali ini, mudah-mudahan Allah akan senantiasa menambahkan nikmat kepada kita dan nikmat itu membawa berkah dalam kehidupan kita. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah pada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabatnya, dan insyaallah kita selaku pengikut sampai akhir zaman insyaallah pun akan mendapatkan percikan berkah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang telah diberikan Allah kepada Rasulnya, kepada keluarganya, dan kepada para sahabatnya. Hadirin sidang Jum'ah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tak bosan-bosannya sebagai khatib selalu mengingatkan kita semua dan terutama kepada pribadi khatib sendiri untuk senantiasa menjaga iman kita, memelihara iman kita, sambil meningkatkan iman kita itu. Karena hanya dengan iman yang terjaga, iman yang hakiki, insyaallah kita akan mendapatkan meraih kehidupan yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan yang terbaik itu hanya dapat dimiliki oleh mereka-mereka yang telah diberi gelar oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai the best people, makhluk-makhluk terbaik, yakni al-muttaqin. Al-muttaqin adalah mereka yang senantiasa bersedia setiap saat menjalankan segala apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa berusaha dengan segenap tenaga, upaya dan segalanya untuk menghindarkan diri daripada segala perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengapa istilah takwa ini selalu dihimbau, selalu disampaikan di setiap Jumat, dan dia merupakan salah satu poin penting di dalam khutbah Jumat itu? Karena tidak ada lagi predikat yang terbaik yang Allah berikan kepada hambanya selain predikat takwa itu. Kenapa harus takwa? Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ini, izinkan saya pada khutbah Jumat yang singkat ini mengingatkan kembali kita semua akan jaminan dan garansi Allah dan Rasulnya yang begitu jelas tertuang di dalam firman-firman-Nya, bahwa ketika kita telah dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai makhluk terbaik, sebagai orang-orang terbaik, sebagai muttaqin, sebagai orang bertakwa, maka tidak hanya di akhirat saja kita akan peroleh kebahagiaan, tetapi juga dalam kehidupan dunia ini. Antara lain dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala pada beberapa ayat di Quran surat At-Talaq. Antara lain di ayat yang kedua Allah berfirman bahwa orang-orang yang bertakwa itu mereka tidak akan pernah mendapatkan kesulitan apapun dalam kehidupan ini. Setiap persoalan yang mereka hadapi, setiap masalah yang mereka alami akan selalu dibantu oleh Allah, diberikan jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Allah akan senantiasa memberikan jalan kehidupan, way of life, terhadap orang-orang yang dipandang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah tahu bahwa masalah yang paling utama yang sering dihadapi oleh setiap manusia adalah merasa dirinya berkekurangan dan tidak berkecukupan. Maka oleh karena itu Allah bilang, bukan hanya Allah beri jalan keluar, Allah kasih dia modal kehidupan yang terbaik. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, kata Allah. Allah akan senantiasa memenuhi kebutuhan hidupnya. Allah senantiasa akan mencukupkan dia dengan segala fasilitas kehidupan. Demikianlah janji Allah yang pertama yang tersebut dalam Quran surat At-Talaq ayat 2 dan 3. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan beri dia jalan keluar dalam setiap persoalan, dan Allah akan memberikan kepada dia rizki yang tidak pernah dia duga-duga dari mana datangnya rizki itu. Lalu yang berikut kata Allah Subhanahu wa taala, ketika kita semua yang jamaah hadir pada hari ini telah dipandang sebagai muttaqin, sebagai orang-orang terbaik di sisi Allah, maka setiap urusan yang dia hadapi, mau urusan ekonomi, mau urusan politik, budaya dan segalanya, kata Allah, akan senantiasa dengan mudah dia jalankan. Wa may yattaqillaha yaj'alahu min amrihi yusra. Allah akan terus menuntun dia, memberikan dia petunjuk-petunjuk untuk menjalani kehidupan ini. Tidak akan ada persoalan, kesulitan apapun, persoalan apapun, senantiasa akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tidak hanya itu, kata Allah dalam Quran surat At-Talaq pada surat yang sama, pada ayat yang kelima. Siapa di antara kita jamaah sekalian yang hari kemarin atau bahkan sampai beberapa detik lalu melakukan kesalahan, melakukan kekeliruan dalam kehidupan ini? Mungkin saja ada seorang istri yang bersalah, berdosa kepada suaminya, kepada Allah, akibat pelanggaran yang dilakukan terhadap suaminya. Atau mungkin saja kita sebagai suami pernah melakukan kesalahan-kesalahan. Kita hidup bertetangga, mungkin ada selisih pendapat yang membawa pada khilaf salah. Kita bermasyarakat, kita berjamaah, mungkin kita sering melukai hati orang. Mulut kita mungkin tak tertahan untuk memfitnah, menghina orang. Kita pernah bersalah, kita pernah melakukan kehilafan-kehilafan dalam kehidupan ini. Tetapi ketika usai Jumat ini kita tunaikan, lalu kemudian dengan Jumat ini Allah memandang kita sebagai orang yang terbaik, wa yukaffir anhu sayyi'ah, Allah akan mengampunkan segala itu. Allah akan memaafkan segala kesalahan yang telah kita lakukan pada saat-saat yang sebelumnya. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini jaminan-jaminan Allah Subhanahu wa taala. Mengapa sehingga mengapa setiap Jumat itu selalu kita dihimbau, dan ini merupakan poin penting dalam setiap khutbah Jumat. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Bahkan dalam Al-Hujurat sendiri, Allah menyatakan dengan tegas, tidak ada makhluk yang paling dekat dengannya kecuali kata Allah, inna akramakum indallahi atqakum, hanya paling mulia di antara kalian di sisiku, hanya siapa yang paling bertakwa di antara kalian. Inilah jaminan-jaminan Allah Subhanahu wa taala. Di ketika kita menjadi orang-orang yang bertakwa, dipandang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah cuma ini jaminan Allah? Tidak. Hadirin sidang jumaah yang dirahmati Allah. Di Quran surat Az-Zumar dengan tegas Allah nyatakan bahwa ternyata setelah kita semua manusia dan makhluk yang ada di bumi ini dimatikan oleh Allah, dikiamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dihilangkan kita semua dari bumi, tibalah giliran yang namanya kiamat kubro, kiamat yang besar. Pada saat itulah akan terjadi satu evaluasi langsung dari Allah Sang Maha Adil. Kemudian Allah bawa semua kita di padang mahsyar. Lalu kemudian Allah evaluasi kita, Allah hisab kita melalui kekuatan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu Allah menghisab kita, pada gilirannya kita hanya akan hadir pada dua kelompok besar. Kalau tadinya di negara ini, di dunia ini, kita bisa berbeda-beda warna, kita bisa berbeda-beda kelompok, kita bisa berbeda-beda suku, berbeda ras dan sebagainya. Tetapi nanti kemudian, setelah di yaumil hisab nanti, hasil evaluasi hanya dua kelompok yang akan lahir. Apa kata Allah? Wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara hatta idza ja'uha futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha alam ya'tikum rusulun minkum yatluna 'alaikum ayati rabbikum wa yundirunakum liqa'a yaumikum hadza qalu bala walakin haqqat kalimatul 'adzabi 'alal kafirin. Ini keterangan Allah yang pertama. Seusai yaumil hisab itu berlangsung, maka kelompok yang pertama akan lahir, akan membawa bendera kufar. Siapa mereka kufar? Mereka yang pertama membangkang segala perintah Allah. Mereka yang tidak pernah memanfaatkan, menikmati, mensyukuri nikmat Allah. Mereka yang senantiasa lebih mencintai larangan Allah daripada perintah-perintah Allah. Secara jelas di Al-Baqarah Allah nyatakan, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Kebenaran apapun yang engkau datangkan kepada mereka, kebenaran apapun yang engkau sampaikan kepada mereka, sawa'un 'alaihim, mereka tidak akan pernah mendengarkan meskipun diingat-ingatkan terus. Oleh karena itu, akibat daripada perbuatan itu, mereka lalu akan diboyong menuju pintu neraka. Dan ketika berada di hadapan pintu neraka, apa ucapan malaikat penjaga neraka pada waktu itu? Alam ya'tikum rusulun minkum yatluna 'alaikum ayati rabbikum wa yundirunakum liqa'a yaumikum hadza qalu bala walakin haqqat kalimatul 'adzabi lil kafirin. Hey orang-orang kafir, apakah tidak pernah datang kepada kalian kebenaran yang didatangkan oleh rasulmu, oleh para ustaz, oleh para muballigh, para penyampai kebenaran, kebaikan? Padahal akan datang hari yang sesungguhnya seperti ini. Apa kata orang kufar? Qalu bala walakin haqqat kalimatul 'adzabi 'alal kafirin. Betul, mereka pernah datang, mereka pernah mengajarkan tentang kebaikan dan kebenaran, tapi apa boleh dibuat, nasi telah menjadi bubur. Hari ini kami telah kafir, maka mereka diboyong masuk ke dalam neraka dan tinggal kekal di dalamnya. Tertinggal satu kelompok yang terakhir. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Kelompok yang kedua hadir, lahir, diboyong mereka dari padang mahsyar menuju surga. Mereka berjalan berjamaah, wajah mereka berseri-seri, mereka tampak tegar, mereka dengan penuh senyum ramah, penuh senyum gembira, karena mereka mendapatkan sesuatu keberuntungan dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka? Itu disebut oleh Allah, wasiqul ladzina taqu, mereka lah orang-orang yang bertakwa. Siapa mereka? Mereka kalau yang sholat tidak pernah datang untuk tertinggal ketika dipanggilkan untuk sholat. Mereka ketika datang idul kurban berlumba-lumba untuk berkurban. Mereka ketika mengajak-ajak pada kebaikan, mereka yang di depan untuk melakukan kebaikan. Ketika ada kebenaran, mereka yang menyampaikan kebenaran itu. Mereka-mereka itu antara lain yang tergabung pada kelompok yang kedua. kelompok orang-orang yang bertakwa. Ketika mereka akan dimasukkan ke sorga, di depan pintu sorga, sang malaikat penjaga sorga menyambut mereka dengan ungkapan-ungkapan yang sangat ramah, ungkapan-ungkapan yang penuh doa keselamatan. Apa kata mereka, malaikat kepada mereka? Salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Selamatlah kalian semua dan tinggallah kalian semua di dalam sorga Allah subhanahu wa ta'ala, dan kekal tinggal di dalamnya. Hadirin sidang Jum'ah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan ibadah yang kita lakukan, segala apa yang telah kita usahakan atas perintah Allah subhanahu wa ta'ala, akan mengantar kita menjadi orang-orang yang bertakwa, termasuk pada Jumat kali ini, dan termasuk insya Allah kita akan menghadapi Idul Kurban. Mudah-mudahan dengan keikhlasan keridhaan kita melakukan segala perintah Allah itu, mudah-mudahan akan diantar kita kepada derajat yang mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim, wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qouli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin sidang Jum'ah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad kama sallaita Ibrahim wa ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta Ibrahim wa ali Ibrahim, innaka hamidun majid. Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat, wal mu'minina wal mu'minat, al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribu mujibu da'wat, wa yaqadi al hajat. Allahumma anta rabbana, la ilaha illa anta khalaqtana, nahnu abduka wa nahnu ala ahdika wa wa'dika mastata'an, na'udzu bika min syarri ma sunan, nabu laka bi ni'matika alaina wa nabu bi dhanbina faghfir lana, fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta ya Allah. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al'azim yadhkurkum wad'uhu yastajib lakum, wa ladhikrullahi akbar, wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimish shalah.
1: Allahu akbar, Allahu akbar.

بالله.

Iya, baik peringatan kaum muslimin dan muslimah di manapun Anda berada. Demikian tadi telah Anda ikuti siaran langsung ibadah sholat Jumat dari Masjid Awal Fatul Mu'min Tuminting Manado ya. Semoga dapat melengkapi berkah Anda di kesempatan Jumat Barokah hari ini 15 Mei 2026. Dan untuk selanjutnya lagu-lagu religi sudah saya siapkan sampai di pukul 13 ya. Setelah itu kita akan lanjutkan untuk Manado Siang dengan serangkaian lagu-lagu pilihan mancanegara.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: rri.co.id rri.co.id complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
2: RRI.co.id.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

0: kaum muslimin dan muslimah. Suatu ketika, iblis pernah berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Muhammad, sesungguhnya di antara umatmu ada orang yang menunda-nunda salatnya. Ketika ia hendak menjalankan salat, maka saya selalu berada padanya dan mengganggunya. Masih ada waktu. Teruskan engkau sibuk dengan urusan dan pekerjaan yang engkau lakukan sehingga ia menunda salatnya. Kemudian salat di luar waktunya. Akibatnya, ia akan memikul dosanya kelak. Kalau saya kalah, maka saya akan mengirim kepadanya salah seorang dari setan-setan manusia yang akan menyibukkannya. Kalau saya masih kalah juga, maka saya diamkan sampai ia melakukan salat. Ketika dalam salatnya saya berkata, meliriklah ke kanan, meliriklah ke kiri. Akhirnya ia melirik, maka pada saat itu wajahnya saya usap dengan tangan saya. Wahai Muhammad, engkau tahu, kalau seseorang banyak melirik dalam sholatnya akan menanggung dosanya. Kalau dalam sholat ia mampu mengalahkan saya, sementara ia sholat sendirian, maka saya akan buat ia tergesa-gesa. Ia seperti ayam yang sedang makan, begitu tergesa-gesa. Kalau dalam sholat berjamaah, ia akan saya buat mendahului imam, karena kepalanya saya tarik. Jika saya masih kalah juga, maka saya memerintahkan meremas jemarinya sehingga bersuara. Sesungguhnya ia termasuk orang yang bertasbih kepadaku. Kalau ia masih mempan juga, maka saya tiup hidungnya sehingga dia menguap. Saat itulah anak-anak saya masuk dan ia makin rakus akan dunia dan berbagai perangkapnya.
1: Pro 1.

0: 1.
1: Ya baik, pendengar kaum muslimin dan muslimah, setelah satu lagu lagi dari Lesti, Surga di Telapak Kaki Ibu, akhirnya tuntaskan untuk lagu-lagu religi pop Islam di kesempatan siang hari ini ya. Sudah melengkapi ibadah Anda juga, dan setelah itu kita akan lanjutkan untuk Manado Siang, masih dengan Mike yang temani Anda ya. Kali ini nanti ada serangkaian lagu-lagu pilihan mancanegara lawas spesial sampai di pukul 14 waktu Indonesia Tengah.

muslimin dan muslimah. Dalam surah Al-Baqarah ayat 143, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat yang adil dan pilihan, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia, dan Rasulmu menjadi saksi atas perbuatan kamu. Dan kami tidak mendirikan kiblat yang menjadi kiblatmu sekarang, melainkan agar kami mengetahui supaya nyata siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang membelot. Dan sungguh pemindahan kiblat itu terasa amat berat, kecuali bagi orang

0: Indonesia. Bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya Cina.
2: Saya pribumi.
3: Saya Muslim.
4: Saya Nasrani.
5: Saya hitam.
6: Saya putih.
7: Saya Indonesia. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Merah putih warnaku sampai akhir hidupku.
8: Kita memang berbeda. Berbeda suku, berbeda ras, berbeda agama, bahkan budaya. Tapi kita tetap satu, Indonesia.
9: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak.

Smoky, what can I do ya? Kembali sudah hadir lagi mewarnai siang Anda. Apa kabar untuk Anda siang ini yang mungkin sementara menikmati makan siang atau mungkin baru saja menikmati makan siangnya ya. Nah, peringgar di tengah kesibukan jangan lupa ya, tetap makan siang itu juga harus ya. Wajib tuh ya. Dan siang ini bukan hanya sekedar mendengarkan lagu-lagu yang saya siapkan ya, lagu-lagu pilihan mancanegara. Karena pokoknya siang ini saya ajak Anda untuk kembali membuka lagi halaman-halaman lama yang mungkin apa ya, sudah lama tersimpan rapi ya, mungkin sudah penuh dengan debu ya. Tidak hilang dari ingatan ya. Namun saya pastikan lagu-lagu yang saya hadirkan ya selalu punya cara tersendiri ya, punya cara unik untuk membawa Anda pulang. Pulang kembali ke masa-masa yang pernah Anda lewati, yang pernah membuat Anda tertawa tanpa beban ya, bermimpi tanpa batas. Karena itu memang siang ini perlu ya, intro gitar ataupun denting piano ya, ataupun suara penyanyi lama yang familiar. Iya, dan lagu-lagu siang ini ya tentu mengingatkan bagaimana perjalanan Anda ya. Bagaimana hal-hal yang sudah Anda lewati yang tentunya pernah punya makna ya tersendiri. Ya, sampai di pukul 14 nanti ya, sembari menantikan tepat untuk penyampaian warta berita daerah siang. Dan lewat lagu-lagu lama siang ini juga tentu boleh apa ya, kita ambil satu hikmah saja ya, mengajarkan kita hal-hal yang sederhana bahwa hidup memang apa ya, terus berubah. Dan baik pendengar, sebelum saya lanjutkan, saya mohon perhatian sejenak juga untuk informasi. Iya, peringatan dini hujan lagi nih ya. Walaupun tadi Manado hanya hujan enggak lama sih, tapi masih mendung ini. Hujan akan terus berlangsung ya siang ini untuk beberapa wilayah seperti di Minahasa, Bolang Mongondo, Kepulauan Sangihe Talaut, ya Minahasa Selatan, Minahasa Utara, Minahasa Tenggara, Bolang Mongondo Utara, Siau Tagulandang Biaro, Bolaang Mongondo Selatan, Kota Manado, Bitung, dan Kota Mobagu ya. Nah, hujan ya, kemudian Kota Tomohon juga. Ya, hujan akan terjadi sampai di pukul 14.45 WITA waktu Indonesia Tengah. Ya, dan memang kalau melihat situasi kondisi siang ini tampak langit masih mendung begitu ya. Oke, baik, pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RR Manado. Kalau tadi ada Smoky, What Can I Do, saya coba hadirkan dulu Still Got the Blues, Gary Moore.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, yang telepon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.
3: Mas, ini mas, baksonya mas.
4: Udah nyampe baksonya.
5: Iya, masih panas nih.
4: Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh, kenapa kamu diem?
5: Mangkoknya Sen, tuker sih Sen, yang itu aja.
4: Emang kenapa mangkok kamu leh?
5: Saya mau yang itu.
4: Apa bedanya mangkok saya ini?
5: Ada gambar ayamnya.
4: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
5: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
4: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
5: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
4: Ay, ngeyel bener kamu ini leh.
6: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Usut punya usut, mangkok ayam ini bukan cuma tenar di Indonesia, tapi juga di daerah Asia lainnya. Ternyata, pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Chenghua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Mangkok ayam jago ini pun semakin banyak diproduksi, mulai dari menggunakan teknik gambar tangan hingga mesin.
7: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. RRI.

Iya, demikian ada Olivia Newton dan Andy Gibb ya, dengan lagunya Raise Your Love on Me. Lagu juga yang apa, lagu ini juga pernah dinyanyikan ya oleh The Bee Gees ya, bukan pernah ya, memang dinyanyikan oleh The Bee Gees. Saya coba hadirkan dulu informasi untuk Anda kali ini, spesial untuk para jamaah haji ya. Jadi jamaah haji Indonesia diminta tidak melakukan atau tidak merekam warga Arab Saudi tanpa izin. Ya, karena ini pelanggaran privasi bisa berujung penjara bahkan denda miliaran rupiah. Seperti disampaikan oleh Kepala Daerah Kerja Madinah, Khalilur Rahman ya, bahwa himbauan saat apel pagi sektor 3 Madinah mengingatkan aturan privasi Arab Saudi berbeda dengan Indonesia. Ya, dan pelanggaran itu bisa diamankan aparat keamanan di Madinah ataupun Mekah. Petugas dan jamaah haji Indonesia wajib mematuhi aturan setempat. Dan sementara Koordinator Satgas Perlindungan KJRI Jeddah, Ahmad Mas Bukin, beliau juga mengingatkan bahaya pelanggaran privasi. Ya, seorang jamaah Indonesia sempat memang ditangkap oleh polisi waktu itu di Madinah. Nah, di mana jamaah tersebut melakukan perekaman perempuan sekitar 30 tahun tanpa izin dan polisi kemudian memeriksa meskipun tidak ditemukan niat jahat. Nah, Mas Bukin juga mengatakan aturan ini sudah tercantum memang dalam cybercrime law Arab Saudi ya, di mana pelanggar bisa terancam penjara 1 tahun atau bahkan denda 500 ribu rial Saudi. Oke, baik. Menghantar kita sampai di pukul 14, masih ada dua lagu spesial saya hadirkan untuk Anda. Di siang ini saya coba pilihkan dari Air Supply, kemudian diakhiri oleh The Bee Gees.

0: Selamat siang pukul 14 waktu Indonesia Tengah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Daerah Siang.
1: Ada lahan 5,3 hektar yang sudah disiapkan yang menjadi milik kewenangan Pemda yang berada dekat di kantor Dinas Kesehatan. Yang memang peruntukannya kami sesuai dengan kewenangan diperuntukkan untuk pembangunan sekolah rakyat.
0: Warta Berita Daerah edisi Jumat 15 Mei 2026, selengkapnya bersama saya Michael Chia. Saya awali dengan informasi pengurus PWI Pusat berharap PWI Sulawesi Utara dapat menjalin kerjasama dengan berbagai pihak terkait penyampaian informasi.
2: Pelantikan Pengurus Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI Sulawesi Utara periode 2026 hingga 2031 oleh Ketua Umum PWI Pusat Akhmad Munir menjadi momentum penting dalam keberlanjutan kepemimpinan organisasi pers di daerah ini. Wakil Ketua Bidang Pembinaan Daerah PWI Pusat Sarjono menilai proses regenerasi di tubuh PWI Sulawesi Utara berjalan dengan baik dan patut diapresiasi. Kepemimpinan periode ini dinilai semakin progresif dengan terpilihnya Cynthia Boyo sebagai ketua. Sarjono berharap seluruh mitra baik pemerintah maupun dunia usaha dapat memberikan dukungan terhadap kepemimpinan PWI Sulawesi Utara ke depannya. Dia pun menegaskan PWI hadir di seluruh wilayah sebagai mitra strategis dalam mendorong pembangunan daerah melalui peran di bidang informasi.
3: Kita berharap semua pihak mitra baik di pemerintahan maupun di pihak lain dunia usaha untuk mensupport kepemimpinan Ketua PWI Sulawesi Utara. Mana kita ketahui bahwa PWI yang terbentuk di seluruh provinsi bahkan hampir seluruh kabupaten di Sulawesi Utara ini hadir untuk bersama-sama dengan pihak lain untuk mendorong penyelenggaraan pembangunan dan sesuai kapasitas atau kompetensi yang dimiliki oleh PWI, yaitu berpartisipasi atau memerankan dirinya dalam hal informasi.
2: Kedepannya PWI Sulawesi Utara diharapkan mampu menjawab berbagai tantangan dunia pers yang semakin kompleks, sekaligus menjaga profesionalisme dan integritas jurnalistik di era digital. Demikian Bobby Sambeka melaporkan.
0: Sementara pendengar, estafet kepemimpinan PWI Sulawesi Utara resmi bergulir di bawah nahkoda baru Cynthia Boyo, berkomitmen memperkuat integritas jurnalis melalui sertifikasi kompetensi.
4: Pengurus PWI Provinsi Sulawesi Utara periode 2026-2031 resmi dilantik oleh Ketua Umum PWI Akhmad Munir di Ballroom Hotel Sintesa Peninsula Manado pada Rabu kemarin. Dalam keterangannya, Ketua PWI Sulut terpilih Cynthia Boyo menegaskan bahwa penguatan sumber daya manusia menjadi prioritas utama.
5: Program pertama setelah saya terpilih, saya akan melaksanakan uji kompetensi wartawan untuk menambah SDM wartawan yang ada di Sulawesi Utara. Tentunya kami merasa senang karena kami perlu bersinergi dengan pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, bahkan
4: selain peningkatan kapasitas internal, sinergi dengan pemerintah daerah juga menjadi sorotan. Gubernur Sulawesi Utara Julius Silvanus yang hadir dalam prosesi tersebut menyatakan pihaknya sangat terbuka terhadap kritik dan koreksi dari insan pers. Namun, Gubernur mengingatkan agar setiap pemberitaan didasari oleh pemahaman terhadap dokumen perencanaan daerah.
6: Menyiapkan kompetensi para wartawannya. Saya mengingatkan itu ya, supaya wartawan-wartawan di Provinsi Sulawesi Utara itu memiliki kompetensi. Bila perlu nanti kerjasama dengan Kominfo saya di tugas pokok dan fungsinya PWI untuk mendidik, melatih, kami siap mendukung. Saya dan Pak Pito, Pak Gubernur, tidak alergi koreksi. Saya ingin wartawan itu mengkoreksi apa kekurangan kelemahan kami di lapangan. Juga wartawan harus juga memahami bagaimana bagaimana RPJMD, apa itu APBD, apa itu aku.
4: Momentum pelantikan ini juga dirangkaikan dengan pengukuhan pengurus Ikatan Keluarga Wartawan Indonesia atau IKWI Sulawesi Utara. Ketua Umum PWI Pusat Ahmad Munir berpesan agar rumah besar PWI dapat menjadi benteng integritas bagi wartawan dalam menjaga demokrasi di tengah derasnya informasi digital. Demikian Noni Oktavia melaporkan.
0: Pendengar, kuasa hukum Cik alias Cynthia, Bupati Sitaro nonaktif akan menempuh jalur hukum pra-peradilan.
7: Kuasa hukum tersangka dugaan kasus korupsi dana stimultan bencana erupsi Gunung Ruang CIK alias Cynthia Bupati Sitaro nonaktif akan menempuh jalur pra-peradilan. Dr. H. Supriyadi SHMH selaku kuasa hukum mengatakan tim kuasa hukum telah melakukan pemeriksaan dan kajian terhadap proses hukum yang berjalan termasuk terkait dasar penetapan kerugian negara yang hingga kini dinilai belum jelas.
8: Itu kurang lebih 40 pertanyaan. Nanti dilanjutkan lagi, tapi pertanyaan yang sama sebelumnya, sama pertanyaannya. Yang pasti, kalau dari kami penasihat hukum, kami juga sudah memeriksa, kami juga sudah meneliti, memang ada beberapa hal yang harus dilakukan upaya hukum lah. Tegas di dalam Undang-Undang 20 tahun 2025, di pasal 156, objek pra-peradilan kami sebagai kuasa hukum akan melakukan itu. Insyaallah.
7: Ia menegaskan dalam perkara tindak pidana korupsi, penetapan kerugian negara seharusnya mengacu pada hasil audit resmi lembaga berwenang seperti Badan Pemeriksa Keuangan, BPK maupun Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, BPKP. Sehingga menjadi pertanyaan angka 2,2 miliar itu diambil dari mana dan apa dasar penetapan terhadap klien mereka. Ini yang menjadi pertanyaan besar sampai sekarang. Supriyadi juga menyinggung putusan Mahkamah Konstitusi yang menurutnya menegaskan bahwa perhitungan kerugian negara harus berdasarkan actual loss atau kerugian nyata dan real, bukan asumsi. Roy Pesak melaporkan.
0: Mendapat penghargaan dari pemerintah pusat, Pemkab Minahasa Utara mengoptimalkan program pasar murah guna pengendalian inflasi.
9: Pengendalian inflasi terus dioptimalkan pemerintah Kabupaten Minahasa Utara yang dikawal Dinas Perdagangan. Maximilian Tapada, Kepala Dinas Perdagangan Minahasa Utara menyebutkan, dalam kurun waktu 3 tahun ini, Minahasa Utara mencatat sejarah sebagai salah satu daerah terendah inflasinya di seluruh Indonesia dengan salah satu program unggulannya yakni koin perak lapis emas dan juga program pahlawan atau pasar murah daerah kepulauan yang sudah mendapat pengakuan dan penghargaan dari pemerintah pusat.
10: Terkadang di bulan-bulan tertentu dia bisa merangkak naik, tetapi setidaknya dengan adanya kegiatan-kegiatan ini diharapkan itu bisa dapat mengendalikan inflasi di Kabupaten Minahasa Utara. Nah, kita bersyukur karena sudah 3 tahun terakhir ini, mulai tahun 2024 kita meraih inflasi terendah di Indonesia, kemudian 2025 juga, dan sampai di bulan April ini kita bisa meraih inflasi terendah. Kita tinggal mau melihat di bulan Mei ini kira-kira apakah ini bisa dapat dipertahankan, tetapi setidaknya dengan adanya intervensi-intervensi yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Minahasa Utara, nah ini bisa dapat memberikan suatu kontribusi besar dalam rangka untuk mengendalikan inflasi.
9: Intervensi yang dilakukan pemerintah diantaranya agenda rutin pelaksanaan pasar murah di semua desa yang ada di Kabupaten Minahasa Utara, termasuk di daerah kepulauan, serta ketersediaan kios inflasi yang menjual 9 bahan pokok dengan harga lebih murah atau mendapat subsidi dari pemerintah. Diana Masih melaporkan.
0: Lahan untuk sekolah rakyat Minahasa Utara telah siap di kawasan perkantoran Desa Matungkas.
11: Pemkab Minahasa Utara telah menyiapkan lahan seluas 5,5 hektar di kawasan Desa Matungkas. Saat ini pertimbangan teknis dari kantor pertanahan telah rampung, demikian pula supervisi provinsi telah berlangsung awal bulan Mei ini. Kaban Pemerintahan Pemkab Minut Jefferson Sumampo mengatakan, lokasi sekolah rakyat sangat strategis karena dekat dengan berbagai fasilitas, namun tetap tenang dan asri untuk menjalankan pembelajaran.
1: Jadi sesuai dengan dokumen yang disampaikan Pemkab Minahasa Utara ke kementerian terkait, ada lahan 5,3 hektar yang sudah disiapkan, yang menjadi milik kewenangan Pemda yang berada dekat di kantor dinas kesehatan. Yang memang peruntukannya kami sesuai dengan kewenangan diperuntukkan untuk pembangunan sekolah rakyat yang direncanakan tahun ini akan segera dibangun. Ketika proses perizinannya sudah...
11: Program Sekolah Rakyat sendiri merupakan bagian dari kebijakan nasional sejalan dengan visi asta cita Presiden Prabowo Subianto untuk pendidikan inklusif tanpa diskriminasi. Audi Kandores melaporkan.
0: Pendengar, Kapolda Sulawesi Utara bersama dengan pejabat utama mengecek lokasi pembangunan Mapolres di Kepulauan Sitaro.
12: Kapolda Sulawesi Utara Irjen Pol Dr. Royke Harilangi SIK MH bersama rombongan pejabat utama meninjau lokasi rencana pembangunan Polres Kepulauan Sitaro di Kampung Balirangin, Kecamatan Siau Timur Selatan. Kunjungan tersebut Kapolda didampingi asisten 1 Kapolres Kepulauan Sitaro bersama unsur Forkopimda dan jajaran pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro. Peninjauan dilakukan untuk memastikan kesiapan lahan yang akan digunakan sebagai lokasi pembangunan Mako Polres baru. Kapolda Sulut Royke Harilangi menilai lokasi yang disiapkan memiliki potensi yang sangat baik. Namun pembangunan tetap harus memperhatikan kelestarian lingkungan sekitar.
13: Saya tadi juga baru meresmikan sentra pelayanan pemenuhan gizi. Sekaligus saya lihat nanti akan dibangun Polres Sitaro yang baru. Karena kemarin kan Polres Sitaro kena bencana. Dan secara geografis memang itu sudah nggak bisa lagi. Terima kasih kepada Pemda ya. Sudah itu Pak Kapolres, tolong nanti ini segera. Karena ini akan didukung juga dengan anggaran dari Mabes Polri. Dijaga di tempat ini. Jadi kalau ada pohon yang kira-kira masih bisa di apa, tidak mengganggu tentang apa bangunan, silakan.
12: Kapolda menjelaskan sebelum meninjau lokasi tersebut, dirinya baru saja meresmikan sentra pelayanan pemenuhan gizi SPPG, kemudian melanjutkan agenda dengan melihat langsung lokasi pembangunan Polres Sitaro yang baru. Kapolda menyampaikan apresiasi kepada pemerintah daerah Kabupaten Sitaro atas dukungan penyediaan lahan serta meminta agar proses lanjutan segera disiapkan karena pembangunan akan didukung anggaran dari Mabes Polri. Meiki Kodowati melaporkan.
0: Lima warga desa Kali Selatan bakal kehilangan hak suara mereka karena nama mereka tidak masuk dalam daftar pemilih sementara atau DPS di desa Kali Selatan.
14: Lima warga yang telah berdomisili hampir 6 tahun di jaga 5 desa Kali Selatan bakal tidak bisa menyalurkan suara mereka di pemilihan hukum tua Juni 2026 akan datang. Pengakuan dua orang dari kelima warga tersebut sejak awal Januari 2026 telah mencabut data kependudukan dari Desa Kali Induk untuk dipindahkan ke Desa Kali Selatan. Namun nama-nama mereka tidak dimasukkan dalam daftar pemilih sementara DPS di Desa Kali Selatan.
15: Itu sudah proses, bukan di sini. Kau keluar DPKK 14 Januari. Awal-awal dia keluar tanggal 14, awal Januari. Anang-anang, kan di Kali Selatan. Tapi sebelumnya memang so pindah juga. So memang punya rumah sendiri, so 6 tahun.
16: Kalau mau memilih ini, terdaftar lah dari ini.
15: Pertama bilang, terdaftar.
17: Membawa DPKB dengan kakak.
15: Panitia, ya? Yang panitia di jaga 5 di kalsel kan, orang semasuk DPKK, KTP, orang minta itu tuh, cuma tak ada pembelangan yang menghilang. Boleh atau bagaimana, orang ambil lah DPKB, satu keluarga.
14: Menurut mereka tidak didaftarkannya dalam DPS Desa Kali Selatan oleh panitia pemilihan dikarenakan aturan. Dalam aturan tersebut yakni pemutakhiran DPS pada poin E yakni minimal 6 bulan berdomisili di desa sebelum ditetapkan DPS. Sementara itu Kepala Dinas BMD Minahasa Alexander Mamesa menegaskan dalam penyelenggaraan tahapan-tahapan pilhut pihaknya berpedoman atau mengikuti pada aturan yang berlaku. Roy Pesak melaporkan.
0: Peringat beroperasinya dapur SPPG Talikuran Kawangkuan Utara dan dapur SPPG Kalooranta Waya Pinabetengan Utara Tompaso Barat Minahasa sangat berdampak menguntungkan bagi para petani produsen, UMKM dan lapangan pekerjaan.
18: Rutinnya aktivitas beberapa dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG di wilayah Minasa selain membawa dampak kepada penerima manfaat makan bergizi gratis MBG, para siswa dan golongan B3, ibu hamil, ibu menyusui dan balita, juga berdampak kepada para petani, peternak, pelaku usaha lokal, UMKM ekonomi kreatif. Seperti dikatakan mitra dapur SPPG Talikuran, Kaungkuan Utara, Rio Rimba Simbar. Lebih lanjut Simbar kepada RRI menyampaikan bahwa untuk pembelian bahan baku langsung diambil kepada para petani produsen, juga pedagang di pasar tradisional Kaungkuan. Selain itu juga, Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Talikuran, Kaungkuan Utara, telah mempekerjakan puluhan tenaga relawan.
19: Nama saya Rio Rimba Simbar, mitra di SPPG Kaungkuan Utara, Talikuran. Tenaga relawan dia ada di angka 41, dan untuk mereka itu 60% dari warga lokal.
20: Terkait dengan pemenuhan bahan baku itu ambil dari mana?
19: Pemenuhan bahan baku, kebetulan kami memanfaatkan petani lokal, UMKM lokal untuk menyuplai di dapur ini. Mereka itu ada beberapa banyak jenis yang mereka suplai, baik itu beras, telur, ayam, daging ayam, dan lain-lain.
20: Kalau di pasar tradisional?
19: Kalau pasar, kebetulan kami mengikuti harga pasar di pasar Kaungkuan.
18: Sementara itu, di sisi lain, Mitra Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG, Kelurahan Tawaya, Desa Pinabetengan Utara, Kecamatan Tompaso Barat, Selvi Mewengkang mengeluhkan dengan aktifnya beberapa dapur SPPG menyebabkan stok bahan pangan jenis sayur baik di petani produsen maupun di pasar tradisional sangat terbatas, yang menurut Selvi Mewengkang memicu naiknya harga beli.
21: Bahan baku ya untuk sekarang sudah agak sulit ya, karena memang karena sudah banyak dapur.
20: Apa yang sulit?
21: Yang cari bahan sayur-sayur begitu, sayur-sayur. Kayak tadi kan mau cari untuk capcay tapi cesin kosong, tidak ada beli di pasar, ada satu ikat kecil begitu. Baru wortel juga so agak naik tadi
20: harganya.
21: Karena memang mungkin besok ya, biasa hari pasar besok. Cuma kan dapi di pasar tadi enggak ada sayur, cuma ada kol. Cuma kol itu. Jadi cuma ambil kol dengan ketimun.
18: Lebih lanjut, baik mitra dapur SPPG Talikuran, Kaungkuan Utara, Rio Rimba Simbar, dan mitra dapur SPPG Kaloran Tawaya, Desa Pinabetengan Utara, Tompaso Barat, Selvi Mengkang, sama-sama berkomitmen akan selalu memberikan pelayanan terbaik dan maksimal, tepat waktu kepada para penerima manfaat makan bergizi gratis atau MBG. Dari Minasa, Jepas RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berita-berita siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Manado dan dipancarluaskan RRI Talaut. Kita ke berita selanjutnya, pendengar. Harga komoditas pangan di pasar Melongwane masih fluktuatif. Bumbu dapur tomat mengalami kenaikan, sementara bawang merah mengalami penurunan.
22: Harga komoditas bumbu dapur di pasar tradisional Melongwane, Kabupaten Kepulauan Talaut masih fluktuatif. Beberapa komoditas mengalami kenaikan, sementara yang lain turun. Komoditas yang mengalami kenaikan diantaranya tomat. Tomat yang sebelumnya sempat juga naik di Rp25.000 per kilogram, hari ini naik lagi menjadi Rp28.000 per kilogramnya. Sementara komoditas lain seperti bawang merah turun. Bawang merah turun dari Rp60.000 per kilogram menjadi Rp50.000 per kilogramnya. Lipi, salah satu pedagang, menyebutkan naik turunnya harga komoditas bumbu dapur di pasar Melongwane dipengaruhi penjualan dari Manado.
23: Biasa Rp25.000 per kilogram menjadi Rp28.000 per kilogram. Kalau lucu masih sama Rp60.000 per kilogram. Putih juga masih sama Rp60.000 per kilogram. Bawang merah ada turun sedikit dari biasa Rp60.000 menjadi Rp60.000 per kilogram.
22: Sementara cabai rawit merah sejauh ini masih normal. Cabai rawit merah masih bertahan di angka Rp60.000 per kilogram, sementara bawang putih di Rp50.000 per kilogramnya. Dari Melongwane ke Pulau Telaut, Marsuki Mengero terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke informasi terakhir, pendengar. Kegiatan tahunan Komisi Komunikasi Sosial atau Komsos Keuskupan Manado akan digelar 16-17 Mei 2026. Di Kompleks Gereja Santo Petrus, Warembungan, yang akan dihadiri oleh pengurus KWI Pusat. Untuk selengkapnya kita akan dengarkan wawancara reporter Meiki Gunawati bersama Pastor Paroki Santo Petrus Warembungan, Pastor Alfianus Windy Tangkuman.
2: Pastor Paroki Santo Petrus Warembungan, Alfianus Windy Tangkuman, kan ada kegiatan dari Komisi Komunikasi Sosial Komsos, di mana ada kegiatan family gathering yang akan dilakukan oleh Keuskupan Manado yang terlibat di situ dari Manado, Sulawesi Utara, Gorontalo hingga ke Palu. Nah, dari panitia setempat, apa persiapannya sudah sampai di mana ini, Pastor?
3: Oke, ya Pak Meki, terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi kami dari panitia pelaksana yang ditunjuk oleh Komsos Keuskupan Manado, sampai sekarang sudah H-1 karena besok mulai pembukaan 16, meskipun sore ini, hari Jumat sore ini sudah mulai akan berdatangan beberapa peserta dari paroki jauh, termasuk dari Komsos Sekretaris Eksekutif Komsos KWI dan juga dari wartawan Kompas yang akan jadi pemateri sore ini akan tiba di Manado. Jadi sejauh ini sudah 80% lah persiapan dari panitia untuk kegiatan ini.
2: Oke, Pastor, semestinya kegiatan ini apa saja yang akan dilakukan ini, Pastor?
3: Jadi untuk kegiatan ini, Komsos Keuskupan Manado, kegiatannya ini lebih pada soal pertemuan-pertemuan Komsos Keuskupan Manado yang ada di paroki-paroki. Intinya yang dilakukan lebih kepada bagaimana para Komsos yang ada di paroki-paroki itu semakin memahami akan tugas peran mereka sebagai anggota Komisi Komunikasi Sosial ada di paroki-paroki. Sehingga isinya lebih pada pendampingan, ada materi-materi yang didalami dalam hubungan dengan komunikasi sosial. Ya, jenisnya seperti itu. Lalu nanti biasa ada satu sesi, mereka akan turun ke wilayah-wilayah rohani di wilayah paroki Santo Petrus Warembungan untuk membuat video. Mereka akan buat video sehingga mereka boleh masuk dalam wilayah-wilayah rohani.
2: Nah, Pastor, kalau bisa tahu boleh berapa banyak peserta yang hadir ini, Pastor, karena ini juga akan dilakukan 2 hari. Nah, bagaimana dengan mereka yang dari luar itu, dia datang menginap, tinggal di mana mereka?
3: Jadi untuk sementara data untuk peserta sudah kurang lebih ada hampir 200 peserta.
2: 200 peserta
3: yang hadir.
2: Iya, iya.
3: Dan mereka diatur untuk nginap di rumah-rumah umat.
2: Itu apa yang bisa diharapkan dari umat sendiri, apalagi umat paroki sendiri, untuk bisa menjadi tuan rumah yang baik tentunya apabila mereka datang di wilayah tersebut.
3: Ya, tentunya saya sebagai pastor paroki sudah menyampaikan kepada umat untuk mempersiapkan dengan baik tempat yang tentunya yang sudah ditunjuk jadi tuan rumah, dalam arti peserta yang akan nginap di rumah-rumah itu, supaya mempersiapkan dengan baik.
2: Dengan baik. Tentu, Pastor. Dan
3: tentunya mereka datang nyaman.
2: Nyaman,
3: dan penuh sukacita lah pulang ke paroki masing-masing membawa kabar gembira.
2: Tentu, Pastor, sebelum kegiatan tentu ada ibadah. Seperti apa ibadahnya nanti? Mungkin ada konteks apa dalam ibadah nanti?
3: Jadi untuk kegiatan ini biasanya tidak ada ibadah khusus untuk pembukaan. Langsung opening ceremony. Jadi yang untuk pembukaan itu hanya lebih pada doa dan juga langsung ada perwakilan baik pemerintah, baik dari paroki, baik dari Komsos Keuskupan untuk membuka secara resmi kegiatan ini. Jadi saya tambahkan, jadi ini kegiatan ini berangkat dari bahwa hari Minggu ini pada tanggal 17 Mei itu hari Komunikasi Sosial Sedunia ke-60. Jadi momennya itu dengan tema menjaga suara dan wajah manusia. Itu pesan dari Paus Leo ke-14.
2: Pastor Paroki Santo Petrus Warembungan, Pastor Alfianus Windy Tangkuman, sukses selalu. Kita berdoa bersama agar kegiatan berjalan dengan baik.
3: Ya, terima kasih Pak Meki.
0: Dan sekian warta berita daerah, saya Michael Chia mengucapkan terima kasih untuk atensi Anda dan selamat siang.

0: Curhat Bu Siska.
1: Halo ibu-ibu cantik, kembali lagi di Curhat Bu Siska. Tempatnya curhat ringan, tapi tetap penuh makna. Nah, di episode kali ini, saya mau ngomongin tentang kehidupan yang harmonis dengan lingkungan. Gimana sih biar rumah kita nyaman, hidup kita tenang, dan lingkungan sekitar kita jadi makin baik? Wah, ternyata banyak loh ibu-ibu yang bisa kita lakukan. Sebelum mulai, saya mau nanya dulu nih ibu-ibu, pernah gak sih merasa kalau lingkungan sekitar kita semakin berubah? Dulu, halaman rumah bisa jadi tempat anak-anak main, tetangga saling bantu, pohon rindang di sekitar rumah. Tapi sekarang, kok semakin sedikit yang peduli? Saya sempat mikir gimana ya caranya agar rumah dan lingkungan kita tetap harmonis? Ternyata jawabannya tuh sederhana banget Bu Ibu. Kita bisa mulai dengan hal-hal kecil. Misalnya mulai dari kebiasaan menjaga kebersihan rumah dan lingkungan sekitar. Jangan tunggu petugas kebersihan aja yang kerja. Kalau setiap hari kita bisa nyapu depan rumah, buang sampah pada tempatnya, itu udah jadi langkah besar buat lingkungan yang lebih baik. Dan buat ibu-ibu yang punya halaman rumah, yuk mulai tanam-tanaman bunga-bunga kecil atau pohon buah. Selain bikin rumah jadi lebih sejuk dan asri, itu juga bikin anak-anak kita bisa belajar langsung tentang alam. Mereka bisa lihat proses pertumbuhan tanaman, belajar tentang kesabaran, dan tentu aja menikmati hasilnya. Bu Ibu, tanaman di rumah tuh selain bikin udara segar, juga bikin hati lebih tenang. Dan siapa bilang kita nggak bisa menjaga alam sambil menjalankan hidup sehari-hari? Misalnya nih, saya selalu bawa tas belanja sendiri ke pasar. Nggak pakai plastik. Sederhana kan? Tapi, kalau banyak ibu-ibu yang melakukan hal yang sama, bayangkan dampaknya. Dunia ini bisa lebih hijau. Dan anak-anak kita bisa tumbuh dengan lingkungan yang lebih sehat. Ibu-ibu, intinya adalah kita semua bisa kok jadi agen perubahan di lingkungan kita sendiri. Mulailah dari rumah. Misalnya dari hal-hal kecil yang kita lakukan setiap hari. Jangan menunggu orang lain dulu. Kita mulai dari diri sendiri dan keluarga. Karena lingkungan yang harmonis itu bukan cuma impian. Itu bisa jadi kenyataan kalau kita semua mau berusaha. Jadi, ayo mulai peduli dengan lingkungan. Mulai dari rumah, dari keluarga, dan dari diri kita. Jangan tunggu besok. Mulai sekarang, biar dunia kita lebih indah. Curhat Bu Siska, dari hati ke lingkungan, mari jaga bersama.

Ya, benar satu kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore untuk Anda. Dan tetap menikmati suasana sore hari ini di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi 94,5 dan 88,2 FM untuk hari ini ya, di hari Jumat 15 Mei 2026. Saya Ike Darsono Momoya kembali hadir untuk Anda menemani suasana sore hari ini hingga di pukul 20 waktu Indonesia Tengah untuk Anda pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Saya hadirkan dulu, saya Misi Merangkir, sedang apa dan di mana ya? Sedang apa Anda, di mana? Oke, ya pasti untuk Anda yang masih terus menjalankan tugas-tugas Anda terkait dengan profesi Anda, selamat menjalankan tugas-tugas Anda, tetap semangat untuk Anda. Tapi bagi Anda yang menikmati hari libur di hari ini atau menikmati WFH di hari ini ya, selamat menjalankan tugas dan aktivitas juga dari rumah Anda ataupun berbagai hal di hari Jumat ini Anda lakukan ya, apa dan sedang apa di mana ya. Pastikan tetap bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, menjadi teman Anda dan juga menjadi mitra Anda di sore hari ini.

0: Ya, pendengar Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Demikian saya misi merangkir sedang apa dan di mana. Oke. Ya, selamat sore untuk Anda pendengar Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Sedang apa dan lagi di mana, lagi bikin apa. Oke, sore hari ini. Oke, kami tetap menantikan Anda di 0821-9583-5080. Memberikan ruang dan waktu untuk Anda saling menyapa di 100% Indonesia di edisi hari ini, ya, hari Jumat 15 Mei 2026, so di pertengahan bulan Mei lagi, ya. Oke, okay. Ya, silakan untuk Anda. Pro 1, selamat sore. Halo. Ya, halo, selamat sore.
1: Indonesia.
0: Ya,
1: Indonesia banget.
0: Iya, dengan siapa, di mana ini?
1: Yang punya
0: Bunaken. Yang punya Bunaken. Iya, kayak sedikit loyo. Ini hujan kah?
1: Oke. Okay.
0: Iya. Oh iya, makanya ada pengaruh sedikit, ya. Hujan. Iya, tadi memang hujan. Iya. Tadi hujan juga di Manado, ya. Oke.
1: Iya.
0: Iya, sama-sama, ya. Oke. Iya. Silakan, ya, Ibu Ariati. Ya.
1: Semoga tetap sehat, tetap semangat,
0: ya.
1: Selamat bertugas,
0: ya,
1: terbaik buat
0: ibu,
1: keluarga, ya, yang ada di rumah. Lanjut, salam buat 3 orang. Yang pertama dari Ibu Agnes yang ada di Delhi. Apa kabar? Salam bahagia bersama keluarga.
0: Ya.
1: Yang kedua ada Ibu Ani yang ada di Kota Mubazu, keluarga salam bahagia.
0: Yeah.
1: Yang ketiga ada Mama Yuli dari Mbak Ila, salam sehat juga keluarga. Buat Ibu Ike, terima kasih. Selamat sore, salam
0: Indonesia. Iya, Indonesia banget, ya. Oke. Iya, jadi sama, ya, posisi tadi baru habis hujan. Pro 1, selamat sore. Halo.
2: Iya.
0: Iya.
2: Mbak Ike.
0: Iya. Halo, dengan siapa di mana? Iya. Halo.
2: Ibu Natalia.
0: Ibu Natalia.
2: Ini Mbak Ike.
0: Oke, posisi di mana Ibu Natalia? Di mana saat ini Ibu Natalia? Toli-toli apa Palu?
2: Masih di Halo. Toli-toli, Mbak Ike.
0: Oh iya, di Toli-toli,
2: lagi,
0: ya.
2: Hujan ini, Toli-toli.
0: Oh, lagi hujan. Manado juga baru berhenti hujan.
2: Okay.
0: Tapi mungkin ada tempat-tempat lain masih hujan.
2: Lagi hujan ini, Mbak Ike.
0: Oh iya.
2: Oh, hujannya deras sekali.
0: Oh iya. Enak, ya, kalau hujan. Iya, tadinya panas sekali, ya.
2: Kan udah lama enggak pernah hujan, Mbak Ike. Udah
0: iya,
2: bulan.
0: Sama Manado juga begitu, tiba-tiba langsung hujan.
2: Tapi tetap hujan,
0: iya.
2: Berkat, ya.
0: Iya, namanya panas sama hujan sama saja.
2: Oke. Okay.
0: Iya. Oke, Ibu Natali, silakan. Halo.
2: Oke, Mas, salam.
0: Ya.
2: Salam, ya. Yang pertama, ya, ada Ibu Ani di Kota Mopaku, ya.
0: Iya.
2: Selamat siang, jelang sore. Salam sehat, salam manis. Harapan ada sehat, ya. Yang kedua,
0: ya,
2: ada Elis di Bitung juga. Selamat siang, salam manis, salam sehat. Kompak-kompak selalu. Yang ketiga ada Ibu Nike yang ada di Lelem. Selamat sore, Ibu Nike. Selamat beristirahat, ya. Semoga dijumpai dalam keadaan sehat. Nike, tetap semangat, ya.
0: Okay.
2: Semoga selalu.
0: Yeah.
2: Selalu terbaik buat Mbak Ike dan keluarga.
0: Amin, terima kasih.
2: Terima kasih, Mbak Ike. Selamat siang menjelang sore.
0: Iya, selamat siang menjelang sore. Ibu Natalia yang ada di Toli-Toli, ya. Oke, okay. Terima kasih doa-doanya, ya. Oke, okay. Udah dua, ya. Oke. Okay. Dua dulu, saya hadirkan 2 lagu sementara sendiri dari Geisha dan Yudika sampai akhir. Oke, okay, tetap bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ya, pendengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi, demikian Yudika sampai akhir. Tapi kita belum akan berakhir ya, baru saja kita mulaikan untuk Indonesia, 100% Indonesia. Oke, silakan Pro 1 selamat sore. Halo.
1: Selamat sore.
0: Iya, selamat sore. Dengan siapa di mana? Halo.
1: Dengan yang punya rumah sakit, Ibu Hermina.
0: Iya, Ibu Hermina. Di mana Ibu Hermina?
1: Ya.
0: Ya.
1: Bitung Sari Kelapa.
0: Oh ya, Bitung Sari Kelapa ya. Oke, ya. Ibu Hermina, Bitungnya seperti apa hari ini?
1: Bitungnya belum bilang somu-somu.
0: Oh, somu-somu, ndak ujang. Oke.
1: Iya, tapi panas.
0: Iya, panas juga ya. Oke, iya, Ibu Hermina silakan ya. Kirim buat siapa?
1: Ya, pertama-tama dulu buat yang bertugas, buat Mbak Ike.
0: Ya.
1: Selamat bertugas di sore hari ini dan tetap semangat, sukses ya. Selalu. Dan diberkati Tuhan dalam setiap ya. Tugas dan aktivitas dan diberkati bersama ya, dengan keluarga tercinta.
0: Ya.
1: Nah, buat yang ketiga spesial, buat Ibu... Tunggu mau lihat dulu.
0: Ya.
1: Ibu Ros di Lelem.
0: Ya.
1: Ibu Ros, Ibu Ellen di Tondano
0: ya.
1: Dan ya. Ibu Elis di Makalisung.
0: Iya, Ibu Els di Makalisung ya. Oke. Okay.
1: Ya, Ibu Els ya. Di Makalisung. Selamat sore buat yang saya kirimkan iya. salam di sore hari ini. Semoga semuanya sehat, sukses selalu dan diberkati Tuhan bersama dengan keluarga. Buat Mbak Ike selamat
0: iya.
1: bertugas.
0: Okay.
1: Terima kasih,
0: iya.
1: selamat sore.
0: Oke, okay, terima kasih, selamat sore Ibu Hermina yang ada di Bitung ya. Oke, okay, di belakangnya Ibu Hermina silakan. Anda bergabung bersama kami di 0821 9583 5080. Oke, silakan untuk Anda yang ingin ikutan bergabung silakan. Oke, iya. Oke, di 0821 9583 5080 ya. Oke, iya. Silakan untuk Anda yang ingin ikutan bergabung sore hari ini memanfaatkan waktu dan kesempatan. Oke, jangan sampai terlewatkan ya. Oke, okay, silakan untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami. Oke, okay. Iya, Pro 1 selamat sore. Halo.
2: Halo, selamat sore.
0: Iya, halo. Iya, oke, okay, sayang sekali terputus ya. Oke, okay, dicoba kembali ya. Oke, okay. Coba kembali ya karena terputus. Dan iya, silakan untuk Anda bergabung bersama kami di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Untuk sore hari ini, Pro 1 selamat sore. Halo.
2: Halo, selamat sore.
0: Iya. Selamat sore, dengan siapa di mana? Halo.
2: Dengan Ibu Aurina,
0: iya,
2: Tataran 2. Okay.
0: Iya, silakan Ibu Aurina, tatarannya seperti apa hari ini?
2: Somu-somu.
0: Oh iya, somu-somu nyada ujang ya. Oke.
2: Okay.
0: Iya, silakan Ibu Aurina.
2: Iya, ini ada yang mau tanya.
0: Iya.
2: Halo.
0: Ya. Halo.
2: Pertama buat Bu Ike.
0: Ya.
2: Terima kasih.
0: Mm-hmm.
2: Sudah terima teleponnya Ibu
0: iya.
2: Aurina.
0: Oke. Okay.
2: Sehat selalu, bahagia selalu.
0: Iya.
2: Amin.
0: Ya.
2: Ike spesial. Yang pertama buat Pak.
0: Iya.
2: Pak Jos Hormadidi, makasih salamnya. Pak Sagai di Bitung, terima kasih salamnya. Terus yang ketiga buat Ellen di Tondano.
0: Oke.
2: Okay. Makasih salamnya yeah. Ellen.
0: Oke.
2: Kembali ke Bu Ike.
0: Iya.
2: Terima kasih.
0: Oke, okay. Terima kasih. Selamat sore Ibu Aurina di Tataran 2. Oke. Okay. Di belakang Ibu Aurina silakan 0821 9583 5080. Oke. Okay. Iya, Pro 1 selamat sore. Halo.
3: Selamat sore Bu Ike.
0: Iya, selamat sore. Dengan Pak siapa di mana?
3: Dengan Pak Raiko.
0: Iya, Pak Raiko. Di mana Pak Raiko?
3: Sementara suasana Lelem masih somu-somu
0: ini. Somu-somu, oke. Okay. Tapi nak ujang.
3: Iya.
0: Oke, Manado sempat janda hujan tadi, hujan deras. Oke, silakan Pak Raiko.
3: Oke, mohon salam pertama buat saya. Ibu Ika Makassar ke telepon, salam sehat, salam bahagia terus.
0: Iya, amin. Iya.
3: Mau salam tiga spesial. Kita mau kasih salam buat Keke Wondang yang ada di Tondano. Selamat siang Ibu Keke. Ini salam dari Pak Raiko. Salam sehat, damai, bahagia terus. Yang kedua, kita mau kasih salam buat Ibu Ratna Singkil, selamat siang Ibu Ratna. Mungkin sementara monitor, sementara berusaha ini. Salam dari Pak Raiko. Juga Ibu Esther Lita yang ada di Bitung juga sana. Selamat siang Ibu Esther. Mungkin masih ada di Batu Putih sekarang. Salam dari Pak Raiko. Oke, kembali ke IKM bertugas. Terima kasih. Selamat siang.
0: Iya, oke, selamat sore ya Pak Raiko. Iya, sesore ini Pak Raiko. Oke, iya, silakan satu lagi di belakang Pak Raiko. Oke, iya, 082195835080. Oke, untuk Anda pendengar Pro 1, kanal informasi dan inspirasi yang ingin ikutan bergabung, silakan. Oke, pastinya dengan harapan suasana yang tetap menyenangkan, meskipun ada yang bilang hari ini ya hujan seperti Manado. Siang tadi hujan deras ya. Oke, sempat hujan deras, juga ada beberapa tempat yang hujan deras. Ada yang bilang masih somo-somo ya. Istilah Ibu Natalia, mendung-mendung manis. Istilah di toli-toli. Oke, dan ya, toli-toli hujan deras ya. Informasi dari Ibu Natalia tadi ya. Memang semuanya pada kaget ya. Sudah panas kurang lebih sebulan tiba-tiba hujan ya. Oke, tapi tetap mensyukuri semuanya. Pro 1, selamat sore. Halo.
4: Selamat sore.
0: Iya, selamat sore. Dengan siapa di mana?
4: Vina di Kanaan.
0: Oke, Vina di Kanaan. Gimana Kanaan, Vina?
4: Baru selesai hujan.
0: Baru selesai hujan ya. Oke, iya. Ya. Silakan Vina.
4: Ya, pertama-tama baca ikatnya segar, selamat bertugas.
0: Ya.
4: Tuhan selalu melindungi ikat bersama keluarga.
0: Ya, terima kasih.
4: Salam Anda, lima telepon, Bunga F yang tercinta,
0: ya.
4: Salam sayang dari Sina. Kedua buat sakit jenai lebih aman. Salam sehat sekeluarga yang tertinggal, yang berlewat, Ibu Hermina yang ada di Satis Kelapa Gitung. Salam sehat bersama keluarga. Itu terima kasih.
0: Oke, okay, terima kasih Vina. Selamat sore juga ya. Oke, okay, kalau Manado hampir sebagian besar hujan ya untuk siang tadi, bahkan ada yang baru berhenti hujan. Oke, kita ke lagu dulu, baru saya kembali untuk Anda. Tetap bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ya, pendengar, terima kasih untuk Anda masih tetap bersama kami. Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Sore hari ini ya, kita lanjut lagi untuk 100% Indonesia. Oke, silakan Pro 1, selamat sore. Halo. Ya, halo.
1: Halo.
0: Ya, halo, selamat sore.
1: Selamat sore, Ika.
0: Ya, dengan siapa di mana?
1: Dengan Ibu Ros di Leilem.
0: Oke, Ibu Ros di Leilem. Iya, oke, Ibu Ros. Leilemnya seperti apa sore hari ini di tempat Ibu Ros? Tadi sudah ada Pak Raiko. Kalau Ibu Ros gimana?
1: Mendung-mendung.
0: Mendung-mendung ya. Oke. Iya. Samo-samo. Oke, silakan Ibu Ros. Ya.
1: Pertama buat tiga.
0: Iya.
1: Terima kasih minta telepon untuk kalau memberkati tugas ya hari ini, berkati keluarga di rumah.
0: Ya, amin.
1: Salam sehat, Ika.
0: Iya, salam sehat juga, Ibu Ros, ya. Ya.
1: Mau salam, Jo.
0: Iya.
1: Pertama, ada Ibu Natalia di Toli-Toli.
0: Iya.
1: Ada Pak Li di Tuminting, ada Esther Lita di Girian.
0: Iya.
1: Terima kasih.
0: Iya. Oke, terima kasih. Selamat sore Ibu Ros yang ada di Leilem. Sehat-sehat terus ya Ibu Ros. Oke, di belakangnya Ibu Ros, Pro 1 selamat sore. Halo.
2: Halo, ya. Pro 1 selamat sore.
0: Iya, selamat sore. Dengan Ibu siapa di mana? Halo.
2: Dengan Ibu Nike di Leilem.
0: Oke, Ibu Nike. Oke, silakan Ibu Nike. Kirimnya buat siapa?
2: Lagu dah bagaimana?
0: Iya, sudah ada Ibu Nike.
2: Oh, sudah ada.
0: Iya.
2: Ya, terima kasih banyak. Terima kasih itu Ibu Nike bertelepon. Tuhan Yesus memberkati.
0: Amin.
2: Dalam pelayanan Tuhan Ike.
0: Iya.
2: Bersama keluarga-keluarga yang ada di rumah.
0: Iya, terima kasih. Ya.
2: Salam, yang selewat tadi ada Ibu Ros yang berada di Leilem, alamat yang sama. Ada juga Ibu Esther Lita yang berada di Girian Bitung. Selamat siang Ibu Esther Lita, ini salam dari Ibu Nika di Leilem.
0: Ya.
2: Yang ketiga ada Ibu Natalia yang berada di Toli-Toli.
0: Iya.
2: Selamat siang Ibu Natalia.
0: Iya.
2: Ini salam dari Ibu Nika di Leila.
0: Ya,
2: kembali juga ke Mbak Ike.
0: Ya.
2: Terima kasih banyak.
0: Oke, iya.
2: Selamat siang dan shalom.
0: Oke, terima kasih Ibu Nika yang ada di Leilem ya. Oke, di belakangnya Ibu Nika. Oke. Iya. Oke, 08219835080. Oke, ya Pro 1 selamat sore.
3: Selamat sore.
0: Halo.
3: Selamat sore.
0: Iya, selamat sore. Dengan Pak siapa di mana?
3: Dengan Pak Sagai.
0: Oke, Pak Sagai di Bitung. Oke, silakan Pak Sagai.
3: Bitung.
0: Bitung seperti apa?
3: Somu-somu.
0: Somu-somu ya. Oke, iya, nyanda ujang berarti menadu hujan tadi.
3: Ya.
0: Oke, silakan Pak Sagai.
3: Terima kasih baik ke
0: soalan
3: satu telepon. Semoga dapat menyelesaikan tugas sore ini.
0: Iya, terima kasih.
3: Dengan segala baik.
0: Iya, amin.
3: Kemudian tiga spesial. Pertama Ibu Fatmawati di Bitung. Kemudian Ibu yang pemilik rumah sakit Hermina di Sari Kelapa.
0: Ya.
3: Kemudian yang ketiga.
0: Ya.
3: Ibu apa? Ibu Aurina di Tataran 2. Saya kira itu saja.
0: Ya. Oke.
3: Kembali ke Mbak Ike, lanjut.
0: Oke, terima kasih Pak Sagai yang ada di Bitung ya. Oke, satu lagi saya tunggu sebelum kita ke lagu ya. Oke, silakan di 0821-9583-5080. Jadi semuanya tetap mewaspadai kondisi cuaca yang ada. Dari panas keras tiba-tiba langsung hujan ya. Jadi tetap berhati-hati, tetap menjaga stamina tubuh yang lebih baik lagi mempertahankannya. Karena saat ini beberapa wilayah untuk Sulawesi Utara secara merata hujan siang tadi ya. Oke, Pro 1 selamat sore. Halo.
4: Selamat sore.
0: Iya, selamat sore. Dengan siapa di mana?
4: Dengan Frankie.
0: Iya. Oke, Frankie di mana, Frankie?
4: Ada di Tumpan Somu-Somu.
0: Iya, Tumpan Somu-Somu. Bukan Tumpan Somu-Somu.
4: Iya, oke. Panas lah.
0: Iya. Oke, silakan. Kirim buat siapa?
4: Berkasih bersama keluarga di rumah. Salam sehat selalu.
0: Iya.
4: Baru mau salam pertama terompe Eli, ada di Winenet Bitung. Salam sehat selalu bersama keluarga di rumah. Baru kedua ada Ibu Estelita, ada di Batu Putih.
0: Iya.
4: Salam sore, salam sehat selalu bersama keluarga. Buat ketiga ada Ibu Aurina, ada di Tangan Dua.
0: Iya.
4: Pada monitor Ibu Aurina, dapat salam dari Pak Franky di Tumpan.
0: Iya.
4: Terima kasih, selamat.
0: Iya, oke. Terima kasih, selamat sore juga. Oke, terima kasih, selamat sore juga. Saya jumpai untuk yang ada di Kio Saitun, Kampus Kleak ya. Oke, ya tetap hati-hati juga yang ada di sekitar peternakan kanan. Kemarin dulu pohon yang sangat besar ya di sekitar Unsrat roboh ke arah kios-kios yang ada di sekitar kampus Kleak ya, tapi mudah-mudahan sudah aman. Untuk Bapak Rudi bersama Ibu Uto juga Feren keluarga Kapelek Sologia, selamat sore dan selamat menikmati suasana sore hari ini. Dan tentu saja bersama kami Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi juga untuk keluarga Ratu Elama Muaya, selamat sore untuk Bapak Ferry, Ibu Deti, juga Andre, ada Calvin dan Tesar, keluarga Liando Memuaya juga, ada Ibu Meli, ada Bapak Maxi, ada Christian, juga Mercy ya yang ada di Ukit Tomohon, dan juga si Putri ya. Oke, selamat sore, selamat istirahat juga sambil mendengarkan Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi yang mengudara secara keras pastinya dari kios Saitun di peternakan kanan ya. Juga ada Ibu Sherly, ada Bapak Hendro, ada Ibu Rita, ada Bapak Boy juga ya, salam sehat dan tetap bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Saya hadirkan dua lagu, setelah itu saya kembali untuk Anda di perjalanan 100% Indonesia.

0: Ya, pendengar Pro 1, kanal informasi dan inspirasi, kita lanjut lagi ya. Oke, masih kurang lebih 30 menit waktu kita di 100% Indonesia untuk edisi hari ini. Tepatnya di hari Jumat 15 Mei 2026. Dan mau dibilang Juni ya. Udah dimajukan ya. Oke, dan terasa memang sudah hampir mendekati pertengahan tahun lagi ya. Tanpa terasa ya. Oke. Iya, Pro 1 selamat sore. Halo. Halo.
1: Halo.
0: Iya, selamat sore. Dengan siapa di mana? Halo. Iya. Halo. Oke. Iya, terima kasih. Iya, oke. Iya, sayang sekali ya. Jaringannya terputus. Oke. Iya, di belakangnya yang sore-sore tadi ya. 082195835080. Ya, silakan untuk Anda pendengar Pro 1, kanal informasi dan inspirasi yang masih ingin ikutan bergabung ya. Kalau tidak bergabung pastinya sayang sayang seribu sayang. Oke. Okay. Iya, pasti penasaran ya. Apalagi mau balas-balas salam, ada salam yang belum sempat dibalas. Oke, silakan untuk Anda 082195835080. Pendengar Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Oke. Iya, masih di 100% Indonesia, silakan. Oke. Iya, Pro 1 selamat sore. Halo. Iya, halo, selamat sore.
1: Selamat sore.
0: Iya.
1: Buaya 100% Indonesia.
0: Iya.
1: Ekspresikan kebanggaan Indonesia karya anak bangsa Bung Beni.
0: Iya, oke. Okay. Semangat, oke. Okay. Yeah, iya, bolmonya seperti apa, Pak Benny Joe? Ya.
1: Yeah. Cuaca mendung, situasi kampus masih kondusif, arus lalu lintas lancar, finansial ada deh.
0: Ada deh, penuh ya. Oke, okay. Iya, yeah, pasti orang Bolmut full semua ya. Yeah. Oke, okay. Iya. Yeah. Silakan, Bung Benny Joe.
1: Oke deh, kita mau menyapa yang pasti ada Iksan Sarore, ada Tengku Sakti, yang terakhir Mario Kacang. Bu Ike, makasih. Oke. Indonesia.
0: Indonesia. Indonesia banget ya. Oke, okay. Begitulah yang main di tingkat nasional. Jadi kirimnya nasional-nasional saja ya. Oke, okay. Tapi yang pasti terus diapresiasi untuk Bung Benny Joe yang aktif di siaran berjaringan nasional ya. Oke, okay. Tunjukkan bahwa inilah RRI Manado ya. Oke. Okay. Ya, yang pasti terima kasih kalau mengirimnya juga untuk orang-orang nasional pastinya ya. Karena keterbatasan jadi hanya yang di tingkat nasional karena sudah dikenal di tingkat nasional. Oke, okay. Bung Benny Joe, Ibu Fatmawati juga ya. Oke, okay. Terima kasih untuk partisipasi Anda juga di tingkat nasional. Oke, okay. Bukan cuma di tingkat nasional tapi juga selalu di RRI Manado. Oke, okay. Tetap berpartisipasi di setiap acara yang kami gelar untuk pendengar Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Ya, Pro 1 selamat sore. Ya. Halo. Iya, selamat sore. Dengan siapa di mana?
2: Dengan Esterlita.
0: Esterlita Girian. Posisi Batu Putih. Oke, okay. Tapi itu kan ya. masih di wilayah Bitung ya. Oke. Okay.
2: Iya.
0: Ya. Gimana di Batu Putih? Seperti apa? Hujan, mendung,
2: panas.
0: Ya?
2: Panas kan, Maika. Panas.
0: Panas. Dekat oh iya, kebalikan di dekat Batu Putih. Pantai. Oh iya, dekat pantai ya. Oke. Okay. Ya. Silakan Ibu Esterlita.
2: Esterlita.
0: Iya.
2: Terima kasih nih, selamat bertugas, tetap sehat, bahagia, bersama keluarga.
0: Iya.
2: Balas ngomong salam Joe, 3 orang. Lebih dulu ada kakak berat, ada di Lailam.
0: Iya.
2: Ibu Nico, apa kabar Ibu Nico, ini salam deh.
0: Iya.
2: Para Ica juga yang ada di Lailam, salam sehat. Juga bersama keluarga. Dan yang terakhir yang selewat tadi ada Tante Franci yang ada di tumpahan ke dimana.
0: Iya.
2: Tante, salam balik, salam kompak bersama. Dan Mbak Ica, sekali lagi tetap semangat.
0: Oke.
2: Makasih.
0: Iya.
2: Selamat sore.
0: Terima kasih. Oke, terima kasih. Selamat sore juga. Oke, terima kasih. Sesemangat ya Ibu Esterlita yang ada di Batu Putih. Sudah bukan di mana? Di Girian ya, sudah di Batu Putih. Oke, saya hadirkan dua lagu ya. Oke. Iya, tapi kalau masih ada satu-satu lagi sebelum saya hadirkan dua lagu, ya, satu lagi di belakang Ibu Esterlita, silakan 0821 9583 5080. Oke, 0821 9583 5080. Oke, silakan untuk Anda. Sementara waktu di studio kami pukul 15.36 waktu Indonesia Tengah. Oke, semangat untuk Anda yang masih terus menjalankan tugas-tugas Anda di sore hari ini, apapun profesi Anda, apapun tugas Anda yang masih terus beraktivitas, tetap semangat, tetap menjaga stamina Anda yang lebih bagus lagi, yang lebih oke lagi untuk sore hari ini ya. Apalagi musim sudah berpengaruh juga dari panas ke hujan ke somu-somu juga. Oke, okay. Ya, Prof. Satu, selamat sore. Halo.
3: Selamat sore.
0: Iya.
3: Selamat sore Ibu Ike.
0: Iya, selamat sore. Dengan Ibu siapa di mana?
3: Ibu Els di Makalisung.
0: Iya, Ibu Els. Makalisung seperti apa, Ibu Els?
3: Cuacanya mendung-mendung.
0: Ibu. Oh iya, mendung-mendung ya. Hari ini mendung. Oke, okay. Silakan Ibu Els.
3: Ya, menyapa pertama buat Ibu Ica yang sedang bertugas, selamat sore,
0: ya.
3: Salam penuh sehat, damai selalu, bahagia dan bahagia,
0: ya. Diberkati
3: Tuhan.
0: Amin, amin.
3: Keluarga tercinta di rumah, salam sehat selalu.
0: Iya.
3: Anggur, semoga lewat tadi ada Nona Fina Kenaan, salam sayang selalu. Juga yang ada lewat tadi Pak Raiko di Leilem, salam hormat, salam sehat, bersama Ibu mungkin ada monitor, diberkati.
0: Ya.
3: Yang ketiga ada Ibu Hermin yang ada di Sari Kelapa gitu, Ibu Hermin,
0: ya.
3: Ini salam ulangnya, salam sehat, salam manis, diberkati juga. Ibu Ike,
0: ya.
3: Makasih,
0: okay.
3: Selamat sore, selamat
0: ya.
3: Indonesia.
0: Indonesia, Indonesia banget, terima kasih Ibu Els yang ada di Makalisung ya. Oke, kita ke lagu Sarul Gunawan Mungkinkah dan Bunga Citra Lestari bersama Ariel Noah dengan Menghapus Jejakmu. Oke, selamat sore semuanya tanpa terkecuali. Selamat menikmati suasana sore hari ini bersama kami, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Ya, pendengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Saya kembali untuk Anda ya. Untuk saat ini, tapi sudah mungkin di putaran akhir. Jadi manfaatkan waktu dan kesempatan sore hari ini untuk bergabung di 100% Indonesia. Oke, ya Pro 1 selamat sore.
1: Halo. Halo, selamat sore Ibu Ike. Halo,
0: iya.
1: Sore.
0: Iya, selamat sore. Dengan Ibu siapa di mana?
1: Ibu Ellen di Ranuwangkok, Tondano.
0: Ibu Ellen. Oke, Ibu Ellen Ranuwangkok seperti apa Ibu Ellen?
1: Sama-sama cantik di sini.
0: Iya, oh sama-sama cantik. Oke. Silakan Ibu Ellen.
1: Pertama buat Ibu Ike, terima kasih terima Ibu Ellen telepon.
0: Iya.
1: Semoga selalu sehat, tetap
0: ya,
1: semangat. Diberkati Tuhan dalam tugas dan pekerjaan bersama
0: ya,
1: di rumah. Amin.

0: Oh,
1: Terus,
0: salam ketiga spesial. Pertama ada Ibu Aurina yang ada di Petakan 2. Terima kasih salamnya, sayang. Salam kasih diberkati bersama keluarga. Kedua ada Ibu Hermina di Sari Kelapa. Salam kasih diberkati bersama keluarga. Ketiga ada Mama Alke di Tomohon. Salam kasih diberkati bersama keluarga. Untuk Ibu Ike, terima kasih.
1: Oke.
0: 100% Indonesia.
1: Oke, Indonesia banget. Terima kasih Ibu Ellen yang memang dari awal semakin rajin ya. Oke, soal lebih rajin masuk. Oke. Ya, di belakangnya Ibu Ellen, silakan untuk Anda di 082195835080. Oke, silakan untuk Anda manfaatkan waktu-waktu terakhir di 100% Indonesia hari ini. Jadi yang masih ingin ikutan bergabung, silakan. Oke, jangan sampai sebentar penasaran tidak ikut bergabung ya. Oke. Ya, silakan untuk Anda pendengar satu kanal informasi dan inspirasi. Ya, Anda yang ingin ikutan bergabung, silakan bergabung ya. Oke, ya pasti yang jauh-jauh ya, semakin rajin, semakin ikutan bergabung ya. Oke, ya, Pro Satu selamat sore. Halo. Iya.
2: Selamat sore
1: Iya.
2: Indonesia.
1: Oke, selamat sore juga dengan Pak siapa di mana?
2: Dari Ambon.
1: Iya. Oke, Pak Junaidi. Ambon seperti apa Pak Junaidi?
2: Seperti ya, apa nama? Cerah.
1: Ya. Cerah ya Ambon.
2: Cerah.
1: Oke, iya. Oke, Pak Junaidi, silakan.
2: Pertama baik, terima kasih
1: ya.
2: Banyak. Selamat melakukan tugas berkat Tuhan.
1: Amin.
2: Ya.
1: Ya.
2: Saya bisa menyapa dulu ada Pak Acu, nih Pak. Pak Acu ya di Bormut selamat sore. Ya. Vina juga di Canaan selamat sore. Dan terakhir ada Pak Raiko di Lelem.
1: Ya.
2: Atau selamat harapan sehat. Terima kasih banyak.
1: Ya. Oke. Okay. Ya, terima kasih. Selamat sore juga Pak Junaidi dari Ambon ya. Oke, silakan di belakangnya Pak Junaidi. Ya, biar waktunya pas-pasan saya tambah lagi ya. Yang masih ingin ikutan silakan di belakangnya Pak Junaidi Ambon. Oke, ya silakan untuk Anda pendengar Pro Satu Kanal Informasi dan Inspirasi. Oke, saya menunggu Anda yang masih ingin ikutan bergabung karena waktu sudah terakhir ini. Sudah akan berakhir untuk 100% Indonesia. Oke. Okay. Iya, kalau sudah tidak ada lagi saya akan hadirkan dua lagu. Oke, okay. Ada Cinta Ini Kita Yang Punya dari Republik. Kemudian Utalikumahwa Sesaat Kau Hadir. Oke, okay. Terima kasih untuk Anda yang sudah masuk bergabung bersama kami di 100% Indonesia di sore hari ini. Semoga ya di waktu yang akan datang kita akan jumpa kembali dalam acara yang sama. Oke. Ya, satu lagi Pro Satu selamat sore. Halo. Iya. Selamat sore. Dengan siapa di mana?
3: Dengan Ibu Elisa di Cidade, Kepulauan Utara.
1: Iya, Ibu Elizabeth. Silakan Ibu Elizabeth. Iya, mujur diangkat ya terakhir. Oke. Iya, silakan. Oh iya. Ada di kantin. Iya, oke.
3: Yang pertama terima kasih Mbak Ike sudah gabung, tetap semangat Mbak Ike ya, diberkati juga
1: Amin.
3: Dalam kehidupan bahkan juga yang cara dilaksanakan. Mau salam ada Pak Aceh di Bolmut, ada Pak Salam dari orang Pakuwiri Utara, salam sehat, salam bahagia. Dan yang kedua ada Ani di Kota Mubatu. Dapat salam juga dari Ibu Elizabeth Pakuwiri Utara. Salam sehat, salam bahagia. Dan ketiga ada Bapak Junaidi yang baru lewat. Dapat salam juga dari Ibu Elizabeth dari Pakuwiri Utara. Salam sehat, salam bahagia. Kembali ke Mbak Ika. Terima kasih, selamat sore.
1: Oke, terima kasih, selamat sore. Shalom juga Ibu Elizabeth yang ada di Pakuweru Utara ya. Oke. dan mujur ya. Oke, penelpon yang terakhir untuk 100% Indonesia di sore hari ini. Saya segera hadirkan lagunya. Sekali lagi terima kasih untuk semua-semua yang sudah bergabung bersama kami di sore hari ini. 100% Indonesia, pastikan di program yang lain kita berjumpa kembali, oke? Okay? Sekali lagi terima kasih dan tetap di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Ya, pendengar Pas Satu Kanal, informasi dan inspirasi demikian dua badai pasti berlalu. Ya, di suasana sore hari ini waktu menunjukkan pukul 16 lebih 10 menit waktu Indonesia Tengah. Ya, pendengar untuk sore hari ini di perjalanan ekonomi kreatif ya. Dan kita mengangkat mengenai ekonomi digital. Dan kita ketahui bahwa ekonomi digital adalah seluruh aktivitas ekonomi yang memanfaatkan teknologi informasi, internet, dan kecerdasan buatan untuk memfasilitasi transaksi barang atau jasa dan komunikasi. Nah, di Indonesia, sektor ini tumbuh pesat dan memimpin Asia Tenggara dengan nilai produk mencapai 99 miliar US dollar dan didorong oleh perdagangan elektronik, fintech, dan video komersil. Pilar utama ekonomi digital, ekonomi e-commerce dan retail, platform belanja daring yang menghubungkan penjual dan pembeli secara langsung tanpa batasan geografis. Kemudian fintech dan pembayaran digital, sistem transaksi nirsentuh seperti dompet digital, kris, dan PayLater yang mempermudah sirkulasi keuangan. Kemudian layanan on-demand, aplikasi transportasi, logistik, dan pengiriman makanan yang menyerap banyak tenaga kerja informal. Kemudian kreator konten dan media, pemasaran melalui media sosial, dan hiburan digital yang membuka peluang monetisasi baru. Ya, pendengar Pas Satu Kanal, informasi dan inspirasi, selamat sore untuk Anda. Tetap bersama kami untuk suasana sore hari ini ya. Dan saya hadirkan Yudika dengan Cinta Karena Cinta.

0: Siapa sih ini nelpon? Nomor gak dikenal lagi. Aduh, pasti juga kemarin nih. Udah deh, biar aja deh. Aduh. Daripada stres mikirin pinjol, mending scroll timeline aja deh. Oh. Wah, si Vega beli mobil baru. Keren juga nih mobilnya. Loh, si Alfi juga. Pamer HP baru lagi aja. Kayaknya baru beberapa bulan kemarin dia ganti HP deh. Cepet ya udah beli lagi. Wah, ada laptop keluaran baru bulan ini ternyata. Wih, keren banget nih tampilannya. Kalau dipamerin di sosmed pasti bikin orang-orang kagum nih. Tapi harganya mahal juga ya. Ah, pinjol aja lagi deh. Download dulu aplikasi yang baru. Oke, sekarang tinggal foto selfie, pegang KTP. Oke. Wih. Oke, disetujuin langsung. Oke, gas, langsung check out. Tagihan nanti aja dipikirin, yang penting happy.
1: Aduh, gaya elit ekonomi sulit. Hidup yang pasti-pasti aja lah. Emang enak dikejar hutang.

Ya, pendengar persatukan informasi dan inspirasi, demikian Wizi Selamat Jalan Kekasih. Dan ya, pendengar persatukan informasi dan inspirasi mengangkat mengenai ekonomi digital ya. Dampak positifnya untuk akses pasar lebih luas memungkinkan usaha mikro, kecil dan menengah UMKM menjangkau konsumen hingga ke pelosok daerah. Kemudian efisiensi waktu dan biaya mempercepat rantai pasok logistik dan menekan biaya operasional bisnis. Kemudian inklusi keuangannya membuka akses perbankan dan investasi kepada masyarakat yang sebelumnya tidak tersentuh layanan bank tradisional. Kemudian tantangan utama, keamanan cyber dan privacy, meningkatnya risiko kejahatan cyber, peretasan dan penyalahgunaan data pribadi. Kemudian kesenjangan digital, infrastruktur internet yang belum merata di seluruh wilayah, terutama di daerah tertinggal, terdepan dan terluar. Kemudian kesenjangan literasi, kurangnya pemahaman literasi digital dan keuangan pada sebagian masyarakat sehingga rentan terhadap penipuan online. Ya, pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, selamat sore. Dan tetap bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, pendengar pas satu kanal informasi dan inspirasi demikian, Bojes, apa salah dan dosaku? Ya, pendengar, untuk UMKM, usaha mikro, kecil, dan menengah adalah sektor yang berperan besar pada perekonomian Indonesia dan terbukti tangguh menghadapi krisis. Dan untuk mendukung pertumbuhan UMKM di Indonesia, Kementerian Kominfo menjalankan program adopsi teknologi digital dengan pelatihan dan pendampingan kepada UMKM Indonesia. Oleh karena itu, Kementerian Kominfo telah merancang sejumlah program guna mendukung perkembangan ekonomi digital di Indonesia. Oke, selamat sore untuk Anda, pendengar Pos 1 Kanal Informasi dan Inspirasi yang tetap menikmati suasana sore hari ini bersama kami. Di 94,5 dan 88,2 FM, waktu di studio kami pukul 16 lebih 40 menit waktu Indonesia Tengah.

0: Pak Wawan.
1: Ibu Riri. Mari, Bu. Mari.
0: Ibu Sitanya lagi bikin apa, Pak?
2: Aduh, Ibu Riri. Ini lagi bikin pondok-pondok untuk kuliner. Rencana saya mau jualan makanan, Bu.
0: Asik. Makanan apa saja, Ibu Sita? Biar kita-kita ini tidak jauh-jauh membeli makanan, Ibu.
2: Yah, apalagi kalau bukan kuliner tradisionalnya kita-kita, Ibu. Ditambah ikan dan sayur masak.
0: Iya, Ibu Sita. Semoga sukses ya usahanya.
2: Terima kasih, Ibu Riri. Tapi modal kita tidak seberapa, Ibu. Saya takut tidak bisa berkembang usahanya.
0: Ibu Sita, sudah punya pondok-pondok yang bagus-bagus, ditambah kulinernya yang enak dan lezat, pasti perlahan-lahan akan menjadi usaha yang menjanjikan, Ibu Sita. Makanan dan pondok-pondok tetap dijaga kebersihannya, ditambah pelayanan yang ramah pada konsumen, menjadi modal untuk menjaga usaha kita tetap diminati, Ibu. Yang pasti tetap niat dan semangat, dengan sendirinya usaha akan berkembang. Tidak menutup kemungkinan akan mendapat bantuan khusus untuk pelaku UMKM dari pemerintah nantinya. Yang penting jalani dulu usahanya, Ibu.
2: Terima kasih, Ibu Riri, sudah memberikan semangatnya, masukannya untuk saya dan suami. Dan jangan lupa menjadi pelanggan tetap pondok kami, Ibu Riri.
0: Baik, saya pamit dulu ya, Ibu Sita.

Ya, pendengar pas satukan informasi dan inspirasi demikian. Dan ada bersama Iksan Tarori. Jangan ada dusta di antara kita. Ya, pendengar pas satu kanal informasi dan inspirasi. Ya, mengingat jumlah penduduk yang begitu banyak, Indonesia memiliki potensi bagus di dalam bidang ekonomi kreatif. Hal ini tentunya membuat dampak positif bagi Indonesia ke depannya. Apalagi di era canggih seperti ini, ekonomi digital adalah sesuatu hal positif bagi negara. Dan ekonomi digital adalah kegiatan perdagangan yang dilakukan dengan bantuan dari kecanggihan internet dan juga artificial intelligence. Nah, hal ini tentunya membuat aktivitas menjadi lebih cepat dan praktis. Nah, pengertian ekonomi digital merujuk definisi dari Accurate. Ekonomi digital adalah sebutan bagi penggunaan internet, kecerdasan buatan atau artificial intelligence, dan teknologi canggih lainnya untuk seluruh kegiatan perdagangan. Nah, apa itu di ekonomi digital? Kemudahan dan kepraktisan dari kegiatan perdagangan sehari-hari pada masa kini tidak lepas dari peran ekonomi digital. Ekonomi digital adalah segala aktivitas ekonomi yang menggunakan bantuan teknologi maupun artificial intelligence dalam praktiknya. Nah, kondisi ini membawa berbagai dampak dan perubahan positif di setiap sektor perdagangan dan mengedepankan otomatisasi dalam melakukan kegiatan ekonomi dari yang sebelumnya membutuhkan energi manual. Nah, tentunya pendengar memulai bisnis menjadi lebih hemat lantaran biaya operasional yang sebelumnya diperlukan untuk toko fisik tidak lagi wajib. Nah, contoh ekonomi digital. Ekonomi digital pun telah terselip dalam berbagai aktivitas sehari-hari. Nah, beberapa contoh ekonomi digital adalah sebagai berikut. Seperti belanja. Sekarang membeli sesuatu tidak perlu repot datang mengunjungi gerai toko secara langsung. Anda cukup mengakses aplikasi marketplace di dalam genggaman dan untuk membeli barang yang diincar. Kemudian transportasi. Contoh lain dari ekonomi digital adalah dunia transportasi. Sekarang tiket yang dijual secara online melalui aplikasi menjadi andalan Anda untuk bertransportasi dalam dan antar kota maupun negara lainnya dengan memesan ojek, mobil, kereta maupun pesawat. Kemudian sistem pembayaran. Ekonomi digital juga memberikan kemudahan pengguna dalam transaksi sehari-harinya. Adanya dompet dan bank online menyederhanakan kegiatan pembayaran barang maupun jasa yang diperlukan. Kemudian investasi. Nah, selain itu investasi menjadi lebih praktis dengan keberadaan ekonomi digital. Investasi dalam ekonomi digital adalah kegiatan menanam modal melalui aplikasi dalam gadget smartphone Anda. Dan hal ini tentu memudahkan masyarakat luas untuk memulai upaya menabung mereka. Nah, untuk dapat memenuhi definisi ekonomi digital, pembaharuan maupun teknologi yang dikembangkan dalam dunia perdagangan perlu memenuhi beberapa unsur-unsur penting dan yang pasti membawa berbagai efek positif pada sektor perdagangan secara global termasuk negara Indonesia. Adanya digitalisasi perdagangan pun mampu menciptakan peluang-peluang baru. Dan manfaat paling besar yang dapat dirasakan dengan hadirnya ekonomi digital adalah terciptanya berbagai peluang kerja baru. Tidak hanya itu, pendengar, membuka bisnis pun menjadi lebih mudah dan efisien sebab biaya operasional lebih terjangkau. Ya, demikian informasi yang kami hadirkan untuk Anda di perjalanan ekonomi digital untuk sore hari ini. Oke, ada The Massive, Dengarlah Sayang, dan pukul 17 kami akan menyiarkan untuk lintas berita Maguta, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut.

0: Ya, pendengar persatu kanal informasi dan inspirasi, kita tinggalkan Iwan Fals bersama Geisha. Izinkan aku menyayangimu. Kita jelang tanda waktu pukul 17 waktu Indonesia Tengah saat kami bergabung dengan RRI Gorontalo untuk lintas berita Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut.
1: Lintas Magota kami awali dari RRI Manado, Ketua PWI Pusat Kupas, tantangan jurnalis di era digital dalam kuliah umum di FISIP Unsrat.
2: Di tengah derasnya arus digitalisasi dan kemunculan kecerdasan buatan atau artificial intelligence, insan pers dituntut mampu beradaptasi tanpa meninggalkan kaidah dan etika jurnalistik. Hal itu menjadi pesan kuat yang disampaikan Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia Ahmad Munir dalam kuliah umum bertajuk Tantangan Jurnalis di Era Digital yang digelar di Aula Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Samratulangi Manado. Di hadapan mahasiswa dan civitas akademika, Munir menegaskan bahwa seorang jurnalis harus mampu mengikuti perkembangan teknologi, termasuk kehadiran AI, namun tidak menjadikannya sebagai fondasi utama dalam menghasilkan karya jurnalistik.
3: Lebih analisis, karena selain dituntut punya kemampuan si skill yang terus bisa menyelesaikan teknologi, kedua dia harus tetap menjaga idealismenya sebagai figur atau tokoh yang familiar memperjuangkan kepentingan publik, dan ketiga dia harus bisa beradaptasi dengan kemajuan teknologi yang membuat landscape industri media menjadi berkembangkan menjadi penuh tantangan.
2: Sementara itu, Dekan FISIP Unsrat Ferry Daud Liando menilai jurnalistik memiliki keterkaitan erat dengan misi pendidikan ilmu sosial dan politik dalam mengawal perilaku manusia dan kehidupan demokrasi. Ia berharap kolaborasi antara dunia akademik dan praktisi media dapat terus dibangun melalui berbagai program berkelanjutan.
4: Pelatihan jurnalistik misalnya, karena beda kalau dosen yang mengajarkan, kalau dosen kadang-kadang terikat pada kurikulum, terikat pada RPS, terikat pada waktu yang terbatas. Tetapi kalau praktisi yang mengajar, saya kira itu akan jadi lain. Apalagi di kurikulum kita ada yang disebut dengan praktisi mengajar. Bu Ketua, siapa tahu ada juga dari teman-teman jurnalis boleh menghubungi Ibu Jacqueline atau Ibu Dr. Grace untuk kita kolaborasi.
2: Kuliah umum tersebut berlangsung dinamis dan mendapat antusias tinggi dari mahasiswa jurusan ilmu komunikasi FISIP Unsrat. Selain membahas perkembangan media digital, kegiatan ini juga membuka ruang diskusi mengenai masa depan profesi jurnalis di tengah perubahan pola konsumsi informasi masyarakat. Antusiasme tersebut terlihat dari respon peserta kuliah umum. Salah satunya disampaikan mahasiswa jurusan ilmu komunikasi Preti Tampake.
5: Saya sangat mengapresiasi kami mendapat materi yang sangat luar biasa, bermanfaat untuk kami mahasiswa. Jurusan ilmu komunikasi dari ketua PWI langsung, dan ini tentunya sangat relevan dengan apa yang kami pelajari, dan juga salah satu hal yang nantinya akan kami bawa di masa depan.
2: Kuliah umum tersebut menjadi momentum penting bagi mahasiswa untuk memahami tantangan dunia jurnalistik modern, sekaligus menegaskan bahwa teknologi secanggih apapun tidak akan mampu menggantikan integritas, etika, dan nurani seorang jurnalis. Demikian Anugrah Pandai melaporkan RRI Trusmodara untuk Indonesia.
1: Dari Manado kita beralih ke RRI Gorontalo. KONI Provinsi Gorontalo menggelar rapat kerja anggota tahunan. Raker tersebut sebagai langkah strategis dalam memperkuat pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi di daerah.
6: KONI Provinsi Gorontalo menggelar rapat kerja anggota tahunan di Aula Kantor Kesbangpol Provinsi Gorontalo kemarin. Raker tersebut dibuka Sekretaris Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo Romi Moge dihadiri pengurus KONI Kabupaten Kota dan pengurus cabang olahraga. Sekretaris Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo Romi Moge menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan rapat kerja KONI Provinsi Gorontalo tersebut. Menurutnya, kolaborasi antar pemerintah dan KONI faktor utama dalam memajukan olahraga di Provinsi Gorontalo. Pemerintah provinsi mendukung terhadap program KONI dalam meningkatkan prestasi atlet tingkat nasional bahkan hingga ke tingkat internasional.
7: Kami sangat mengapresiasi atas komitmen dan konsistensi daripada KONI Provinsi yang terus melakukan pembinaan dan pengembangan olahraga di Provinsi Gorontalo dengan seluruh cabang yang ada, sehingga cabang olahraga yang ada di Provinsi Gorontalo beberapa cabang olahraga itu bisa kemudian punya prestasi baik itu di nasional maupun di tingkat internasional. Maka tentunya Dengan harapan itu, kita mendorong sinergi antara pemerintah daerah dan juga lembaga-lembaga terkait yang memang sangat juga berkontribusi terhadap pembinaan atlet itu.
6: Sementara itu, Ketua Harian KONI Provinsi Gorontalo Yakob Tangahu mengungkapkan, rapat kerja tahunan ini momentum penting untuk menyatukan visi dan program kerja agar lebih terarah dan berkelanjutan. Yakob menyampaikan KONI Provinsi Gorontalo memperkuat sinergitas dengan pemerintah daerah dan cabang olahraga guna menciptakan sistem pembinaan atlet yang lebih efektif.
8: Itu butuh kerjasama kita yang baik. Siapa tahu di luar bantuan KONI cuma sedikit, cabur-cabur lain bisa dapat bantuan dari orang lain, dari investor yang ada di Gorontalo, dari pribadinya orang yang mampu membantu kita. Ini yang perlu kita ini bersama, dan memang tujuan kita sama, bagaimana prestasi yang ada di Provinsi Gorontalo ini akan bisa meningkat dan bisa bertambah supaya perhatian kita semua ini bisa mendapatkan hasil yang terbaik.
6: Dalam rapat kerja tersebut membahas sejumlah agenda penting diantaranya evaluasi program tahun sebelumnya, menyusun program kerja tahun 2026, penguatan tata kelola organisasi olahraga di daerah. Selain itu, penetapan cabang olahraga yang akan mengikuti PON Bela Diri 2026 di Sulawesi Utara, persiapan pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi, PRAPON, penataan pengurus cabang olahraga yang telah dimisioner, dualisme kepengurusan cabang olahraga, ketersediaan anggaran, dan penyelesaian polemik pasca pemilihan Ketua KONI Kabupaten Gorontalo. Bobi Riawan melaporkan.
9: Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut.
1: Dari Gorontalo kita beralih ke RRI Tahuna. Pemilihan Kepala Desa atau Kapitalaung di Kabupaten Kepulauan Sangihe tahun 2026 tetap dilaksanakan meskipun hanya diikuti oleh satu calon.
10: Pemilihan Kepala Desa atau Kapitalaung di Kabupaten Kepulauan Sangihe tahun 2026 tetap dilaksanakan meskipun hanya diikuti oleh satu calon. Kebijakan tersebut mengacu pada regulasi terbaru yang memberikan ruang pelaksanaan pemilihan kepala desa atau calon tunggal demi menjamin kesinambungan pemerintahan di tingkat kampung. Bupati Kepulauan Sangihe Michael Tungari mengatakan, regulasi tersebut berdasarkan musyawarah pada pemusyawaratan desa, BPD, dan Majelis Tua-Tua Kampung MTK, sehingga diperbolehkan pemilihan menggunakan kotak kosong.
11: Dan demi keuntungan sekarang, seboleh calon biar cuma satu. Dengan terbitnya BP yang terbaru, musyawarah bersama BPD, MTK, dihasilkan keputusan boleh melawan kotak kosong, maka diselenggarakan pemilihan satu calon. Kalau dulu, satu calon boleh diperpanjang pakai penjabat dari bupati. Sekarang seboleh. Tapi asal MTK setuju, MTK agak pengaruh nih kali. Kalau MTK yang gak setuju, asal jangan cari-cari kesalahan Pak MTK. Kalau cuma satu calon, siapa dia yang gak setuju, kecuali alatan dia yang gak administrasinya yang gak lengkap, itu boleh yang gak setuju.
10: Bupati Tungari memastikan setiap aparatur yang akan diusulkan baik SN maupun ditetapkan sebagai pejabat Kapitalaung wajib memiliki rekomendasi bebas tuntutan ganti rugi TGR. Kebijakan tersebut diterapkan guna menjamin pejabat yang memimpin pemerintahan kampung memiliki rekam jejak administrasi dan pengelolaan keuangan yang baik dan bersih dari korupsi. Jumel Johanis melaporkan.
1: Dari Tahuna kita ke RRI Talaut. Komoditas cabai rawit atau rica di Talaut mulai dikembangkan petani untuk melanjutkan dilakukan penanaman. Karena selama kurun waktu 2 tahun terakhir ini komoditas yang sering dicari warga tersebut sudah bisa memberi dampak pada pengendalian inflasi daerah.
12: Penanaman tanaman cabai atau rica menjadi progres saat ini di Talaut sebabnya sudah banyak masyarakat petani yang melakukan penanaman. Penanaman ini dikatakan Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Talaut, Lucy Dahlan. Tanaman rica sejak digalangkan program menanam dari pemerintah provinsi sampai di kabupaten sejak tahun 2021 lalu, di petani sekarang ini sudah mulai menunjukkan hasil dan sering panen raya, walaupun tidak semua desa dan kecamatan melakukan penanaman secara berkelanjutan.
13: ada banyak sebenarnya yang dikembangkan, ada cabai rawit, tomat, terong, ketimun, tetapi yang memang sekarang lagi in, lagi tren, ada penanaman cabai rawit. Dan kita tahu pada akhir-akhir ini ada beberapa kelompok tani yang telah mengadakan panen besar, sehingga cabai rawit yang biasanya akhir-akhir ini dipin harga di atas 60-an ribu, sekarang kalau kita ke pasar tradisional itu berkisaran 50 ribu sampai hari ini, karena itu memang jadi tren sekarang.
12: Kebutuhan konsumtif masyarakat ini yang setiap hari diperlukan atau dikonsumsi sampai sekarang masih membuat komoditi ini mempengaruhi pengendalian inflasi di daerah. Walaupun di pasar tradisional untuk penjualannya masih banyak cabai dengan bahan bakunya diambil dari daerah lain seperti dari Manado dan Gorontalo serta Minahasa. Demikian Hendra Asap melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Mendengar demikian Lintas Magota Manado Gorontalo Tahuna Talaut, saya Denilsa Sylvie Bookings atas nama kerabat kerja bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
9: Demikian informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam

0: Ya, pendengar Pro 1, kanal informasi dan inspirasi, baru saja kami bergabung dengan RRI Gorontalo untuk lintas berita Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut. Anda bersama kami program 1 Radio Republik Indonesia Manado, 94,5 dan 88,2 FM untuk Manado sore ini. Dan waktu di studio kami pukul 17 lebih 14 menit waktu Indonesia Tengah. Saya Ike Dersono Momoya masih tetap bersama Anda.
1: Mudah-mudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Komplit.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Ya, pendengar plus satu kanal informasi dan inspirasi, demikian kotak dengan masih ada. Oke, selamat sore untuk Anda pendengar plus satu kanal informasi dan inspirasi di mana saja berada ya. Oke, menikmati suasana sore hari ini, mungkin lagi minum sore ya, ditemani dengan camilan sore ya. Oke, selamat untuk Anda yang masih menikmati suasana sore bersama orang-orang yang terkasih. Bagi Anda yang menikmati suasana liburan dan juga WFA di hari ini, tapi yang masih tetap menjalankan aktivitas, selamat menjalankan aktivitas, tetap semangat untuk Anda ya.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, pendengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi, saat ini waktu di studio kami pukul 17.35 menit waktu Indonesia Tengah. Dan kami informasikan khususnya untuk kaum muslimin dan muslimah di mana saja berada bahwa azan maghrib akan dikumandangkan pada pukul 17.52 menit waktu Indonesia Tengah. Dan jelang azan maghrib dikumandangkan untuk wilayah Manado dan sekitarnya, kami hadirkan beberapa lagu religi untuk kaum muslimin dan muslimah di mana saja berada yang akan menjalankan sholat maghrib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, pendengar kaum muslimin dan muslimah di mana saja berada, demikian anugerah cinta dari Hedi Yunus. Kami ingatkan waktu di studio kami pukul 17.48 menit waktu Indonesia Tengah, dan azan maghrib akan dikumandangkan pada pukul 17.52 menit waktu Indonesia Tengah.

Ya, pendengar kaum muslimin dan muslimah di mana saja berada, saat ini waktu di studio kami pukul 17.52 menit waktu Indonesia Tengah. Saatnya Adzan Maghrib dikumandangkan untuk wilayah Manado dan sekitarnya.

0: rri.co.id. rri.co.id. Kampui. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.

Ya, pendengar bersatu kanal informasi dan inspirasi, demikian Ungu dengan Selamanya, oke? Dan posisi waktu di studio kami pukul 18 lebih 11 menit waktu Indonesia Tengah. Ya, sebuah informasi kami hadirkan untuk Anda, pendengar. Polsek jajaran Polresta Manado terus mengintensifkan pelaksanaan kegiatan rutin yang ditingkatkan KRYD di sejumlah wilayah hukum guna menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat Kamtipmas, khususnya pada jam-jam rawan. Kegiatan tersebut dilaksanakan secara serentak oleh personil Polsek jajaran melalui patroli mobile, pemeriksaan kendaraan, pemantauan lokasi rawan gangguan Kamtipmas, hingga pemberian imbauan kepada masyarakat untuk bersama-sama menjaga keamanan lingkungan. Pelaksanaan KRYD ini difokuskan pada upaya pencegahan berbagai potensi gangguan Kamtipmas seperti aksi premanisme, konsumsi minuman keras, balap liar, penggunaan knalpot tidak sesuai spesifikasi, perkelahian antar kelompok hingga tindak kriminalitas jalanan. Selain melakukan patroli di titik-titik rawan, personil kepolisian juga menyambangi pusat keramaian, kawasan pemukiman, pertokoan, tempat nongkrong anak muda, terminal, serta ruas jalan utama guna memastikan situasi tetap aman dan kondusif. Kasih Humas Polresta Manado Ibtu Agus Haryono menegaskan bahwa kegiatan KRYD ini merupakan langkah preventif dan bentuk kehadiran Polri di tengah masyarakat untuk memberikan rasa aman dan nyaman. Dalam pelaksananya, petugas juga memberikan imbauan humanis kepada masyarakat, khususnya para remaja, agar tidak terlibat dalam aktivitas yang dapat merugikan diri sendiri maupun mengganggu ketertiban umum. Polresta Manado menegaskan bahwa kegiatan ini akan terus dilaksanakan secara rutin dan berkesinambungan sebagai bagian dari komitmen Polri dalam menciptakan rasa aman, menekan angka kriminalitas, serta menjaga stabilitas keamanan di wilayah Kota Manado dan sekitarnya. Ya, pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, tetap menikmati suasana jelang malam hari ini ya, bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan. Sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban, karena pada dasarnya, sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.

Ya, berikan ruang satu kanal informasi dan inspirasi. Demikian Raja Call Me. Okay, bila rindu, call me. Okay, tetap bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Untuk suasana apapun yang Anda miliki untuk malam hari ini ya. Okay, lagu selanjutnya ada Yudika dengan Aku Tak Begitu. Selamat malam dan tetap menikmati suasana malam hari ini yang menyenangkan. Tentu saja bersama kami di 94,5 dan 88,2 FM Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

Ini adalah suara seseorang yang mengalihkan pandangan dari jalan, mengirim pesan teks saat mengemudi, lebih dari sekedar mengganggu dan berbahaya. Bantulah diri Anda, bantulah orang lain. Ketika berada di jalan, jauhi telepon Anda. Jangan biarkan ponselmu mengalihkan fokusmu.

pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, demikian Elo dengan Yang Ku Nanti. Oke, selamat malam untuk Anda pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Sebuah informasi kami sampaikan untuk Anda. Ya, dari Manado, Grab Indonesia kembali menyelenggarakan ajang kumpul komunitas perempuan mitra Grab Merchant melalui program Arisan Serabi atau Sekumpulan Perempuan Bisa spesial ulang tahun 2026. Mengusung tema Teman Perempuan Bisa, Makin Ngerti Bisnis, Cuan Makin Manis. Program tahun ini mengundang lebih dari 1.800 peserta yang tersebar di 13 kota di Indonesia. Bukan sekadar ajang berkumpul, Arisan Serabi 2026 dirancang untuk mentransformasi komunitas menjadi gerakan usaha digital anti boncos dengan mendorong pelaku UMKM untuk lebih melek data dan mampu meningkatkan keuntungan secara berkelanjutan. Strategi edukasi dalam Arisan Serabi 2026 bertumpu pada tiga pilar krusial untuk mengakselerasi bisnis mitra Grab Merchant, yaitu bisa ngerti tren, membantu mitra memahami pola permintaan konsumen melalui data tren makanan, sehingga mereka dapat menyesuaikan produk, menu, dan strategi promosi dengan kebutuhan pasar. Bisa Matika, sebuah lokakarya penetapan harga online atau online prices workshop yang mengajarkan rumus harga yang nyata agar margin online dapat menutupi seluruh biaya layanan dan termasuk biaya promo. Bisa mengembangkan usaha, mendorong mitra memanfaatkan Grab modal mantul secara bijak dalam usaha mereka untuk memperbesar bisnis

menyambangi 13 kota utama Jakarta, Medan, Pekanbaru, Lampung, Bandung, Yogyakarta, Semarang, Surabaya, Bali, Makassar, Manado, Samarinda, dan Balikpapan. Program ini melanjutkan dampak positif Serabi yang sejak 2023 telah berkembang dari komunitas kecil menjadi wadah bagi ribuan pelaku UMKM perempuan di berbagai kota di Indonesia. Sejalan dengan hal tersebut, Grab mencatat bahwa mayoritas pelaku usaha di platformnya merupakan UMKM dengan kontribusi signifikan dari perempuan sebagai penggerak ekonomi keluarga dan komunitas. Dan Iki Sari Dewi, Director of Territory Jabu and ID Central Operation Grab Indonesia, menjelaskan komitmen Grab dalam mendampingi perjalanan bisnis UMKM. Banyak mitra perempuan yang memiliki racikan produk unggulan dan diminati pasar. Namun pihaknya menyadari bahwa berjualan di ranah digital membutuhkan strategi penetapan harga yang berbeda dibandingkan dengan penjualan offline. Seringkali karena tingginya antusiasme untuk menarik konsumen, strategi harga yang diterapkan belum sepenuhnya memperhitungkan komponen biaya operasional secara tepat, sehingga potensi keuntungan belum dapat dimaksimalkan. Dan melalui arisan Serabi 2026, pihaknya hadir untuk menjembatani kebutuhan tersebut. Dan sejak selain ditujukan bagi mitra perempuan yang sudah aktif, acara ini juga membuka peluang bagi calon mitra Grab Merchant baru melalui sesi mass onboarding dengan jalur cepat. Calon mitra cukup membawa KTP dan smartphone untuk langsung mendaftar dan mulai bertransaksi di hari yang sama. Dengan proses yang cepat dan inklusif, kesempatan untuk memperoleh penghasilan tambahan pun menjadi lebih mudah diakses. Demikian informasi untuk Anda, pendengar Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ya, pendengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi, saat ini waktu di studio kami pukul 19 waktu Indonesia Tengah, dan ke ruangan Anda kami hadirkan sebuah drama radio dengan judul Racun Udara, persembahan dari RRI Fak Fak. Dari studio kami ucapkan selamat mengikuti.
1: Astaga, Bapak Roni ini masih pagi lah iso bakar-bakar sampah. Sopo pakaian yang baru jemur nanti bau asap ini.
2: Bakar sampah supaya habis tuh, daripada menumpuk di sini juga bau busuk. Lagian ini cuma sebentar saja mu, nanti juga di asap hilang.
1: Sebentar dari mana? Ini tiap hari Bapak Roni bakar sampah. Di asap masuk sampai sapu rumah. Sopo pakaian-pakaian semua bau asap. Mau kerja juga terganggu ini karena asap di mana-mana.
2: Lah, bukannya bagus tuh supaya nyamuk-nyamuk juga mati. Lagian, perasaan dari dulu juga orang bakar sampah, tapi aman-aman saja mu.
1: Dulu dengan sekarang itu beda, Bapak Roni. Jangan samakan. Lagian tuh sampai sekarang itu plastik semua, bukan daun kering saja.
2: Ya, mau bagaimana lagi coba? TPS saja jauh. Kalau kita kasih biar sampah-sampah ini juga terbagus tuh, nanti menumpuk. Belum lagi kalau hujan turun, bisa jadi sarang nyamuk.
1: Tapi bakar sampah plastik begitu juga bahaya, Bapak Roni. Dipo asap itu mengandung racun.
2: Ah, itu cuma teori saja, oh. Tidak usah takut. Buktinya 10-an tahun saya bakar sampah, tapi saya sehat-sehat saja nih.
1: Setiap orang kan budaya tahan tubuh beda-beda, toh. Mungkin untuk Bapak Roni aman-aman saja. Tapi untuk orang lain belum tentu. Buktinya ini saya sering sesak napas. Mata perih, kepala pusing.
2: Asap sedikini saja mu, jangan terlalu lebay lagi. Paling sedikit lagi su hilang itu depo asap.
3: Ternyata asap ini depo asal dari sini Depo bau ini sampai ke sapu rumah di ujung sana.
1: Iya Bu RT, ini sudah kesekian kali yo. Saya sudah bicara baik-baik, tapi sama saja.
2: Aduh, Ibu RT tidak usah ikut-ikutan lagi sudah. Ada bagus kalau asap ini dia menyebar supaya nyamuk-nyamuk mati tuh.
3: Bapak Roni, kok tahu katrada? Bakar sampah itu bisa menghasilkan dioksin.
2: Dioksin? Barang apa lagi itu Ibu RT? Saya baru dengar ini.
3: Aduh, Bapak Roni. Dioksin itu zat beracun. Berbahaya. Bisa juga memicu kanker, gangguan paru-paru, bahkan juga masalah jantung.
2: Ah, masa sampai separah itu?
1: Tapi memang begitu deh kenyataan Bapak Roni. Apalagi di sini banyak anak-anak dan lansia toh. Dorang itu sudah yang paling rentan kena dampaknya nanti.
2: Tapi sejauh ini aman-aman saja mu. Lagian saya juga cuma bakar di halaman sendiri mu.
3: Bapak Roni, asap itu terkenal pagar. Buktinya depo asap sampai ke sapu rumah juga.
2: Tapi masalahnya kalau sampah-sampah ini terbakar, nanti sampah ini dia bisa menumpuk, jadi sarang nyamuk dan tikus.
1: Tapi kan ada cara lain toh. Sampah-sampah ini bisa dipilah. Sampah organik macam daun-daun itu bisa dikuur atau jadi kompos.
3: Betul itu yang Ibu Yati dia bilang. Kalau sampahnya dipilahkan, mengurangi polusi dari asap pembakaran sampah toh. Lagian sampah-sampah plastik ini juga bisa dikumpulkan, bisa dikelola bank sampah nantinya.
2: Aduh, lama ya kalau harus pilah sampah. Lagian bank sampah juga ribet.
1: Tapi lebih ribet mana coba? Urus sampah ke urus orang sakit?
2: Aduh. Kemarin bukannya Ibu Yati larang saya bakar sampah tuh? Terus kenapa sekarang mau bakar sampah?
1: Siapa yang bilang saya mau bakar sampah? Saya ini ada menyapu halaman, Bapak Roni tidak bisa lihat kah?
2: Palingan habis itu langsung bakar tuh.
1: Saya ini kumpul daun-daun supaya buat pupuk. Lagian asal Bapak Roni tahu saya ini pernah ke puskesmas karena ISPA. Dokter waktu itu bilang salah satu pemicunya itu karena asap.
2: Ah, masa?
1: Kalau Bapak Roni tidak percaya, coba googling sudah. Cari tahu bahaya bakar sampah itu apa saja.
3: Masih pagi, Bapak Roni dengan Ibu Yati ini subahas apa?
1: Aduh, Ibu RT, masih soal sampah,
3: Saya senang sekali, Kak. Pagi ini udara segar. Terada polusi udara. Terima kasih ya, Bapak Roni. Semua dengar katong ibu-ibu berbicara.
2: Masalahnya kalau saya sudah berhenti bakar, tapi yang lain masih bakar-bakar sampah, bagaimana coba Ibu RT?
3: Bapak Roni, yang terpenting itu katong mulai dari diri sendiri. Saya juga akan buat aturan RT soal larangan bakar sampah untuk kebaikan bersama toh.
1: Nah, saya setuju sekali Bu RT. Karena kalau udara bersih itu kan harus setiap orang toh, dan menjaga lingkungan itu katong bertanggung jawab bersama.
2: Baiklah kalau begitu, saya terakan bakar-bakar sampah lagi. Aduh, ini saya mau ke rumah sakit. Anak kecil tadi malam ini dia sesak napas, jadi kita bawa dia ke rumah sakit.
1: Astaga, dirawat di ruang mana, Bapak Roni? Pantasan, saya terlihat Bapak Roni pu anak ini main di halaman tadi pagi.
2: Aduh, itu sudah Ibu Yati. Dokter bilang ada masalah dengan dia pu paru-paru.
3: Siapa yang sakit, Bapak Roni?
2: Siapa anak yang paling kecil yang sakit, Ibu RT?
3: Astaga, baru? Sekarang dia pu keadaan bagaimana, Bapak Roni?
2: Dia masih sesak napas, Ibu RT. Masih dirawat intensif. Dokter bilang dia pu paru-paru iritasi berat karena sulama terpapar asap. Ternyata yang Ibu RT bilang itu benar, eh. Gara-gara sapu anak sering main di halaman dekat tempat sapu bakar sampah, dia jadi begini. Ini memang sapu salah. Karena sapu kebiasaan bakar sampah, sapu anak sendiri yang kena dia pu dampak.
1: Kasihan Bapak Roni.
2: Saya pikir masalah asap itu sepele karena saya ini baik-baik saja. Ternyata saya pun anak sendiri yang kena. Saya teratega lihat dia disesak napas begitu. Bu Yati, saya juga minta maaf ya karena saya pun ulah Ibu Yati pernah sakit.
1: Alhamdulillah sekarang saya sudah sehat Bapak Roni. Semoga si kecil juga cepat sehat ya.
3: Bapak Roni, semoga si kecil cepat sembuh ya. Sebentar habis maghrib, insya Allah saya pergi jenguk di rumah sakit. Bagaimana Bu Yati, mau ikut ke Trada?
1: Oh iya, saya juga mau ikut Ibu RT.
2: Kalau begitu saya jalan dulu Ibu RT, Ibu Yati.
4: Kadang peringatan datang terlambat, tapi masih ada kesempatan untuk berubah. Sekian drama radio Racun Udara, persembahan Teater Angkasa RRI

Ya, pendengar, terima kasih untuk Anda masih tetap bersama kami. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi untuk Manado sore hari ini hingga malam. Dan waktu di studio kami pukul 19.31 menit waktu Indonesia Tengah. Kami hadirkan untuk Anda mimbar agama Islam untuk malam hari ini. Dan ya, ada lagu dari Sunada dengan Ya Robana.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inuhu wa ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Allahumma rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pendengar RRI Manado yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita panjatkan puja-puji serta syukur pada Allah. Alhamdulillah Allah masih berikan kita kesempatan dalam meniti hidup ini. Dengan Allah berikan kita kesehatan, kekuatan, dan yang paling terpenting dalam hidup ini, Allah berikan kita nikmat iman dan nikmat Islam. Yang dengan nikmat itu insya Allah, kita dalam kehidupan ini akan melaksanakan perintah-perintahnya dan kita berusaha untuk menjauhi semua larangan-larangannya. Kita menjadi orang-orang yang taat, orang-orang yang mengikuti semua apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya dengan satu prinsip kita. Semua perintah Allah dan Rasul, kita hanya mengucapkan sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat. Itulah insan yang sejati. Itulah insan yang hidup penuh dengan pengabdian kepada Allah. Sesuai dengan Allah menciptakan kita manusia. Bahwa manusia ini yang diciptakan oleh Allah disebut dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, وَمَا خَلَطُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Tidak kuciptakan jin dan manusia hanya untuk menyembah kepada aku. Alhamdulillah, Allah berikan kita dengan nikmat itu semua. Kita masih menjadi manusia yang insya Allah, manusia yang akan melaksanakan semua aktivitas kehidupan kita hanya untuk Allah dan Rasulnya. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, salawat dan taslim semoga tercurah kepada junjungan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hattamun nabiyyin rahmatan lil alamin la nabiyya ba'da. Penutup segala nabi, pembawa rahmat bagi alam semesta, dan tidak ada lagi nabi sesudah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan maghfirah Allah tercurah di pundak beliau, sahabat, keluarga, dan insya Allah akan tercurah kepada kita, pengikut-pengikutnya yang komitmen, konsisten dengan apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada kita. Kita pegang itu sampai kita akan meninggalkan dunia ini. Kita tinggalkan dunia ini dengan satu tekad bahwa kita jadi pengikut Allah dan pengikut Rasul yang sejati. Pendengar RRI Manado yang dirahmati Allah, banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Bahkan dalam Al-Quran Allah sampaikan sendiri, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kamu mau menghitung nikmat yang aku berikan, kata Allah, kamu tidak akan dapat menghitungnya. Nikmat Allah lebih besar dengan apa yang kita pikirkan. Nikmat Allah itu lebih besar dari apa yang kita lihat. Nikmat Allah itu lebih besar dari apa yang kita hitung. Dengan apa yang kita perkirakan dengan pola pemikiran kita. Kita tidak mampu menghitung nikmat Allah itu. Bahkan Allah sampaikan kepada kita, walaupun laut kau jadikan tinta
Dan ranting-ranting itu kau jadikan pena untuk menulis semua nikmat yang Allah berikan, yang Allah turunkan kepada kita. Niscaya laut menjadi kering, semua nikmat Allah belum kita dapat menulis dengan banyaknya lautan yang menjadi tinta itu. Oleh karena itu pendengar RRI yang dirahmati Allah, Allah telah banyak memberikan kepada kita kenikmatan yang sampai hari ini nikmat itu menjadikan kita masih bisa beraktivitas dalam kehidupan ini. Maka apa yang harus kita kembalikan kepada Allah? Allah tidak meminta kepada kita mengganti dengan seluruh harta kekayaan kita, dengan kekuatan kita, dengan jabatan kita. Tapi yang Allah hanya minta kepada kita, menjadi manusia-manusia yang takwa. Fatajawwadu fa inna khaira jadi takwa. Berbekallah, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Ma'asyiral muslimin, pendengar RRI Manado yang dirahmati Allah, dalam menapaki hidup di dunia ini, tentu kita akan dihadapkan pada berbagai cobaan, mulai dari kesedihan, cobaan rasa sakit, kekurangan harta, musibah, dan lain sebagainya. Hal ini Allah sudah sebutkan di dalam Al-Quran yang Allah sampaikan kepada kita. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat.

adalah cermin kecintaan Allah kepada kita. Allah subhanahu wa ta'ala tidak rela akan menimpakan ajab yang tidak terperi sakitnya di akhirat kelak, hingga Allah menggantinya dengan ajab dunia yang sangat ringan. Dalam perspektif seperti ini, musibah berfungsi sebagai penggugur dosa-dosa kita. Jadi pendengar RRI Manado yang dirahmati Allah, semakin Allah cinta pada seseorang, maka ujian yang diberikan padanya bisa semakin berat, karena ujian tersebut akan semakin menaikkan derajat dan kemuliaannya di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang paling dicintai Allah adalah para nabi dan rasul. Mereka adalah orang yang paling berat menerima ujian semasa hidupnya. Idza ahabballahu qauman ibtalahum. Jika Allah mencintai suatu kaum, maka mereka akan diuji. Pendengar RRI Manado yang dirahmati Allah. Lalu yang menjadi pertanyaan, modal apa yang harus kita miliki agar kita benar-benar menjadi pribadi yang siap dalam menghadapi ujian di kehidupan dunia yang fana ini? Allah subhanahu wa ta'ala melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan petunjuk agar kita benar-benar tidak salah langkah dalam menghadapi cobaan di kehidupan dunia ini. Salah satu petunjuk yang Allah berikan kepada kita pada saat kita menghadapi musibah adalah dengan sabar dan solat. Sabar dan solat adalah dua hal yang paling kunci menghadapi berbagai ujian dan untuk menggapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah, Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah, innallaha ma'as-sabirin. Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Pendengar RRI Manado yang dirahmati Allah, sehingga pada saat kita menghadapi musibah, yang harus kita lakukan adalah memohon pertolongan kepada Allah dengan sabar dan solat. Bahkan Allah menegaskan dalam ayat yang lain, Wasta'inu bisabri was-salah, wa innaha lakabiratun illa alal khashi'in. Jadikanlah sabar dan solat sebagai penolongmu. Dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, menurut Al-Qurtubi dalam menafsirkan surat Al-Baqarah ayat 45 ini, bahwa sabar mencakup tiga hal. Sabar dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah, sabar dalam meninggalkan maksiat, dan sabar dalam menghadapi musibah atau ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, pendengar RRI Manado yang dirahmati Allah. Kedua ayat yang saya sampaikan tadi menjadi bukti konkret bahwa sabar dan solat adalah petunjuk yang utama bagi seorang muslim dalam menghadapi dan menapaki kehidupan dunia ini. Sabar sebagai bukti metafisik, bukti keimanan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bahwa semua yang terjadi ini adalah ketetapan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tentu sabar yang dimaksud, yang saya maksudkan adalah sabar yang aktif, sabar yang tidak hanya berdiam diri saja, tapi sabar yang terus diiringi dengan usaha dan ikhtiar. Misalnya, pada saat kita diuji oleh Allah dengan rasa sakit, maka bentuk kesabaran kita
adalah dengan berikhtiar.

agar untuk terus berobat dan kemudian diiringi dengan sikap untuk menerima ketetapan Allah tersebut. Adapun salat, pendengar RRI Manado yang dirahmati Allah, adapun salat adalah bukti empirik, bukti nyata ketaatan kita kepada Allah, serta bukti bahwa apapun yang menimpa kita, baik berupa ujian maupun kebahagiaan, kita tidak boleh pernah melupakan kewajiban kita untuk mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Pendengar RRI Manado, ma'asyiral muslimin, rahimakumullah. Selain posisi sabar dan sholat sebagai dua hal penting dalam menghadapi ujian dan musibah dalam kehidupan kita, sabar dan sholat juga memiliki dua fungsi utama. Pertama, sabar adalah kunci keberhasilan. Menurut Muhammad bin Salih Al-Utsaimin, Allah memerintahkan agar kita meminta pertolongan dalam setiap hal dengan bersabar. Karena kita seorang hamba, maka bersabar dalam menghadapi setiap musibah atau ujian yang Allah berikan kepada kita. Niscaya masalah atau ujian yang dihadapinya akan menjadi ringan. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah sabdakan, yang artinya, dan ketahuilah, sesungguhnya kemenangan itu beriringan dengan kesabaran, jalan keluar beriringan dengan kesukaran, dan sesudah kesulitan itu akan datang kemudahan. Maka pendengar RRI Manado yang dirahmati Allah, kesabaran dalam menghadapi cobaan dapat digolongkan sebagai sebuah sikap kita untuk menerima semua ketentuan dari Allah, dan kita sabar untuk menunjukkan sikap kita bahwa seorang muslim itu dia ridha, dia rela dengan semua ketetapan daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan Allah juga akan memberikan pujian. Allah berikan pujian yang tinggi kepada kita, kepada orang-orang yang sabar dalam menghadapi setiap kesulitan yang dia hadapi. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 177, was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wad-dharra' wa hinal ba'si ulaika alladhina sadaku wa ulaika humul muttaqun. Dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan, dan dalam peperangan, mereka itulah orang-orang yang benar imannya, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Pendengar RRI Manado yang dirahmati Allah, bahkan Allah juga menegaskan bahwa pahala orang-orang yang bersabar tiada batasnya. Karena memang sesungguhnya tidak ada batas kesabaran bagi seorang muslim. Allah berfirman yang artinya, dan sesungguhnya kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang sabar dengan pahala yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Pendengar RRI Manado yang dirahmati Allah. Yang kedua, salat adalah sebab pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Menurut Muhammad bin Salih Al-Utsaimin, salat dapat menjadi penolong dalam setiap urusan dunia maupun agamanya. Sebagaimana Rasulullah bersabda, bahwa Rasulullah sallallahu wasallam apabila mengalami suatu masalah, beliau segera melakukan salat. Dalam Syar Riyadus Salihin karya Imam An-Nawawi, salat merupakan benteng jitu menghalau perbuatan buruk, keji dan mungkar. Salat merupakan hubungan transenden antara hamba dan Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga apa yang dikeluhkan hamba, insya Allah didengar oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan disitulah, pendengar RRI Manado yang dirahmati Allah, disitulah pertolongan Allah akan datang. Pendengar RRI rahimakumullah, salat juga memiliki kedudukan yang sangat agung di sisi Allah
karena ia adalah amal yang paling utama setelah iman. Barang siapa yang menjaga dan memelihara salatnya, sungguh ia telah menjaga agamanya. Dan Allah akan selalu menjaga urusan-urusannya di dunia. Sebaliknya, barang siapa yang terhadap salat ia lalai, ia tidak laksanakan, maka terhadap pekerjaan-pekerjaan selain salat pastilah ia lebih abaikan lagi. Oleh sebab itu, jika menghadapi persoalan di kehidupan dunia ini, maka yang harus kita perbaiki adalah salat kita. Jika kita mempunyai masalah di kantor, kita mempunyai masalah di rumah, bahkan di lingkungan sekitar kita, maka yang seharusnya kita perbaiki adalah salat kita. Dengan kita memperbaiki salat kita, maka Allah akan memperbaiki urusan-urusan kita. Semoga pendengar RRI yang dirahmati Allah, semoga sabar dan salat ini bisa menjadi kekuatan, motivasi kita untuk menapaki kehidupan dunia ini sesuai dengan arahan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga orientasi bahagia dunia akhirat bisa kita raih. Demikian pendengar RRI Manado yang dirahmati Allah, semoga semua yang disampaikan ini akan bermanfaat bagi kita. Nasrun minallahi wa fathun qarib, wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dengar satu kanal informasi dan inspirasi. Demikian mimbar agama Islam yang sudah hadir untuk Anda. Kita jelang tanda waktu pukul 20 waktu Indonesia Tengah saat RRI Pro 1 Manado bergabung dengan RRI Pro 3 Jakarta untuk penyampaian Warta Berita. Saya Iqbal Rasulullah Momoya segera pamit dari ruangan Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa dan selamat malam.
1: Pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Kemudian Iran dan negara-negara di Timur Tengah, terutama adalah Uni Emirat Arab, Oman, ya kemudian Arab Saudi. Nah ini yang secara geopolitik, ya secara eksternal, membuat dolar mengalami penguatan, harga minyak naik, rupiah melemah.
3: Sebagai kekuatan yang sedang bangkit dari selatan global, BRICS memiliki kedudukan dan tanggung jawab untuk mengambil peran yang lebih aktif dalam menjaga perdamaian dan melestarikan aturan yang menopang stabilitas global.
1: Nilai tukar rupiah menyentuh level Rp17.600 per dolar Amerika Serikat dalam perdagangan hari ini. Menteri Luar Negeri RI Sugiono menegaskan BRICS harus berperan aktif dalam menjaga perdamaian dan stabilisasi global. Bayern Munchen akan menutup musim Bundesliga dengan menjamu FC Köln di Allianz Arena pada Sabtu malam. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 15 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Nilai tukar rupiah menyentuh level Rp17.600 per dolar Amerika Serikat dalam perdagangan hari ini. Konflik Timur Tengah yang kembali memanas dan kenaikan harga minyak dunia membuat nilai tukar rupiah makin tertekan. Berikut laporan selengkapnya Mahdalena.
2: Dan hari ini pun juga dolar ya menguat cukup tajam. Ya kemudian harga minyak pun juga naik dan berdampak terhadap pelemahan mata uang rupiah. Nah, di saat libur,
4: ya. Nilai tukar rupiah yang menguat pada hari Rabu kemarin kembali melemah selama dua hari libur panjang minggu ini. Jumat pagi nilai tukar rupiah sempat menyentuh Rp17.600 per dolar Amerika Serikat dan pada saat penutupan perdagangan hari ini nilai tukar rupiah terpantau di level Rp17.596 per dolar Amerika Serikat. Analis pasar uang Ibrahim Aswaibi mengatakan perkembangan di Selat Hormuz yang kembali memanas memicu penguatan dolar Amerika yang hari ini bergerak di level 99. Penguatan dolar AS membuat nilai tukar rupiah kembali tertekan.
2: Ya, dua hari ini ada beberapa tensi geopolitik yang terus memanas terutama adalah di Selat Hormuz ya antara Amerika dengan Iran. Ya, pasca Iran melakukan latihan perang secara besar-besaran di Selat Hormuz, ini membuat ketegangan bagi Amerika, kemudian Iran dan negara-negara di Timur Tengah, terutama adalah Uni Emirat Arab, Oman, ya kemudian Arab Saudi. Nah, ini yang secara geopolitik ya secara eksternal membuat dolar mengalami penguatan, harga minyak naik, rupiah melemah.
4: Di sisi lain, pertemuan Presiden Trump dan Presiden Tiongkok Xi Jinping di Beijing juga tidak memberikan sentimen positif ke pasar. Sementara di dalam negeri, tambah Ibrahim, kenaikan harga minyak dunia menimbulkan kekhawatiran akan membengkaknya anggaran untuk subsidi energi. Melihat kecenderungan rupiah yang terus melemah, Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia Ramdan Deni Prakoso jelang libur panjang kemarin juga mengatakan faktor eksternal yang dominan menyebabkan pelemahan rupiah saat ini. Ramdan Deni menegaskan sejauh ini Bank Indonesia belum mengambil kebijakan lain selain 7 langkah kebijakan Bank Indonesia untuk menstabilkan nilai tukar rupiah yang telah diumumkan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio sebelumnya.
5: BI sangat menyadari kondisi ini sehingga BI terus menguatkan apa yang disebut 7 langkah Bank Indonesia ya dalam membuat rupiah itu stabil dan cenderung menguat. Jadi sampaikan Pak Gubernur, kami tetap meyakini dengan langkah-langkah yang dilakukan itu rupiah akan stabil dan cenderung menguat. Bank Indonesia akan terus berada di pasar, baik pasar dalam negeri maupun pasar luar negeri. Jadi begitu pasar Jakarta tutup, kita standby di pasar Eropa. Kita kemudian standby di pasar Amerika, ya, untuk menjaga bagaimana pergerakan nilai tukar rupiah yang kalau di luar negeri itu dipengaruhi oleh transaksi NDF itu tetap stabil.
4: Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia Ramdan Deni Prakoso lebih lanjut menegaskan, Bank Indonesia tetap optimis nilai tukar rupiah akan kembali menguat seiring langkah yang dilakukan Bank Indonesia serta sinergi antara BI dengan pemerintah. Ramdan Deni maupun analis pasar uang Ibrahim Aswaibi juga mengatakan, kondisi fundamental ekonomi Indonesia yang cukup baik saat ini menjadi penopang optimisme nilai tukar rupiah akan kembali menguat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kantor Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan KSOP Utama Tanjung Priuk menginisiasi simulasi penanganan krisis pelabuhan terintegrasi pertama di Indonesia untuk mengantisipasi kompleksitas geopolitik. Berikut informasinya Rian Suryadi.
6: Kantor Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan KSOP Utama Tanjung Priuk menginisiasi simulasi penanganan krisis pelabuhan terintegrasi pertama di Indonesia, yakni melalui Joint Exercise Business Continuity Management System atau BCMS tumpahan minyak di kawasan pelabuhan Tanjung Priuk. Kegiatan tersebut melibatkan lebih dari 30 pemangku kepentingan strategis pelabuhan. Kepala KSOP Utama Tanjung Priuk, Kapten Heru Susanto, mengatakan penguatan sistem keberlangsungan operasional pelabuhan menjadi kebutuhan strategi. Hal ini dilakukan di tengah meningkatnya kompleksitas risiko geopolitik, gangguan rantai pasok global, serta ancaman kedaruratan pelabuhan modern.
7: Salah satu exercise dari BCMS kita yang waktu itu sudah diluncurkan oleh Pak Dirjen, ya, bahwa KSOP ini sebagai strategi membangun sistem penanganan krisis yang terintegrasi di seluruh pelabuhan, juga harmonisasi regulator dan operator merupakan fondasi utama agar respon terhadap kondisi darurat berjalan tidak sendiri-sendiri, namun menjadi satu kesatuan sistem pelabuhan yang resilient.
6: Sebelumnya, Polri bersama para pemangku kebijakan berupaya menjaga stabilitas nasional sekaligus mempertahankan capaian pembangunan pemerintah. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengungkapkan pihaknya telah menyiapkan langkah antisipatif dan skema mitigasi risiko untuk menghadapi ketidakpastian global.
8: Kebijakan yang ada di Astacita ini terus bisa berjalan dan kita memitigasi berbagai macam risiko yang akan timbul, dan alhamdulillah dengan gambaran yang kami peroleh maka kita tentunya memiliki gambaran.
6: Diketahui latihan dilakukan untuk menguji kesiapan seluruh pemangku kepentingan dalam menjaga keberlangsungan operasional pelabuhan nasional saat kondisi darurat. Pelabuhan Tanjung Priuk sendiri menangani lebih dari separuh arus peti kemas internasional Indonesia. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kebakaran terjadi di Gedung Pusat Pelayanan Jantung Terpadu Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sutomo Surabaya Jumat pagi. Dua pasien berhasil dievakuasi, namun satu di antaranya meninggal. Berikut informasinya, Faiz Putra.
9: Hari ini Jumat 15 Mei 2026 pagi pukul 6.30 waktu Indonesia Barat terjadi kebakaran di Gedung Pusat Pelayanan Jantung Terpadu atau PPJT RSUD Dr. Sutomo Surabaya, dan pada kejadian tersebut terdapat dua pasien yang berhasil dievakuasi namun satu diantaranya meninggal dunia. Melalui koordinator evakuasi pasien RSUD Dr. Sutomo Surabaya, Dr. Rizal Konstantius mengatakan proses evakuasi dua pasien tersebut cukup sulit karena berada di lantai 6 dan salah satu pasien masih menggunakan alat bantu hidup. Pihak RSUD Dr. Sutomo juga sempat melakukan pemadaman mandiri dengan menggunakan alat pemadam api ringan atau APAR sebelum tim pemadam kebakaran tiba di lokasi sekitar pukul 7.35 waktu Indonesia Barat.
10: Dua pasien tersebut memang yang satu kondisinya lebih buruk, yang satu kondisinya relatif lebih baik. Jika kami evakuasi bertahap, dua-duanya kita evakuasi, yang satu kita evakuasi yang baik, kita turunkan ke tempat resusitasi dan saat ini sudah dirawat ke pindah ke ICU lain dan kondisinya sudah relatif kembali.
9: Ketua Tim Operasional Damkar Kota Surabaya, Trian Jaya, menyebut pihaknya mengerahkan total 13 unit kendaraan pemadam kebakaran.
11: Hari ini kita mengerahkan 13 unit TKK, termasuk 2 unit Bronto, Kailit 55 dan 42 meter. Tapi yang kita pakai hanya 42 meter untuk evakuasi korban dari lantai 5.
9: Hingga saat ini, penyebab pasti kebakaran masih dilakukan pendalaman. Dugaan sementara dari petugas Damkar Surabaya, yakni konsleting listrik. Proses mitigasi kejadian juga dilakukan oleh pihak BPBD Kota Surabaya, Polsek Gubeng, Satpol PP Kota Surabaya, dan beberapa pihak lainnya. Faiz Putra melaporkan.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan kembali informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter kami dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
12: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Tiga penerbangan jemaah calon haji asal DKI Jakarta dan satu lainnya asal Jawa Barat diberangkatkan ke Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada hari ini. Berikut informasinya Sa'ada Tundarain. Ain?
13: Baik. Terima kasih pendengar di manapun Anda berada. Saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau sebanyak 1.660 jemaah calon haji yang berasal dari DKI Jakarta dan juga Jawa Barat diterbangkan menuju Tanah Suci dengan rute Jeddah pada hari ini. Seluruh jemaah calon haji tiba langsung berkumpul di jalur cepat atau Makkah Road dan secara bergantian melakukan pendataan yang dilayani langsung oleh petugas imigrasi dari Arab Saudi. Dari jumlah tersebut terbagi sebanyak 389 jemaah calon haji asal DKI Jakarta yang diterbangkan pada pukul 01.35 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7323. Disusul 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat diberangkatkan pada pukul 06.15 waktu Indonesia Barat dini hari dengan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5439. Kemudian 441 jemaah calon haji asal DKI Jakarta yang diterbangkan pada pukul 07.50 waktu Indonesia Barat menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5105. Dan selanjutnya adalah jemaah haji dari DKI Jakarta sebanyak 389 yang diterbangkan menggunakan Garuda Indonesia GIA 7324 yang diberangkatkan pada pukul 17.00 petang tadi. Salah satu jemaah calon haji asal DKI Jakarta, Sukamta, mengatakan dirinya senang dapat menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci tahun ini. Bahkan dirinya telah mempersiapkan baik lahir maupun batin.
14: Sambal kayak pas dari di Makassar sampai sekarang sudah jalan 7 tahun. Karena kan masuknya malam siang. Ya, jadi cuma lagi sama di kota ini. Ya, ya tuanya ya. Kalau ya, ya kalau nggak salah, 9 apa ya? Ya, ayo pun udah kepala, sering ingat agar lupa ingat gitu.
13: Diketahui jumlah jemaah haji yang telah diterbangkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini sebanyak 27.798 jemaah calon haji yang tergabung dalam 66 kelompok terbang atau kloter yang berasal dari 3 embarkasi, yaitu embarkasi Banten, embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga embarkasi Jakarta Bekasi. Sedangkan untuk jadwal keberangkatan dari seluruh total calon jemaah haji yang melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini, ya ini sebanyak 35.285 calon jemaah haji yang tergabung dalam 84 kloter. Penerbangannya menggunakan 2 maskapai, ya ini Garuda Indonesia dan juga Saudi Airlines secara bertahap hingga 21 Mei 2026 mendatang. Para jemaah calon haji yang diberangkatkan melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini berasal dari sebagian Provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Provinsi Banten, dan juga Provinsi Lampung. Demikian langsung dari Bandara Soekarno-Hatta, satu darah NRI Repo 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sementara itu jemaah haji yang diberangkatkan melalui embarkasi Batam diimbau menjaga kondisi kesehatan selama berada di Tanah Suci dengan mengikuti arahan dari tim kesehatan dan tidak memaksakan aktivitas yang berlebihan selama menjalankan ibadah. Berikut informasinya, Faik Iqbar.
15: Pelayanan kesehatan bagi jemaah haji terus menjadi perhatian panitia penyelenggara ibadah haji atau PPIH Embarkasi Batam, terutama dalam memberikan edukasi kepada jemaah agar tetap menjaga kondisi tubuh selama menjalankan ibadah di Tanah Suci. Sejumlah jamaah yang akan diberangkatkan melalui embarkasi Batam juga telah menjalani pemeriksaan kesehatan di daerah masing-masing sebelum keberangkatan. Salah satunya jamaah perempuan asal Jambi dari kloter 21 yang dijadwalkan berangkat pada 16 Mei 2026. Salah seorang jamaah, Siti Rahmawati, mengaku telah mengikuti seluruh tahapan pemeriksaan kesehatan di Jambi dan kini fokus menjaga stamina menjelang keberangkatan.
16: Sebelum keberangkatan, kami telah menjalani pemeriksaan kesehatan di Jambi. Alhamdulillah, seluruh hasil pemeriksaan menunjukkan kondisi yang baik. Kami pun juga dihimbau untuk senantiasa menjaga kesehatan, mencukupi waktu istirahat, serta mengonsumsi obat bagi yang memiliki riwayat penyakit.
15: Kloter 21 asal Jambi diketahui tidak transit di Asrama Haji Batam dan hanya melakukan transit singkat di Bandara Hang Nadim sebelum melanjutkan penerbangan menuju Tanah Suci. Sementara itu, Ketua Bidang Kesehatan PPIH Embarkasi Batam, Ahmad Hidayat, mengimbau seluruh jamaah untuk tetap disiplin menjaga kondisi fisik selama menjalankan rangkaian ibadah haji.
17: Untuk para jemaah haji, kami sarankan ikuti anjuran dari tim kesehatan kloter, kemudian pembimbing ibadah juga diikuti, jangan melakukan hal-hal yang berlebihan gitu, menguras tenaga berlebihan, jaga kondisi, lihat dengan kondisi badan kita sendiri, jangan memaksakan diri seperti itu, jaga tetap kondisi badan kita tetap fit untuk melakukan ibadah haji sampai pulang nanti.
15: Ia juga mengingatkan jemaah yang memiliki penyakit tertentu agar tetap rutin mengonsumsi obat dan aktif berkonsultasi dengan dokter kloter apabila mengalami gangguan kesehatan selama berada di Tanah Suci. PPIH Embarkasi Batam berharap seluruh jamaah dapat menjalankan ibadah dengan lancar dan kembali ke tanah air dalam keadaan sehat. Dari Asrama Haji Batam, Faiki Permusaki melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Rujuk ke Tanah Suci, Bu, selawat di Masjidil Haram baru dibuka pada pukul 2 siang yang sebelumnya ditutup sejak pukul 8 pagi waktu Arab Saudi. Berikut laporan selengkapnya Sariful Alam. Alam.
18: Saat ini saya berada di Masjidil Haram, dapat kami informasikan puslawat di Masjidil Haram baru saja dibuka sejak pukul 2 siang waktu Arab Saudi, yang sebelumnya ditutup sejak pukul 8 pagi waktu Arab Saudi. Dan pendengar, operasional Terminal Syif Amil, Terminal Aijat, dan Terminal Jabal Kabah, dan layanan puslawat yang menghubungkan hotel jamaah menuju Masjidil Haram di Mekah tadi lebih awal ditutup sejak pukul 8 waktu Arab Saudi pada hari Jumat ini. Langkah antisipasi ini diambil otoritas terkait untuk mendukung pengaturan arus jamaah serta mematangkan persiapan pelaksanaan sholat Jumat di pusat kota suci Arab Saudi. Dan sebagaimana kita ketahui bahwasannya jamaah dari seluruh dunia pada hari ini juga terus berdatangan dan juga terlihat memang pantauan kami sejak tadi pagi memang banyak sekali jamaah dari Indonesia dan juga jamaah haji dari dunia telah melakukan tawaf dan melakukan sa'i serta melakukan ibadah di Masjidil Haram ini termasuk sholat Jumat. Dan pendengar, perubahan jadwal penutupan ini merupakan pembaruan dari rencana semula yang direncanakan pada pukul 10 waktu Arab Saudi. Dan dapat kami informasikan bahwasanya penutupan ini untuk mengoptimalkan mobilisasi jamaah di tengah meningkatnya kepadatan yang signifikan di menjelang sholat Jumat tadi. Dan penangguhan sementara arus lalu lintas jamaah dari hotel menuju Masjidil Haram itu dilakukan memang untuk menghindari penumpukan massa di areal terbuka di terminal. Sementara itu pendengar, dapat kami informasikan juga bahwasanya petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi menyiapkan jalur khusus bagi jamaah lansia dan resiko tinggi atau riski di Terminal Aijat Mekah untuk mempermudah akses bus selawat menuju hotel pemondokan atau hotel tempat para jemaah haji Indonesia yang tinggal. Dan jalur khusus tersebut ditempatkan di pintu 3A Terminal Aijat. Jalur tersebut disiapkan agar jamaah lansia khususnya yang tinggal di wilayah Misfala tidak bercampur dengan antrian umum yang lebih padat. Demikian dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
12: Demikian

0: Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan sebagai kekuatan selatan global, BRICS harus berperan aktif dalam menjaga perdamaian dan stabilitas global. Menlu RI menggarisbawahi BRICS harus menjadi bagian dari solusi, bukan polarisasi. Berikut laporan selengkapnya Retno Mandasari.
1: As Indonesia enters the second year as member of BRICS,
2: Menteri Luar Negeri Sugiono menghadiri pertemuan para Menteri Luar Negeri BRICS di New Delhi, India pada 14 hingga 15 Mei. Dalam pertemuan itu, Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan, sebagai kekuatan selatan global, BRICS harus berperan aktif dalam menjaga perdamaian dan stabilitas global. Salah satunya dengan memimpin penegakan hukum internasional secara adil dan tanpa standar ganda. Menteri Luar Negeri Sugiono turut menggarisbawahi, BRICS harus menjadi bagian dari solusi, bukan polarisasi. Sementara 2026 merupakan tahun kedua bagi Indonesia sebagai anggota BRICS yang juga bertepatan dengan perayaan 20 tahun sejak dibentuknya BRICS pada tahun 2026.
3: Kita hidup di zaman di mana mereka yang membangun tatanan internasional juga berkontribusi pada kekacauannya. Sebagai kekuatan yang sedang bangkit dari selatan global, BRICS memiliki kedudukan dan tanggung jawab untuk mengambil peran yang lebih aktif dalam menjaga perdamaian dan melestarikan aturan yang menopang stabilitas global. Ini dimulai dengan memperjuangkan hukum internasional secara adil, konsisten, dan tanpa standar ganda.
2: Saat membuka pertemuan, Menteri Luar Negeri India, S. Jaishankar mengatakan, di tengah ketidakpastian dunia, terdapat harapan besar dari negara-negara berkembang agar BRICS memainkan peran konstruktif dan menstabilkan.
4: Kita bertemu di tengah perubahan besar dalam hubungan internasional, konflik yang sedang berlangsung, ketidakpastian ekonomi, dan tantangan dalam perdagangan, teknologi, dan iklim membentuk lanskap global. Terdapat harapan yang semakin besar, khususnya dari pasar negara berkembang dan negara-negara berkembang, bahwa BRICS akan memainkan peran yang konstruktif dan menstabilkan.
2: Sementara pada kesempatan yang sama, Menteri Luar Negeri Sugiono turut menyampaikan dukungan penuh terhadap Palestina dan solusi dua negara. Menteri Luar Negeri Sugiono secara khusus mengangkat mengenai gugurnya 4 peacekeepers Indonesia yang bertugas di UNIFIL dan menyerukan akuntabilitas penuh bagi pihak yang bertanggung jawab. Adapun BRICS tahun ini diselenggarakan di bawah keketuaan India dengan tema membangun ketahanan, inovasi, kerjasama, dan keberlanjutan. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana Bayern Munchen akan menutup musim Bundesliga dengan menjamu FC Köln di Allianz Arena pada Sabtu malam. Meskipun sudah dipastikan sebagai juara, Bayern masih memburu tambahan rekor gol musim ini. Pelatih Vincent Kompany mengatakan timnya sangat antusias dan bertekad menang di laga ini.
5: Anda selalu memulai musim dengan harapan dan tujuan untuk mengangkat trofi lagi. Dan sekarang waktunya telah tiba, dan kami pasti akan memanfaatkan momen ini. Ini juga selalu menyenangkan bagi keluarga yang ada di sana, orang-orang yang telah mendukung kami di balik layar sepanjang musim. Ini bukan hanya untuk kami, tetapi juga untuk mereka. Dan itulah mengapa saya sangat bahagia.
0: Di sisi lain, FC Köln yang berada di peringkat ke-14 sudah aman dari ancaman degradasi. Pada laga sebelumnya, Bayer hanya menang tipis 1-0 atas Wolfsburg karena jadwal padat Liga Champions mempengaruhi tempo permainan mereka. Namun dominasi Bayer sepanjang musim menunjukkan jarak kualitas yang masih sulit dikejar oleh rival-rival mereka di Bundesliga. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Program 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Wih, tas baru nih.
1: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
0: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
1: Iya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
0: Oh, ini asli produk dalam negeri.
1: Wah.
0: Anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.
2: Cintailah Indonesiamu.

Daging ayam memiliki beberapa bagian. Masing-masing bagian ini memiliki kandungan protein dan lemak yang berbeda-beda pula. Ternyata bagian dada ayam tanpa kulit apabila dipanggang sangat bergizi, penuh mineral, protein, dan vitamin B. Menurut National Institute of Health, dada ayam panggang memiliki banyak manfaat kesehatan bagi sistem tubuh. Di antaranya, mendorong pertumbuhan, perkembangan, dan perbaikan jaringan yang sehat di seluruh tubuh, mendukung metabolisme tubuh, meningkatkan kesehatan otak, membantu meningkatkan kesehatan tiroid, dan mendukung kesehatan jantung. Dada ayam panggang merupakan makanan sehat, berkat kandungan lemak jenuhnya yang lebih rendah dan rangkaian mikronutrien yang luar biasa. Dada ayam tentu bisa dijadikan pilihan protein yang baik bagi Anda dan keluarga.

Terima kasih pendengar untuk Anda masih setia bersama kami program Masa Tu Radio Republik Indonesia Manado menemani Anda dengan Terry. Judul lagu yang dirilis di November 2015 Kau Harus Mencintaiku membawa kita saat ini pendengar ke menit 48 lepas dari pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Selamat malam, saya menyapa untuk Anda yang masih setia bersama kami di Manado malam ini. Dan akan hadir pendengar saat lagi, saya Priscilla menemani untuk Anda Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu seperti biasa pada pukul 21 hingga 23 nanti. Dan setelah itu untuk inspirasi malam akan menemani Anda pada pukul 23 hingga 24 waktu Indonesia Tengah. Tetaplah bersama kami. This is Until I Found You, Stephen Sanchez.

0: Lagi ngapain sih, sibuk banget?
1: Biasa, lagi cek email, soalnya udah ketumpuk takut ada yang penting.
0: Buset, banyak banget emailnya, gak ramah lingkungan nih.
1: Apaan sih, mana ada email bisa nyambung sama pengaruh lingkungan?
0: Ini nih, dibilang tapi ngeyel. Jadi tuh, kalau kita biarin email kita numpuk, email bakal tersimpan di sistem. Dan itu tuh butuh tenaga listrik yang sangat besar. Kalau makin banyak email yang ditumpuk, makin gede juga sistem yang harus bekerja. Nah, itu tuh yang bikin polusi. Jadi faktor pendorong terjadinya perubahan iklim dan pemanasan global.
1: Oh, jadi makin banyak email yang numpuk, makin besar juga kinerja sistem yang nyimpan email. Terus itu bikin polusi lebih banyak lagi.
0: Nah iya, itu paham.
1: Ih, serem banget ya.
0: Makanya cara yang gampang tuh buat jaga pemanasan global, ya jangan bikin email kamu numpuk.
2: Pro 1. Informasi dan inspirasi.

0: Kau bukan lagi dia.
1: Tersangka ini mengaku mengunggah dan menyebarkan informasi hoax dari akun Facebook.
2: Tersangka dijerat Undang-Undang ITE.
3: Konten hoax, ujar kebencian itu terus didalami oleh Direktorat Cyber.
4: Awas, jarimu dapat membuatmu masuk bumi.

RI dengan esensi buku. Buku Filosofi Teras, ditulis Henry Manampiring dengan penerbit PT Kompas Media Nusantara, disebut-sebut sebagai buku panduan moral khususnya ke anak muda atau Gen Z. Lebih dari 2000 tahun lalu, sebuah mazhab filsafat menemukan akar masalah dan juga solusi dari banyak emosi negatif. Stoisisme atau filosofi teras adalah filsafat Yunani Romawi kuno yang bisa membantu kita mengatasi emosi negatif dan menghasilkan mental yang tangguh dalam menghadapi naik turunnya kehidupan. Jauh dari kesan filsafat sebagai topik berat dan mengawang-awang, filosofi teras justru bersifat praktis dan relevan dengan kehidupan generasi milenial dan Gen Z masa kini. Salah satu bagian menarik dibaca dalam buku ini adalah bab 7 tentang hidup di antara orang yang menyebalkan. Bahkan menurut dosen Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara, Dr. A. Setio Wibowo, buku Filosofi Teras memberi cara latihan mental supaya kita memiliki syaraf titanium dan tidak gampang KO saat lagi galau. Esensi buku dari RRI untuk Indonesia.

0: Hai, kalian pernah nggak lihat orang yang di tangannya punya gambar tato titik koma atau biasa disebut dengan semikolon?
1: Belum lama ini, seorang anak berusia 13 tahun menggunakan simbol semikolon. Bentuknya adalah tanda titik dan koma sebagai DPWA-nya. Peristiwa ini sempat viral di TikTok.
2: Ngapain sih anak 13 tahun pakai tanda semikolon? Mari kita bahas tanda yang menjadi akar dari permasalahan ini.
1: Sebenarnya apa sih semikolon itu? Kenapa sih simbol itu mendadak jadi viral belakangan ini? Yuk, kita cari tahu. Adapun semikolon mental healthy merupakan kampanye kesadaran kesehatan mental Amy Blue dengan cara menggambarnya di pergelangan mereka. Tato ini menandakan bahwa mereka mewakili dan mendukung orang-orang yang berurusan dengan penyakit mental atau kehilangan seseorang karena bunuh diri. Apa sih arti tanda titik koma dalam psikologi?
0: Gambar semikolon di pergelangan tangan ini melambangkan sang penulis adalah kamu, dan kalimat tersebut adalah hidupmu. Semikolon ini adalah sebuah harapan. Berharap kalau ceritanya belum selesai. Berharap kalau orang-orang yang memiliki masalah itu memilih untuk terus berjuang daripada mengakhiri hidupnya. Teruslah berjuang, dan jangan akhiri ceritamu.

0: Terima kasih pendengar, selamat malam untuk Anda yang masih setia bersama kami di Manado malam ini. Pro 1 dari Manado masih menemani Anda. Kembali Ruang Rindu malam ini pendengar, menit ke-14 lepas dari pukul 21 waktu Indonesia Tengah, mengajak Anda untuk bergabung bersama kami meminta lagu hits nostalgia Indonesia juga mancanegara di sambungan telepon atau WhatsApp call 0821 9583 5080. Sekali lagi 0821 9583 5080. Dengan kembali topik malam hari ini pendengar, saya mengajak Anda ke masa lalu. Kira-kira masih ingat tidak dengan jajanan versi dulu? Atau kue-kue jadul, minuman-minuman jadul, apapun itu pendengar, yang mungkin bisa kita ingat lagi kenangannya seperti apa di malam ini ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Mode Lewat Lagu. Bisa.
0: Dengan siapa di mana?
1: Haryati.
0: Oh, Ibu Haryati. Gimana Bu Haryati? Kalau tadi dengar, ada tidak produk makanan dari masa lalu yang punya kenangan khusus ke Anda?
1: Kalau makanan, ya kayaknya kalau bilang kue-kue agak sama ya. Yang lalu dengan sekarang itu saja, kan ada kesamaan juga. Tapi kalau minuman, tapi sampai sekarang minuman tetap masih ada, no? Kalau kita cuma suka kalau dulu minum es Pepaya Tono.
0: Hey, kenangannya seperti apa Pepaya Tono ini?
1: Pernah satu kali kan orang dengan Tamang beli jajanan tuh. Dia bilang orang beli minuman. Jadi begitu bilang, oh ya, ada di depan rumah kan ada jual-jual es Pepaya Tono. Itu orang beli. Nah setelah itu ada sementara makan, nggak tahu bagaimana kita ke teman itu vertigo. Lantaran mungkin terlalu pedes.
0: Aduh, itu Pepaya Tono kalau vertigo Ibu Haryati itu keluar di hidung kan ya?
1: Ya lagi keluar di hidung. Vertigo lantaran mungkin terlalu pedes tuh DP. Aku karena dulu kan Ibu Pri terlalu banyak DP ada apa? Kadang-kadang dong jaga taruh Risa terlalu berlebihan.
0: Oke.
1: Lalu sekarang ada DP kurang-kurang sedikit. Dapat rasa dah.
0: Oke.
1: Beda dulu dengan sekarang.
0: Kalau zaman dulu pidis goraka.
1: Kalau zaman dulu memang pidis goraka. DP goraka ada.
0: Oke. Okay.
1: Bukan Risa tapi goraka maksudnya. DP goraka paling banyak dengan ngetaruh.
0: Jadi makan harus pelan-pelan gitu ya.
1: Kamu lantaran jasa cepat-cepat, lantaran jasa si Aucan, kan panas-panas Ibu Kri.
0: Aduh, pas-pas
1: jasa
0: memang.
1: Kamu jasa makan-makan gara-gara jasa terlalu cepat makan, itu. Ya, tadi dong. Tapi kalau dari hidung, ini.
0: Di zaman itu, Ibu Haryati Pepaya Tononya harganya berapa?
1: Kalau waktu itu Ibu Pris masih 51.
0: 50 rupiah. Okay. Masuklah ya, jajan aman lah ya. Oke, okay, Ibu Haryati, terima kasih dengan kenangan Pepaya Tononya. Silakan lagunya mau Indonesia atau mancanegara?
1: Indonesia.
0: Ada Anggun, Hanyalah Cinta, Stinky, Cinta Suci, Mayang Sari, Masih Keada. Yang mana?
1: Aduh, ini lagu bagus-bagus.
0: Ibu Haryati P. Angkatan, Kang.
1: Yono,
0: terus ada. Oke, silakan yang mana?
1: Mau pilih coba Mayang Sari.
0: Boleh. Langsung untuk siapa tiga orang saja?
1: Malam pertama buat Ibu Priscila Siska. Semoga tetap sehat, selamat bertugas dan mudah-mudahan pulang ke rumah dengan selamat, tidak kurang satu apapun bertemu keluarga.
0: Amin, terima kasih.
1: Nyong Daniel. Semoga sehat-sehat.
0: Oke.
1: Lanjut, buat tiga orang spesial. Yang pertama ada Kak Ellen yang ada di Tondano, kakakku yang cantik, apa kabar? Kalau ada monitor gabung Kak Ibu Kiki lah. Yang kedua ada Ibu Elizabeth yang ada di Pakuru Utara, apa kabar? Salam sehat juga bersama keluarga, salam paling sayang. Yang ketiga ada Ibu Fatmawati yang ada di Bitung Kota Digital. Apa kabar Ibu cantik? Salam sayang, salam sehat bersama keluarga. Halo, ada monitor gabung Pak Ibu Priscila. Buat Ibu Priscila Siska yang cantik baik hati. Terima kasih. Selamat malam Ruang Rindu.
0: Malam
1: Ruang
0: main.
1: Berbagi Rindu.
0: Memori lewat lagu. Terima kasih untuk Anda yang masih setia bersama kami, Ibu Haryati, dengan masakan dan kenangan. Atau apa ya, sebenarnya masakan boleh, jajanan boleh, kue juga boleh, apapun itu pendengar, minuman juga boleh. Yang penting punya kenangan bersama Anda di masa lalu. Kenangannya bebas, mau sesuatu yang haru, yang lucu seperti tadi pepaya Tono itu. Kalau Anda di luar kota Manado mendengarkan ya, ini seperti asinan pepaya sebenarnya pendengar. Dan itu memang agak pedas dibuatnya. Bayangin pakai jahe, udah pakai jahe pakai cabai lagi ya kan. Nah itu anak-anak SD suka makan itu biasanya. Ditaruh dalam plastik kayak es mambo tapi agak lebih besar, dengan biasanya 2 slice pepaya di dalamnya ya. Saya jadi kebayang masih seperti apa zaman-zaman tampilan Anda dulu ketika sedang ngemut pepaya Tono ya. Terima kasih Bu Haryati. 082195835080 di belakangnya Ibu Haryati yang ingin bercerita juga masakan dan kenangannya atau makanan dan kenangan. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Halo, selamat malam.
0: Halo. Malam baik. Siapa di mana?
2: Malam baik, please. Dari orang Air Madidi.
0: Orang Air Madidi. Nama lengkap boleh, nama KTP.
2: Dengan Ibu Jane.
0: Nah, perkenalkan ke yang lain. Ibu Jane, ini ada Ibu Jane pendengar dari Air Madidi. Ibu Jane ini sering sekali main ke RRI ya. Si cantik dari Air Madidi. Ibu Jane, kira-kira kalau bicara makanan, cemilan, minuman, apapun itu, punya kenangan tidak dengan salah satu jenisnya?
2: Kalau dulu bapaknya masih kecil, jadul dulu tuh es tong-tong.
0: Oh, pernah kecil ini. Tunggu, es tong-tong.
2: Masa kecil.
0: Es tong-tong. Aduh, es tong-tong ini harga itu waktu itu berapa zaman itu?
2: Masa lupa lagi berapa ya.
0: 100 rupiah mungkin.
2: Nah, mungkin sekitar begitu.
0: Terus?
2: Kalau sekarang susah tuh mau lihat tuh mas batola-tola. Biasanya sedih motor tuh.
0: Betul, sekarang sudah pakai musik, nggak pakai tong-tong lagi toh.
2: Iyo.
0: Terus kenangannya seperti apa Ibu Jen, zaman dulu setiap pulang sekolah kah atau gimana?
2: Iyo, paling banyak ya pulang sekolah, karena kan biasanya mangkal di sekolah tuh.
0: Oh,
2: mas-mas pejual es tong-tong.
0: Rata-rata warna biru kan gerobaknya ya?
2: Hah?
0: Rata-rata warna biru kan es tong-tong itu, mas-mas yang jualan di gerobaknya warna
2: oh,
0: biru.
2: Oh iya. Iya, warna biru.
0: lebih suka yang
2: pakai apa? Yang dulu itu masih pakai kering-kering gitu.
0: Kalau di sekolah saya itu pakai kentongan gitu yang kecil. Dan saya kadang-kadang suka mainin juga Ibu Jen. Jadi kata masnya berisik.
2: Sama.
0: Iya kan?
2: Sama. Sambil menunggu.
0: Aduh,
2: sambil menunggu kita yang ambil itu.
0: Oh, sama usilnya kita berarti zaman kecil dulu
2: sama
0: ya.
2: Sama berarti.
0: Ibu Jane, lebih suka es tong-tong di roti atau di kon? Kan ada dua tuh.
2: Tergantung doi.
0: Bener juga sih. Soalnya Es tangtung yang di roti lebih mahal kan ya?
2: Kita yang mahal.
0: Tergantung dan di.
2: Biasanya dulu kalau minta apa kerupuk itu minta dua.
0: Bener-bener lah ya, maunya bayarnya satu, mintanya dua. Jadi biar esnya nggak cepet cair kan.
2: Iya.
0: Oke deh, Ibu Jane Air Madidi dengan cerita es tongtongnya. Kira-kira mau lagu apa? Indonesia atau mancanegara?
2: Cinta Suci Jo Indonesia.
0: Yang penting ada cinta-cinta kan?
2: Yes,
0: untuk siapa tiga orang silakan.
2: Pertama makirin buat Fis, selamat tugas, tetap semangat. Salam adik Niel, tetap semangat sekolah.
0: Iya.
2: Salam rindu Kang para adik Niel. Sukses untuk hari ini buat Pris.
0: Oke.
2: Baru yang lewat tadi Ibu Haryati. Salam kasih, salam kompak. Baru ada Ibu Anggraini yang di Tarera. Semua Jo pendengar Pro 1, fans Pro 1.
0: Yang spesial,
2: Oh, spesial baru pulang, nak monitor.
0: Oke, siap. Oke deh.
2: Semua-semua, salam kasih, salam kompak. Buat, nak badengar.
0: Oke deh, nanti saya sampaikan.
2: Buat Pris, makasih, selamat malam.
0: Malam baik. Terima kasih Bu Jane yang ada di Air Madidi. Anda mungkin ingat di sekitar Anda dulu pendengar, ketika Anda sekolah pasti ada yang namanya jajanan-jajanan SS begitu ya. Kira-kira di daerah apa? Di daerah apa? Di daerah Anda biasanya disebutnya es apa? Mungkin ada yang nyebutnya es puter kali ya, atau es dung-dung, atau es yang lainnya. Mungkin mirip es puter sebenarnya ya. Kalau di sini disebutnya, di Manado disebutnya es tongtong. Dan entah kenapa pendengar, es tongtong itu di zaman dulu gerobaknya itu yang didorong masnya atau pakai sepeda gitu ya, itu pasti warnanya biru. Itu selalu pasti warnanya biru. Dan betul kata Ibu Jane tadi, tergantung kita mau makan esnya pakai cone atau pakai roti, itu tergantung jajannya bawa berapa. Siapkan cerita Anda pendengar bersama hidangan, makanan spesial, jajanan, ataupun bahkan kue, minuman. Yang penting ada cerita kenangannya di sana ya. Mungkin itu menjadi cemilan Anda dulu setiap hari, atau setiap bersama orang tua, atau apapun itu. Silakan nanti bergabung bersama kami di 082195835080. Karena saya akan kembali untuk menantikan Anda setelah dua lagu yang sudah diminta. Ada Masihkah Ada dari Mayang Sari dan Stinky, nanti Cinta Suci. Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: salah kan kalau aku yang milih tempat makannya.
1: Bener, enak banget soalnya.
2: Hush.
1: Ih, apa sih, ganggu banget. Ih, ini kucing.
0: Ya ampun, emang harus segitunya sama hewan?
1: Ya ganggu orang makan aja tuh kucing.
0: Eh, terus harus dikasarin? Coba kalau kamu yang digituin, mau emang?
1: Enggak mau juga sih.
0: Makanya jangan kasar-kasar sama hewan. Kan hewan juga punya perasaan.
1: Perasaan kayak aku sama kamu. Kan

0: Selamat malam pendengar untuk Anda yang masih setia bersama kami. Pro 1 RRI Manado masih menemani Anda di kesempatan Ruang Rindu malam hari ini. Dan seperti biasa juga menantikan tanggapan topik Anda pendengar di 082195835080 untuk cerita dan masakan atau makanan, minuman, cemilan, kue, apapun itu ya. 082195835080. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo, halo, selamat malam.
0: Halo, halo, malam baik. Siapa di mana?
1: Dengan Adik Cliff ini di Motoling.
0: Bung Cliff di Motoling. Kira-kira punya kenangan dengan hidangan, kue atau apa kira-kira?
1: Aduh iya, kalau waktu masih SD 90-an. Mm-mm. Harga 50 semua no.
0: Oh, wow, apa tuh?
1: Sama kayak apa ya, es cendol boleh harga 50. Apa yang barusan Bunakin bilang tadi, satu biji 50 lah gitu. Tapi kalau baju itu kita suka kok DP, cuma DP Popaya dang.
0: Oh, DP kuak ya padang.
1: Kita cuma isap DP manis-manis tuh dan kuak. Kok ada lagi satu, itu Mas dia datang. Dia kok dari Tumpasuk Baru, kok tuh dari Amurang.
0: Apa tuh?
1: Dia pakai motor. Mm-hmm. Kok dia pakai kas di belakang tuh. Mm-hmm. Tapi itu es panjang, tapi boleh 50, 100, ganti botol, begitu tuh.
0: Ganti botol?
1: Iya.
0: Maksudnya?
1: Botol bir atau botol-botol yang alkohol itu, dang. Alkohol okay. Itu tuh, mm-hmm. Warna biru itu.
0: Nama esnya es apa zaman dulu tuh?
1: Itu saya bilang es tontong tuh itu.
0: Es lilin.
1: Panjang tuh.
0: Es apa?
1: Tetap saya bilang es tontong tuh itu. Saya bilang. Dia pelonceng. Ya kuak. Itu mas kuak. Dia pelonceng cuma kering-kering begitu dah.
0: Oh lain-lain. Kalau tong-tong, kayak... tong-tong bunyinya tong-tong gitu. Kalau kering-kering, es kering-kering mungkin.
1: Oh es kering-kering. Pokoknya kering-kering pakai... Dia cuma gantung apa tuh begitu.
0: Oh, okay.
1: Gantung apa itu? Gantung besi kecil. Bukan sama dia sekarang, kau sok tet-tet-tet begitu. Kau tidak tahu cuma ada penjual tahu. Iya, tuh penjual sayur. Atau yang so modern sekarang kan sok pakai itu tuh. So ada rekaman begitu.
0: Harganya berapa zaman itu esnya, Bung Cliff?
1: 50 boleh. Oh. Tapi mungkin dia cuma 2 jari, 100. Dia kalau mau beli satu kali panjang begitu, dong. Ya kok coklat kok dia, Chris, toh. Dia isi coklat, toh, coklat. Iya, kalau mau beli satu K, satu MT itu kalau tidak salah 500. Sampai kita pernah talem di knalpot malah, gara-gara baku-baku apa, toh. Kredit itu, tamang.
0: Atau ya, mas, namanya, mas. Namanya es jadul mungkin kali ya?
1: Es apa?
0: Bukan, jadul. Karena biasanya dia pakai di botol kaca gitu.
1: Oh, ya, plastik, kertas, oh. Kertas es.
0: Oh, kertas.
1: Tapi dia kan ada ukuran panjang. Terus, kalau kita mau beli harga 50 atau harga 100, diiris itu, dipotong.
0: Oh.
1: Terus ditusuk pakai apa? Pakai lidi.
0: Es. Ya, oke. Rasanya gimana? Cuman
1: memang es itu, gua, itu masuk keluar kampung, gua. Mungkin kalau di perkotaan beda. Beda yang dorong-dorong begitu dah.
0: Es potong kali namanya berarti.
1: Pokoknya dia panjang sih, panjang. Okay. Tapi ketika orang mau beli harga 50-100 ada ukuran begitu toh. Terus ditusuk. Seringkali kita tahu, suka tahu. Yang pertama. Kalau pertama tahu. Kan dia masih diikat. Tapi kalau so ke tengah, dia jatuh begitu.
0: Oh iya, paham. Saya belum pernah beli sih, tapi tahu. Pernah lihat kayaknya. Oke. Rasanya buah-buahan
1: jadi dia
0: kan. Jadi
1: lonceng itu. Kok bukan pepet, bukan pepet atau tok-tok. Begitu dia kayak cuman dipegang terus digoyang-goyang begitu, lonceng begitu.
0: Oh,
1: kring begitu.
0: Kayak bel jadi, gitu kan?
1: Bel. Jadi bel manual sih, bukan di motor, digantung begitu.
0: Okay,
1: jadi kalau siang-siang, orang so dengar begitu, kayaknya begini, orang so senang dah. Aduh, ada tuh sejak papan sini gitu botol ya? Di rumah karena kan mau diganti toh, dia tak ada doi. Tapi di kiri kanan kan ada kayak keranjang begitu. Tanpa botol. Mm-mm. Jadi boleh diganti, ditukar pakai botol sih kalau nggak ada doi.
0: Oh baiklah. Oke deh Bung Cliff. Terima kasih ceritanya. Lagunya Indonesia atau mancanegara?
1: Coba manca.
0: Mancanegara Celine Dion dengan The First Time Ever I Saw Your Face. Ada juga The Cranberries dengan The Zombie. Goo Goo Dolls dengan Iris. Yang mana?
1: Yang kedua apa? Zombie ya?
0: Iya, Zombie. The Cranberries.
1: Itu.
0: Boleh. Untuk siapa langsung?
1: Oke, okay, pertama buat Chris yang lagi tugas. Salam sehat, sukses, dan selalu diberkati.
0: Amin, terima kasih.
1: Bikin ketawa satu air mandi di ini topik. Nah, kita cerita kan, tidak pembantu tawa atau air mandi di terjata ke dengan topik begitu. Bagus lah.
0: Okay.
1: Tiga spesial, siapa satu kan? Oh, kita mau salam juga semua-semua juga, pendengar setia. Apa ruang rindu, siap-siap dengan topik ini gua berpikir balik ulang dang,
0: mengingat kembali
1: mengingat sama yang Chris bilang dang, melatih memori toh. Apakah memori masih kuat? Jadi siapkan topik Anda dan bergabung dengan Chris Pilang. Itu saja Chris.
0: Okay.
1: Terima kasih. Malam baik.
0: Malam baik. Kayaknya ini kalau nama umumnya Bung Cliff yang ada di Motoling, jadinya nama umumnya adalah Es Potong Lilin Jadul kayaknya ya. Itu saya paham akhirnya. Terima kasih Bung Cliff sudah bergabung di kesempatan kali ini. Coba lagi kita ke di belakangnya Bung Cliff. Ada siapa kira-kira? Halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo, selamat malam. Jaringannya mungkin ya, sudah saya angkat yang barusan. Dicoba kembali untuk Anda pendengar bergabung di 0821 9583 5080. Tadi kata Bung Cliff, apa yang

0: 3508 0. Halo, selamat malam Ruang
1: Halo,
0: Rindu.
1: selamat malam. Malam.
0: Dengan Bapak siapa di mana?
1: Bitung.
0: Bapak?
1: Bapak Sagai.
0: Pak Sagai. Pak Sagai, radio monitornya?
2: Radio monitornya.
0: Boleh diturunkan sedikit volumenya karena feedback ke studio.
1: Boleh.
0: Halo.
1: Halo. Halo, Sobre.
0: Masih ada sedikit Pak Sagai, tambah lagi dikit dong.
1: Oh ya. Oke.
0: Oke deh.
1: Yuk. Boleh.
0: Halo.
1: Halo.
0: Agak mendingan. Pak Sagai gimana? Sudah dengar topik kita malam hari ini?
1: Sudah.
0: Nah, kalau Pak Sagai punya cerita kenangan dengan hidangan apa?
1: Kue.
0: Kue apa tuh?
1: Kue onde-onde.
0: Ini onde-onde zaman dulu tuh banyak sekali ceritanya ya. Kenapa onde-onde, Pak Sagai?
1: Dulu masih sekolah SMP. Karena memang keluar sekolah sudah jamnya sudah jam makan. Sehingga semua pada posisi lapar.
0: Oke.
1: Nah, kemudian ada teman panggil singgah di rumahnya. Kebetulan orang tuanya selalu bikin kue onde-onde. Nah, jadi semua ada beberapa orang singgah. Pas sementara bikin. Jadi bersabar sedikit, orang tuanya teman angkat nih onde-onde, taruh di skal, ada kelapa cukur di situ.
0: Bentar, Pak Sagai.
1: Ya.
0: Kita samakan persepsi dulu ya. Onde-onde versi orang Manado tuh onde-onde yang pakai parutan kelapa kan?
1: Iya, pakai parutan kelapa.
0: Dalamnya gula merah kan?
1: Iya, betul.
0: Nah, karena onde-onde versi umum biasanya itu yang pakai wijen, ditaburi wijen, dalamnya kacang hijau. Jadi ini onde-onde yang kelapa pakai gula merah, oke?
1: Okay? Iya, yang pakai gula merah.
0: Lanjut.
1: Ah, karena jumlah yang diangkat tidak sama dengan jumlah teman-teman yang hadir, yang ada, kan diangkat secara bertahap. Pada dasarnya itu masih panas, tapi udah berebut. Berebut serta pegang dengan tangan kan
0: kotor, kena
1: tidak
0: parutan
1: terasa
0: kelapa.
1: Panas okay. Karena ada bungkusan
0: kelapa,
1: kelapa cukur.
0: Parut.
1: Kelapa parut, akhirnya langsung makan. Yang lain langsung makan. Tanpa sadar itu baru angkat.
0: Waduh, panas sekali.
1: Panas sekali, pica di mulut.
0: Pasti
1: langsung
0: nangis.
1: Akhirnya onde-onde yang dimakan langsung dibuang.
0: Waduh,
1: karena memang
0: sepanas itu.
1: Panas.
0: Ya.
1: Jadi yang makan duluan itu dia yang korban. Yang lain langsung berhenti sambil tertawa, menikmati, menonton dia.
0: Kasihan.
1: Jadi betul-betul itu jadi kenangan tersendiri. Kebetulan teman itu sampai sekarang masih ada.
0: Nah, itu dia. Mirip.
1: Jadi sesudah itu dia dapat nama tambahan onde-onde.
0: Akhirnya nama dia diganti jadi onde-onde.
1: Iya, pokoknya panggilan dia onde-onde.
0: Oke.
1: Seperti itu.
0: Itu zaman itu Pak Sagai di tahun berapa? Kok masih inget banget peristiwanya?
1: SMP tahun 71.
0: Luar biasa ingatan Pak Sagai ini ya. 71 sekarang 2026 loh. Baik.
1: 71.
0: Baik Pak Sagai, terima kasih ceritanya. Silakan.
1: Tapi paling tidak ini kenangan karena Pak Priso angka topik ini. Teringat cerita ini.
0: Teringat masa lalu. Onde-onde, pica di mulut.
1: Onde-onde.
0: Silakan.
1: Pica di mulut.
0: Lagunya Indonesia atau mancanegara?
1: Manca.
0: Tadi ada Celine Dion dengan The First Time Ever I Saw Your Face. Ada juga Iris dari Goo Goo Dolls. Yang mana?
1: Yang pertama aja.
0: Boleh. Untuk siapa langsung?
1: Pertama tentu kepada Mbak Sultan

0: istilahnya Mbak Sultan ya. Oke, oke.
1: Mbak Sultan yang bertugas.
0: Sultan ya.
1: Selamat melaksanakan tugas sampai selesai jam 12 malam.
0: Makasih.
1: Pulang dengan selamat.
0: Mm-mm.
1: Bertemu dengan keluarga di rumah, terutama si Daniel.
0: Terima kasih, Mas Agai.
1: Ya, salam untuk Daniel.
0: Oke.
1: Okay. Tiga spesial. Yang pertama, Ibu Ellen di apa itu, Tondano Ranuwangko. Nah, itu salam dari Pak Sagai dari Bitung. Kemudian yang kedua, mudah-mudahan dia masih monitor, Pak Franky di Tumpaan. Ini salam dari Pak Sagai dari Bitung. Kemudian yang ketiga, Ibu Evi Maramis yang ada di Perum Lembek Permai Bitung.
0: Oke. Okay.
1: Itu aja, kembali ke Mbak Sultan.
0: Terima kasih. Lanjutkan. Terima kasih Pak Sagai, selamat malam. Pak Sagai yang ada di Bitung, terima kasih loh. Saya sedikit klarifikasi, nanti dikira saya Sultan beneran loh Pak Sagai. Jadi Sultan itu Sultan Siska sebenarnya, salah satu series ataupun bahkan yang sering Anda dengar mungkin sebagai ya pernak-pernik siaran di sini ya, kalau Anda dengerin Curhat Bu Siska. Nah, itu suka menjadi atau self claimnya si Bu Siska ini Sultan katanya ya, padahal Maya ya gitu deh. Mas Agai sedang berusaha jadi Sultan. Terima kasih untuk Anda pendengar yang masih setia bersama kami Onde Onde. Kenapa tadi saya harus menyamakan persepsi bersama Pak Sagai? Karena memang kembali lagi, Anda mungkin yang dari luar kota Manado pasti akan memahami onde-onde itu sebagai onde-onde yang biasanya Anda pahami adalah isinya kacang ijo, terus agak keras, adonannya itu tidak selembut yang onde-onde dalam pemahaman orang Manado. Dan ditaburinya dengan wijen, bukan dengan parutan kelapa seperti kata Pak Sagai tadi. Dan kebanyakan juga, kalau saya pribadi, sebelum saya mengetahui begitu ya, ternyata perbedaan penyebutan kue onde-onde ini, memahami onde-onde yang Anda pahami itu sebagai klepon. Padahal terbalik ternyata. Kebanyakan seperti katakanlah teman saya di Bandung yang mengatakan klepon itu ya onde-onde, yang pakai wijen begitu ya. Klepon itu yang pakai parutan kelapa gitu. Padahal di pemahaman saya, klepon itu yang pakai wijen, begitu deh. Makanya Pak Sagai tadi juga mengatakan ceritanya adalah onde-onde. Kalau saya sih mengingatnya onde-onde harusnya yang benar yang pakai parutan kelapa sih ya. Tapi memang banyak sekali juga orang yang mengatakan onde-onde ini yang pakai wijen. Saya ingat zaman dulu ada di salah satu judul filmnya Warkop DKI begitu. Ketika mereka ada salah satu adegan onde-onde di dalam kulkas yang kalau tidak salah diambil begitu ya. Itu dibilangnya onde-onde dan bentukannya sama seperti onde-onde pemahaman kami di sini ya. Tapi sudahlah, kita move on dari onde-onde. Kira-kira ada kenangan apa lagi dengan peristiwa seperti apa lagi, latar belakangnya tahun berapa kira-kira? Kalau Anda bisa berbagi pendengar malam hari ini untuk kisah dan makanan, kenangan dan makanan, kira-kira makanannya apa, kisahnya seperti apa atau kenangan nya seperti apa? Silakan bergabung bersama kami di 082195835080. Saya putarkan dulu lagu yang sudah diminta. Kita mulai dari The Cranberries dengan Zombie, nanti ada juga Selindaian The First Time Ever I Saw Your Face. Ruang Rindu segera kembali.

0: Aduh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Di, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian.
2: Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Hari ini aku bermimpi. Aku bermimpi menuliskan buku dongeng pertamaku.
1: Kita kasih tahu cinta.
2: Men, buat apa ya?
3: Apa yang saya lakukan ke kamu itu gak adil.
4: Rangga, yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
5: So we're up against a master thief. Assassin.
6: Kalau memang itu ibu, kita bilang sama dia supaya nggak ganggu kita lagi.
7: You are the phantom, my thought.
8: Nah, keren kan filmnya? Kamu tahu nggak? Para pekerja film mengeluarkan tenaga serta pikiran dan juga dana yang besar untuk membuat film yang kamu tonton menjadi menarik. Jadi, berhenti pembajakan film dan tonton film di situs yang legal.

0: Terima kasih pendengar Tuhan yang masih setia bersama kami. Selamat malam. Ruang Rindu masih menemani Anda di kesempatan menit ke-9 lepas dari pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Dan pembahasan kita masih sama malam ini pendengar, kenangan dan makanan ataupun bahkan minuman, cemilan apapun itu ya, dan ceritanya. Silakan di 082195835080. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
0: Malam
1: selamat
0: baik.
1: Malam Ibu Priscila.
0: Dengan siapa
1: di
0: mana?
1: Bu Ellen dari Tondano.
0: Bu Ellen di Tondano. Sudah dengar topik Bu Ellen?
1: Iya.
0: Nah, kalau Ibu Ellen sendiri gimana tuh?
1: Apa fotonya?
0: Apa?
1: Sama ada cookies tuh di dalam bolu.
0: Bolu.
1: Iya, bentuk 4 segi, warna coklat. DP harga waktu itu 100, jadi DP isi satu plastik itu 4, ada kotak 4 segi dan DP apa.
0: Terus
1: ada juga tuh speed dan gula-gula speed, cuma kok itu kan pedis. Jadi kalau tapi omak datang, kita lihat di petas cuma ada gula-gula speed, terus mau minta doino, tapi omak minta 25, tapi beli gula-gula Hawaii.
0: Oh, gula-gula.
1: Gula-gula Hawaii dapat 5.
0: Gula-gula itu permen ya, pendengar. Oh, jadi kalau kita ke Bolu dulu deh, Ibu Ellen. Satu-satu. Yeah. Kalau ke Bolu ini punya cerita apa? Kenangannya seperti apa?
1: Kalau itu cookies itu, kita teman pe papa yang dia kasih, kalau kita dan kita teman, kalau pergi pada pe sekolah di SMKK, di Pasar Atas, kalau kita dan kita teman pergi situ, dia semua kasih akan itu cookies, no? Jadi ada kenangan.
0: Jadi kenangannya seperti itu. Sahabatnya, temannya sekarang sudah di mana? Masih adakah di situ, di Tondano?
1: Masih ada.
0: Wah.
1: Masih ada, cuman yang guru so almarhum.
0: Oh, baiklah.
1: Jadi papa yang dia kasih itu cookies, pergi kita dan kita teman itu so nggak ada. Kalau tapi teman masih kontak masih buat buku apa?
0: Biasa kalau ketemu pasti kita ngebahas Bolu lagi gitu. Ya. Waduh dulu ya gitu. Sering dikasih Bolu sama papa.
1: Tapi teman itu kak dari SD, SMA, SD, SMA.
0: Emang begitu, emang begitu zaman dulu. Biasanya temenannya langgeng awet dari sekolah dasar sampai tingkat atas. Maunya sekolahnya sama terus ya.
1: Iya, cuma dekat bisa ke open SMP.
0: Baik. Kalau permen tadi Ibu Ellen berarti punya kenangannya sama Oma ya?
1: Iya, kan kalau Oma pulang pasar, kita semua pergi ke petas. Cuma ada gula-gula setiap kok pedis. Kalau kita isap itu pedis, semua minta doi, Oma-Oma kita dong. 25 mau beli gula-gula Hawaii. Dapat 5.
0: Baik. Oke, kenapa ya zaman dulu kita tuh selalu memeriksa tas orang tua, pasti ada aja cemilan. Entah permen, entah kadang coklat. Oke deh Ibu Ellen, terima kasih kenangan ceritanya ya. Silakan, lagunya mau Indonesia atau mancanegara?
1: Oh, tadi mancanegara ada Go Go Dolls
0: Iris. Iris, mau?
1: Oh iya, itu aja.
0: Boleh, untuk siapa langsung 3 orang?
1: Pertama buat Ibu Priscila, terima kasih sudah terima Ibu Ellen telepon. Semoga selalu sehat, semangat, sukses, diberkati Tuhan dalam tugas dan pekerjaan bersama keluarga yang ada di rumah. Amin.
0: Amin.
1: Salam ya buat adik Daniel. Semoga semakin cerdas, iklannya juga. Ada iklan tuh dia itu.
0: Ada suara. Mamaan. Ada dong.
1: Semoga iklannya juga lebih tambah banyak lagi. Amin.
0: Amin.
1: Ya spesial mau balas-balas salam yang ada lewat tadi, ada adikku Haryati di Bunaken. Terima kasih salamnya, salam kasih diberkati bersama keluarga. Kedua ada Pak Sagai di Bitung, terima kasih salamnya juga, salam kasih diberkati bersama keluarga. Ketiga ada Ibu Aurina di Tataran 2. Selamat malam Ibu Aurina, salam kasih diberkati bersama keluarga. Untuk Ibu Priscila, terima kasih. Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Terima kasih Ibu Ellen di Tondano. Ada kue bolu dan juga ada permen yang punya kenangan khusus di memori masa kecil, masa lalunya Ibu Ellen ya. Luar biasa loh, masih ingat ternyata di tas Oma. Zaman dulu memang permen harganya segitu, Rp25. 100 dapat 4 dong. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo. Tutut, jawabannya hanya tutut saja. Itu kenapa? Jaringannya mungkin ya. Dicoba kembali 082195835080. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, selamat malam.
0: Malam baik. Siapa di mana?
2: Dengan Engku Rahul di Bulmut ini, Mbak Priscila.
0: Akhirnya bisa bergabung Engku Rahul. Susah tidak gabungnya? Ya. Jari-jarinya dari tadi.
2: Ini jari yang serap sama tepat-tepat ini Mbak Priscila.
0: Luar biasa loh semangatnya tanpa menyerah ya. Engku Rahul, cerita kenangan dan makanan atau apapun itu adakah di masa lalu?
2: Kebetulan kalau mau ikut sejarah Mbak Priscila sebenarnya so hidup di tahun 2000-an jadi pertanyaan jadi itu mungkin beberapa tahun.
0: Jadi apa tadi, mohon maaf agak ketutup suaranya, mic-nya. Halo.
2: Kebetulan kalau makanan, halo.
0: Kalau apa tadi?
2: Kalau makanan jadul itu tahun 2000-an mungkin sudah hilang seitu Mbak Priscila.
0: Jadi tahun
2: kebetulan toh.
0: Kenangan di tahun 2000 juga nggak apa-apa, yang penting di masa lalu.
2: Oke, boleh boleh.
0: Sekarang 2026, 2000 itu berarti 26 tahun yang lalu loh. Kira-kira makanan dan kenangan.
2: Kalau kebetulan masih dapat ingat dari kenangan ini Mbak Priscila, ini kukis balapis.
0: Hey, balapis. Tunggu, balapis yang biasa, original atau yang pandan?
2: Kalau yang dulu kan hanya warna pandan sama putih.
0: Jadi
2: yang warna terigu.
0: Ini ceritanya yang sama mana nih? Sama pandan atau yang putih?
2: Sama pandan.
0: Pandan, oke. Okay. Apa tuh kenangannya?
2: Kebetulan kan mama lagi baking cookies fondant itu, lebih rasa. Kong, ada teman ini yang ya ada ke sedikit keterbelakangan mental kasihan. Okay. Saudara sendiri juga sih.
0: Baik, baik.
2: Kebetulan mama so abis angka itu balapi so isi di loyang. Mar saudari iris-iris bang so pisah-pisah. Meminta.
0: Mar baru angka ini ya.
2: Begitu. Meminta. Mak boleh kita mau minta ini kukis balapis, pong. Oh, dapat suno. Oh, mbak minta juga kata pak kakak. Jadi ambil akang satu. Cucu di forok kasih.
0: Betul.
2: Ya, jadi tua kasih yang pong.
0: Panas.
2: Tak bagaimana tak paling sino dia. Iyo, pong tak ikut dari antara hidung dan mata.
0: Ya ampun, si kue balapisnya ini.
2: Menangis. Menangis kasih dia.
0: Udah gitu masih untung-untung bukan foreknya ya.
2: Panas.
0: Untung bukan garpunya, untung balapisnya saja kan kena muka. Aduh mohon maaf ya saudaranya, saya ketawa nih.
2: Enggak apa-apa, kebetulan juga dia ada, masih ada sekarang lagi monitor.
0: Oh masih ada. Ya. Katanya cerita saya tuh diceritain.
2: Iya, tapi Mbak memang bahasa lucu Mbak Priscila ada kejadian itu, tapi buat dia biasa
0: terus,
2: aja
0: karena
2: itu
0: kan terus yang lain ketawa.
2: Ketawa.
0: Memang kita suka ngetawain orang yang terpeleset jatuh ya. Mohon maaf. Oke okay deh Engku Rahul. Balapis saja kalau begitu malam hari ini.
2: Oke, okay. Balapis cukup.
0: Indonesia atau mancanegara?
2: Lagu kebetulan ada tinggal di tanah air jadi tetap versi orang dalam.
0: Baik, orang dalam ya. Ada Proton Emma, Rinduku Adinda, ada juga Java Jaif Buah Hati, selanjutnya Dewa 19, Aku di sini untukmu.
2: Nah, itu dia, Dewa 19. Sekarang udah segenap 20 kan dia Mbak Priscila.
0: Apa ya? Dan
2: Dewa.
0: Kenapa enggak 18 juga kan?
2: Iya sih. Kurang satu.
0: Nanti kita 20. Kita tanya Bapak Ahmad Dhani ya. Silakan untuk siapa?
2: Ide kan. Oke. Terima kasih sama dokter Angela Priscila yang terus bergibah untuk jari-jariku yang terlalu lembut.
0: Oke.
2: Tetap semangat dalam tugas dan tanggung jawab sampai di jam yang ditentukan. Tiga orang spesial di malam hari ini. Apa kabar orang Pebung Benijo yang mungkin lagi sibuk juga berjibaku dengan jari-jarinya. Kemudian yang kedua orang Pak Sagai di Bitung, mana kabarnya ini tadi semasum ya, apa dia nggak ada kirim Pak Ukurahul ini diarnya nanti di periode berikutang Mbak.
0: Oke.
2: Yang ketiga Jo, yang paling spesial untuk mamaku yang ada di rumah, I love you too dari asam bed. Tetap semangat, tetap sehat, diberkati Tuhan. Itu juga Mbak Kristina, terima kasih, selamat malam.
0: Malam baik. Terima kasih Engku Rahul yang sudah bergabung malam hari ini di Ruang Rindu dengan tidak pantang menyerah jari-jarinya. Semangat ya untuk yang lain juga. Mohon maaf jika ada yang memang mungkin agak susah untuk bergabung di kesempatan Ruang Rindu malam hari ini. Silakan dicoba kembali 0821-9583-5080. Sekali lagi, lebih pelan lagi Pris katanya, 0821-9583-5080. Untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, kita coba. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Nah, kenapa tuh? Silakan dicoba kembali 0821-9583-5080 untuk Anda pendengar yang ingin bergabung bersama kami di Ruang Rindu malam hari ini dengan kenangan juga ceritanya bersama makanan, hidangan, apapun itu ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
0: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu, dengan siapa di mana?
3: Dengan Elis Winenet Bitung.
0: Elis Winenet Bitung, gimana Lis? Kalau Elis sendiri punya kenangan dengan makanan apa tuh?
3: Sama kue Lopez Mbak Pris.
0: Lopez?
3: Iya.
0: Kue Lopez tuh seperti apa?
3: Kue Lopez itu berbentuk segitiga.
0: Oh, lupis.
3: Iya, kalau di kalau di Bitung dibilang Lopez.
0: Di sini di kita bilangnya Lopez ya.
3: Iya.
0: Apa kenangannya tuh jajanan tradisional ini, si kue lupis atau Lopez? Ada cerita apa, Lis?
3: Ceritanya kalau waktu sekolah dulu, teman-teman kalau pas istirahat ya, kalau udah mau istirahat kita ini berburu Lopez di kantin.
0: Oh, karena cepat habis.
3: Iya, cepat habis. Soalnya banyak yang suka kue Lopez itu.
0: Harganya berapa dulu, Lis?
3: Kalau dulu harganya berapa ya? Kalau masih ku ingat 500.
0: Oh, 500 rupiah.
3: Iya.
0: Itu sebenarnya rasanya seperti apa menurut Elis? Mirip onde-onde aja kan ya padahalnya? Cuma bentuknya lebih besar, beda.
3: Rasanya beda kayak onde-onde. Kalau kue Lopez itu kan bahannya dari beras kental, nah terus udah dicampur sama kelapa cukur.
0: Oke.
3: Okay. Nah, terus dicelupkan di gula merah gitu.
0: Oh, gula merahnya di luar, bukan di dalam.
3: Di luar, gula merah yang udah dimasak, udah cair.
0: Waduh, enak sekali.
3: Terus ditaruh di daun pisang, nah dimakan di daun pisang, dibungkus.
0: Itu pasti.
3: Kalau dibawa di rumah ya ditaruh di piring atau di baskom.
0: Zaman dulu tuh pasti belepotan ya. Seragam kena gula merah tuh.
3: Iya, kalau di sekolah itu pakai daun pisang.
0: Biasanya sih. Oke deh Elis, terima kasih dengan kue Lopeznya atau kue lupisnya. Silakan lagunya satu.
3: Iya.
0: Ada Indonesia atau mancanegara, pilihannya mau yang mana?
3: Mau pilih Indonesia.
0: Ada Protonema, Rinduku Adinda, Java Jive Buah Hati, yang mana?
3: Itu aja, Java Jive.
0: Boleh, untuk siapa langsung? Tiga orang, Lis.
3: Ya, salam pertama buat Mbak Siska.
0: Sultan
3: ya,
0: lagi.
3: Salam sehat, sukses, dan selalu diberkati Tuhan bersama keluarga yang ada di rumah. Amin.
0: Amin, terima kasih.
3: Ya, lanjut, tiga spesial. Yang pertama mau salam buat yang si cantik lagi di Batu Putih, lagi monitor, apa kabar, gabung yuk. Salam kompak buat Mbak Esther Lita, salam persahabatan, dan selalu diberkati bersama keluarga.

0: bersama keluarga. Dan ketiga, mau salam buat Tante Jenny yang ada di Cikala. Apa kabar Tante? Salam kompak, salam sehat selalu, dan salam paling sayang buat Mbak Priscila, Mbak Siska, terima kasih. Selamat malam.
1: Malam baik, terima kasih Elis sudah bergabung menjadi penelpon yang meminta lagu tadi apa tuh? Buah Hati dari Java Jive. Lagu-lagunya bagus ya malam hari ini untuk Anda, apalagi yang ada di atau sempat merasakan era 90-an, para milenial mungkin. Lagu-lagunya sekitar 97, 98, 99. Terima kasih untuk Anda pendengar yang sudah bergabung bersama kami. Wah, saya juga punya cerita sih pas dengar-dengar kalau es tong-tong tadi pernah. Apalagi ya kue-kue onde-onde, es potong, es jadul. Ada juga tadi di awal-awal sempat dengan cerita kue-kuenya Balapis tadi barusan ya. Ini juga hidangan yang paling saya suka buatan mama saya, seperti Kurahul tadi ya. Onde-onde Balapis buatan ibunda saya tercinta itu menurut saya yang paling enak. Tapi saya tidak pernah kejadian seperti itu sih. Dan uniknya memang di Manado ini pendengar, makan kue Balapis itu biasanya ditancepin pakai garpu. Makanya bahaya tuh kalau habis ditancepin, hati-hati kepleset. Silakan nanti Anda bergabung bersama kami di Ruang Rindu. Semakin malam, semakin banyak yang ingin mungkin berbagi cerita kenangannya pendengar dengan makanan ataupun bahkan kudapan cemilan apapun itu. Silakan nanti Anda bergabung bersama kami di 082195835080. This is Goo Goo Dolls Iris.

0: Naila senang banget hari ini bisa jalan sama Papa.
1: Papa juga pasti senang. Iya kan, Pak? Pak?
2: Oh iya.
0: Pak, pemandangannya bagus banget ya.
1: Pak?
2: Hah? Iya, Nak.
0: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pak?
2: Iya, iya.
1: Hah? Papa?
2: Iya, Nak.
1: Nak?
0: Naila punya lagu buat Papa.

0: bagus gak, Pak?
1: Iya, Nak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka, karena waktu tidak akan pernah kembali.
3: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Sahabat kreatif, ternyata menggunakan gadget yang gak bijak menimbulkan banyak masalah. Fobbing dan smombi jadi salah satu dampaknya. Fobbing atau phone snobbing adalah perilaku orang yang lebih fokus menggunakan gadget daripada berinteraksi dengan orang di sekitarnya. Istilah ini ditemukan tahun 2012 oleh pakar bahasa, budayawan, dan sosiologi Universitas Sydney, Australia. Sedangkan smombi atau smartphone zombie adalah perilaku yang terus-menerus menggunakan smartphone ketika berjalan. Istilah smombi ini meraih pengakuan dalam Youth Word of the Year 2015. Smombi juga bisa disebut suku kepala tertunduk.

0: Selamat malam pendengar untuk Anda yang masih setia bersama kami di kanal informasi dan inspirasi malam hari ini. Untuk Anda yang masih mendengarkan Ruang Rindu dan masih terjaga mungkin ya, lebih tepatnya, karena jam-jam segini biasanya, walaupun katakanlah ini long weekend, biasanya lumayan sudah cukup larut untuk Anda, sudah harus segera beristirahat di kesempatan menit ke-42, lepas dari pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Masih saya buka untuk Anda yang masih berusaha di 082195835080. Untuk di Ruang Rindu malam hari ini, 082195835080. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, selamat malam.
0: Malam baik, dengan siapa di mana?
1: Dengan
0: halo, suaranya terpendam. Kayak tidak terdengar mic-nya. Halo.
1: Halo. Halo.
0: Nah, lebih baik coba diubah posisinya mungkin ya. Dengan siapa tadi? Mohon maaf.
1: Dengan Layla.
0: Halo.
1: Halo. Halo.
0: Suaranya kurang dekat mungkin ke mic-nya. Dengan siapa di mana?
1: Dengan Ibu Ros Layla.
0: Nah, ini baru agak mendingan. Ibu Ros di Layla. Ibu Ros lagi ngomongin soal makanan dan kenangan ini. Ibu Ros ada tidak ceritanya?
1: Oh, pernah kan
0: apa? Ibu Ros suaranya, mohon maaf, saya tidak bisa mendengar nih. Harus seperti yang
1: pernah
0: awal.
1: Pernah bikin onde-onde.
0: Nah, kayak gini suaranya. Onde-onde, terus?
1: Terus,
0: panas-panas lagi nih kasusnya ya.
1: Panas itu rasa tapi panas kemarin. Kau dia orang tarik sota ke waktu itu.
0: Wah, kenapa memangnya sampai parah sekali ya?
1: Bagaimana?
0: Sampai parah karena kena panas itu ya, Ibu Ros ya?
1: Kan belum berbangun. Jadi macam panas panas, ya. Jadi bagaimana ya? Saya pulang-ulang kemarin deh.
0: Di tahun berapa itu Ibu Ros, masih ingat tidak?
1: Sekarang itu belum.
0: Tahun berapa?
1: Tahun 76.
0: 76.
1: 79.
0: Oke, baik. Sudah lama sekali ya. Ibu Ros, terima kasih cerita onde-onde panas lagi nih. Silakan lagunya mau Indonesia atau mancanegara?
1: Indonesia aja.
0: Tadi ada Protonema, Rinduku Adinda. Satu lagi, Lingua Takkan Habis Cintaku. Yang mana?
1: Yang pertama.
0: Boleh, yang pertama.

0: Oke, Nesanda, ada Nisa Dilailam, selamat. Ada Elis di Bitung, selamat. Ada juga Ibu Aurina.
1: Baik.
0: Ibu Aurina, seberapa kali kita salam?
1: Oke. Oke, Bu Rus. Terima kasih.
0: Buat...
1: Iya. Selamat malam Ibu Ros. Wah, ada yang salam-salamnya kata tadi. Coba dibalas dulu. Mungkin kalau tidak sempat bergabung di Ruang Rindu malam hari ini Bu Ros ya, nanti bisa mungkin akan dibalas salamnya di 100% Indonesia untuk request-request di siang hari. Terima kasih Bu Ros dengan cerita onde-onde panas lagi. Tapi memang bahaya sebenarnya ya, onde-onde itu harus benar-benar ditunggu dingin benar-benar. Bahkan kalau saya ingat di film Warkop DKI itu dimasukin ke kulkas dulu. Sambil ditunggu dinginnya ternyata udah habis. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Aduh Mbak Pri, cantik.
1: Kenapa? Siapa di mana dulu? Perkenalkan ke yang lain. Diperkenalkan dulu dengan siapa di mana?
2: Ibu Natalia di Toli-Toli, Mbak Fris.
1: Bu Natalia, agak susah gabung tadi apa gimana?
2: Iya, susah kayak jaringan tadi. Soalnya tadi ada hujan di sini, Mbak Fris. Ada hujan.
1: Oke deh, tapi untuk
2: jadi jaringannya agak kurang bagus, Mbak Fris.
1: Penerimaan di RRI digital aman?
2: Aman.
1: Oke, syukurlah ya.
2: Aman, please, aman.
1: Berarti ya. Delaynya tidak aman. Terlalu berarti gitu ya. Sepersekian detik ya, deh pokoknya.
2: Iya.
1: Oke, Ibu Natalia, kira-kira kalau bicara kenangan dan makanan, ada cerita apa ini?
2: Oh, kalau saya dulu zaman masih sekolah, Mbak Pris, saya suka makan itu, kalau di sini bilang pondi-pondi. Mbak Pris tahu itu pondi-pondi ya?
1: Pondi-pondi itu kue atau makanan atau apa?
2: Bukan, dia kayak snack Mbak Pris. Jadi dia pakai kelapa sama tepung beras. Nanti dia campur pakai gula, terus dibungkus kecil-kecil panjang seperti polpen.
1: Loh.
2: Pensil panjangnya begitu, dibungkus bulat, terus diisi di situ. Nanti kita makan, dibuka di atasnya terus makan begitu, di atas paruh di mulut.
1: Aduh, ini saya sedang membayangkan ya. Pelan-pelan dulu informasinya. Kayaknya ini cemilan tradisional ya.
2: Iya, tradisional.
1: Ciri, memang dari Palu atau dari Sulawesi Tengah atau dari Toli-Toli gitu ya.
2: Dari Sulawesi Tengah.
1: Oke.
2: Dari Sulawesi Tengah, Mbak.
1: Kelapa Pris. Terus
2: pakai tepung beras, terus dia masak di songara gitu, di karamel gitu dimasak gitu, terus pakai gula putih. Nanti dia bungkus pakai kertas aja seperti koran gitu. Dia bikin bulat-bulat panjang. Nanti kita buka di atas, kita makan dari atas mulut begini, mulut kita ke atas.
1: Cemilan pondi-pondi. Oke.
2: Pondi-pondi namanya, Mbak Fris. Terus itu, kita kalau makan itu enggak langsung minum tatigo. Karena kering kan, kering.
1: Paham. Ini kayaknya dulu juga ada deh di sini, tapi saya lupa namanya seperti apa.
2: Iya. Enak itu Mbak Fris, pondi-pondi namanya, kalau di sini bilang pondi-pondi.
1: Luar biasa.
2: Terus ada lagi yang satu Mbak Fris, yang satu itu alus-halus manis.
1: Alus manis
2: yang warna-warni, ada merah
1: pink,
2: muda.
1: Warna putih.
2: Pink, terus dia manis banget gitu. Itu juga lagi top dulu-dulu kan, dia kalau kita beli taruh di kertas aja, dia cuma dipakai begitu, nggak dilipat, nggak. Cuma taruh begitu di kertas, kita beli.
1: Berapa harganya?
2: Makan begitu. Masih 10 perak dulu Mbak Pris.
1: Luar biasa. Ini kayaknya lebih paling legend ya.
2: Aduh. Terus Mbak Pris, saya mau sedikit koreksi sedikit yang kalau kita di sini dulu bilang onde-onde itu kan dua macam. Terus
1: onde-onde dua macam.
2: Kalau onde-onde yang satu pakai kelapa, ya kan satu kelapa pakai gula merah dicukur. Kalau di sini tuh bilang yang pakai wijen itu di sini bilang onde-onde Jawa.
1: Oh, lain lagi istilahnya ya. Onde-onde Jawa yang isi kacang hijau kan?
2: Iya, tapi dia pakai wijen di luar.
1: Betul. Saya bilangnya itu klepon.
2: Oh, klepon ya. Oh iya, kalau orang Jakarta itu bilang

0: klepon.
1: Tapi kalau onde-onde kita dibilang sama orang sana itu klepon, padahal onde-onde kalau di kita yang pakai yang pakai kelapa itu dan isinya gula merah itu dibilang sama orang Jawa atau orang luar Manado lah, luar Sulawesi kadang-kadang ya, itu dibilangnya klepon, kenyal dan manis kan.
0: Oh iya. Iya manis. Tapi hati-hati dia makan panas-panas, nanti hangus apa bergantung.
1: Makanya harus didinginkan benar-benar baru bisa dimakan, Ibu Natalia.
0: Baru kita bisa makan.
1: Wah,
0: kalau ini memang langsung diangkat dari itu langsung makan, aduh hangus
1: jadi,
0: mulut kita.
1: Jadi tadi isi pondi-pondi Ibu Natalia cuman tepung beras sama gula pasir kelapa yang disangrai.
0: Iya, gula pasir. Ha, jadi enak Pak Pris ya, dibungkus kecil kayak pulpen gitu panjangnya. Mm-mm. Terus nanti tertutup. Nanti kita kalau makan buka di atas, terus kita mulut kita ke atas gini, jadi kita taruh gitu.
1: Seperti
0: kayak mau tetes mata begitu.
1: Betul-betul. Berarti dia lumer dong di dalam mulut tuh ya. Serbuknya.
0: Iya, nanti dia kita langsung harus minum karena dia kering, nanti kita cepat tigo gitu.
1: Jadinya kayak puyer, kayak puyer ya. Kayak minum obat ya.
0: Ya kayak minum obat gitu kita kalau makan, lucu masih. Tapi dulu-dulu
1: rasanya
0: kan
1: manis.
0: Tapi gak tahu kalau di Manado ada yang begitu. Kalau dulu-dulu Manado
1: kayaknya ada deh, tapi mungkin karena itu di tahun yang saya belum lahir. Jadi saya tidak pernah mencoba.
0: Oke, enak nih rasanya.
1: Baik-baik. Yang pasti ya, Ibu Natalia, pondi-pondi tadi ya yang sudah disampaikan ini saya baru tahu. Terima kasih informasi ini ya. Silakan. Lagunya mau Indonesia atau mancanegara?
0: Saya mau suka lagu manca, Mbak Pris.
1: Malam hari ini ada Candle in the Wind dari Elton John, ada juga Trisha Yearwood dengan How Do I Live. Yang mana?
0: Hai, aku dulu ya.
1: Boleh. How do I live? Untuk siapa langsung? Tiga orang.
0: Oke, yang pertama ya ada Ellen yang ada di Tondano ya. Selamat malam. Salam sehat ya. Salam manis buat Ibu Ellen. Harapan ada sehat-sehat selalu. Yang kedua ada Ibu Rose yang ada di Lelem. Selamat malam juga ya. Selamat beristirahat Ibu Rose. Semoga lancar-lancar ya usahanya Ibu Rose. Selalu Tuhan berkati. Dan yang ketiga Ibu Nika juga yang ada di Lelem, selamat malam. Salam manis, salam sehat, salam kompak. Harapan ada sehat. Tuhan memberkati selalu Ibu Nika dan keluarga di rumah. Buat Pri, selamat bertugas ya. Tetap semangat. Sukses selalu, bahagia selalu. Doa terbaik buat Mbak Pri dan keluarga yang ada di rumah. Oke Mbak Pri, selamat malam ya.
1: Malam baik, damai di hati. Shalom, terima kasih Ibu Natalia yang ada toli-toli membuka lagi atau menambah kembali wawasan saya. Pondi-pondi tahun 70-an berarti ya, kalau tidak salah tadi disebutkannya. Dan tadi dibilang di Songara, itu bahasa yang Anda ketahui mungkin disangrai. Tepung beras, kelapa, gula pasir, dibungkus kertas katanya, yang mungkin kita menikmatinya sobek ujungnya. Dan tinggal di, ya begitu, di apa ya istilahnya ya, tinggal diminum seperti puyer mungkin. Atau seperti Anda minum obat begitu. Wah, saya sudah bisa membayangkan sebenarnya sensasinya, tidak lain pasti rasa manis. Dan di zaman itu sudah pasti ini menjadi apa ya, kalau zaman sekarang yang paling hits deh, pondi-pondi, kue legendaris atau cemilan sebenarnya. Mau dibilang kue bukan kue kan ya, serbuk saja dia. Khas Sulawesi Tengah. Terima kasih Ibu Natalia sudah berbagi pondi-pondi malam hari ini. Dan semoga pendengar sedikit banyaknya sih bisa membawa Anda kembali ke memori-memori di masa itu, ketika yang namanya sesuatu pasti ada ceritanya ya. Sekarang soalnya saya merasa apapun yang ada tidak bermakna begitu. Entah kenapa kalau misalnya zaman dulu bahkan sesederhana kue tradisional, makanan-makanan khas rumahan begitu ya, itu pasti punya ceritanya. Saya putarkan dulu dua lagu yang sudah diminta. Ada Protonema dengan Rinduku Adinda. Selanjutnya nanti akan ada Trisha Yearwood dengan How Do I Live.

0: Siap, pasti yang gak tahu kalimat hompimpa alayum gambreng? Kalimat ini sering digunakan untuk menentukan pihak yang menang ataupun kalah dalam sebuah permainan. Yang dibutuhkan hanyalah sebuah telapak tangan yang diayunkan, kemudian ditunjukkan bagian telapak atau punggungnya. Nah, yang akan keluar sebagai pemenang adalah pemain yang menunjukkan sisi tangan yang berbeda dari pemain yang lainnya. Hampir di setiap permainan tradisional, seperti petak umpet, lompat kodok, galasin, hingga bentengan, pasti diawali dengan nyanyian hompimpa dulu. Tahu nggak? Ternyata, hompimpa alayum gambreng ini bukan cuma kalimat asal-asalan loh. Berasal dari bahasa Sanskerta, kalimat ini mengandung arti, dari Tuhan kembali ke Tuhan, mari kita bermain. Wah, makna yang cukup dalam ya. Nyanyian hompimpa ini sangat populer pada tahun 90-an hingga awal zaman milenium. Sekarang udah mulai tergerus oleh perkembangan zaman nih. Wah, yuk nyanyi hompimpa lagi.
1: Tarata 1 2 3
2: Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
3: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
2: Terus, kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
3: Ya, aku bisanya nari tarian daerah loh.
2: Halah, tarian daerah. Gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
3: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
2: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
3: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
2: Iya juga ya, Rin. Aku buat juga ah.

Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih setia bersama kami. The Best Coming From Trisha Yearworth with How Do I Live. Menutup untuk Ruang Rindu malam hari ini, edisi Anda mendengarkan Jumat 15 Mei 2026. Sedikit banyaknya harapan saya sedikit mengukir senyum bahagia Anda malam hari ini, karena ketika Anda mengingat kenangan-kenangan di masa lalu yang membawa kebahagiaan, semoga istirahat semakin nyaman, tenang begitu ya. Dan siap menyambut long weekend ataupun bahkan menjalani long weekend sudah di hari Sabtu besok. Semoga lancar semua yang Anda kerjakan pendengar di kesempatan hari Sabtu besok dan juga hari Minggu mungkin. Dan selamat malam, saya menyapa untuk Anda mungkin yang belum sempat bergabung malam hari ini, mohon maaf karena mungkin juga jaringannya bermasalah atau juga sambungan telepon yang cukup sibuk ya. Mohon maaf, dicoba lagi di lain kesempatan. Selamat beristirahat untuk Anda yang akan segera beristirahat pendengar, dan tentunya selamat juga melanjutkan aktivitas untuk Anda yang masih akan beraktivitas hingga malam hari nanti ya. Saya Priscilla pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih sekali lagi untuk kebersamaan di Ruang Rindu, dan kita akan mendengarkan hits Indonesia mancanegara juga di Inspirasi Malam hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Tetaplah bersama kami di Kanal Informasi dan Inspirasi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Mbak, tolong jagain Ade dulu ya. Jangan lupa vitaminnya, Mbak. PR-nya juga sekalian dicek ya. Ade, nurut sama Mbak ya.
1: Iya, Ma.
0: Mama ke kantor dulu ya. Ayo, salim dulu, Dek.
1: Ma.
0: Iya, Dek.
1: Kalau gelang yang Mama pakai ini, boleh dititip sama Mbak juga.
0: Jangan, Dek. Gelang ini kan mahal dan berharga.
1: Terus, kalau Ade, berharga juga kan?
0: Hah? Sebesar apapun penghasilan kita bekerja di luar rumah, tidak akan bisa mengganti peran kita sebagai orang tua. Hari ini, sudahkah kita meluangkan waktu untuk keluarga?

daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftar

0: pisang goreng panas-panas. Pisang goreng.
1: Sepertinya semua orang menyukai jenis gorengan yang satu ini. Ya, pisang goreng. Tidak heran, salah satu jenis gorengan yang populer di tanah air ini dinobatkan sebagai dessert terbaik dunia versi Atlas Taste, mengalahkan 100 hidangan deep fried dessert lainnya di seluruh dunia seperti donat dari Amerika Serikat dan churros dari Spanyol. Namun tahukah Anda, ternyata pisang goreng yang selama ini kita nikmati dengan secangkir kopi atau teh adalah warisan dari bangsa Portugis ketika pertama kali memasuki kawasan Melayu pada abad ke-16. Mereka pun mulai memperkenalkan pisang goreng. Pisang goreng sebenarnya memang telah dikenal menjadi santapan sarapan orang Portugis. Kebiasaan tersebut pun mulai dikenal masyarakat pribumi. Meski demikian, tidak semua dari mereka bisa serta-merta ikut mencicipinya sesuka hati. Dahulu, pisang goreng hanya diperuntukkan bagi kaum bangsawan dan golongan ningrat. Masyarakat pribumi yang sebagian besar berasal dari kalangan rakyat jelata tidak diperkenankan menyantap pisang goreng. Pada zaman dahulu, bangsa Portugis memiliki resep sendiri untuk membuat pisang goreng. Hingga akhirnya, cara memasak orang Portugis diadopsi dan disesuaikan dengan lidah orang Indonesia hingga menjadi sajian untuk semua kalangan. Saat ini, pisang goreng sudah banyak dikreasikan dengan berbagai macam topping dan dengan mudah bisa kita temukan dijual di pinggir jalan ataupun lewat penjual pisang goreng keliling.

Pendengar, dengan terdengarnya irama ini maka berakhirlah sudah seluruh rangkaian acara kami sepanjang hari ini Jumat 15 Mei 2026. Saya Priscilla Balebu mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita berpisah untuk jumpa kembali pada besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia, Manado.

Selamat pagi pendengar di manapun Anda berada, inilah Radio Republik Indonesia program Satu Manado. Kembali kami menjumpai Anda untuk membawakan lagi serangkaian program acara kami di sepanjang hari ini, Sabtu 16 Mei 2026, baik siaran pagi ini, siang, sore, hingga malam hari nanti. Dan dari kawasan Puncak Tikala, Manado, kami ucapkan selamat berjumpa kembali dan terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

sila itu adalah dasar yang dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia. Atau dasar yang benar-benar bisa memperbaiki

Iya, baik, kembali selamat pagi pendengar ya. Terima kasih untuk Anda yang kembali sudah bersama kami lagi mendengarkan melalui 94,5 88,2 92 FM ataupun melalui streaming rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital. Senang bahagia sekali saya Michael kembali bisa menyapa Anda untuk program siar edisi akhir pekan Sabtu 16 Mei 2026. Ya, bahagia sekali saya Michael kembali bisa menyapa menemani Anda di Manando pagi ini. Tentu dengan program spesial ya di akhir pekan yang dapat menciptakan sesuatu yang bahagia untuk Anda di pagi ini. Ya, ataupun sebagai penyemangat Anda lah ya untuk hari ini. Ya, dan mengawali jumpa kita untuk pagi ini ya spesial untuk Anda umat Kristiani di manapun Anda berada. Lagu-lagu pujian rohani ya siap hadir memberkati Anda bersama keluarga di pagi ini. Ya, sudah diawali dengan simfoni worship dengan apa kan ku balas ya. Tentu dengan ucapan syukur ya dan pujian terima kasih karena Tuhan sudah menjaga dan melindungi kita di sepanjang malam hari tadi ya. Kita boleh menikmati peristirahatan, petiduran kita ya. Dan pagi ini mungkin kita sudah dibangunkan ya. Sebagian daripada kita sudah dibangunkan untuk kembali siap beraktivitas. Namun sebelum disibukkan dengan aktivitas, ya pagi ini saya ajak Anda untuk kita bersaat teduh lewat Mutiara Pagi, kidung-kidung rohani, dan nanti ada renungan firman Tuhan bersama pendeta Dr. Alfred Staleno. Oke, kalau tadi ada simfoni worship ya, selanjutnya ada Nikita jadikan ku rumah doa, setelah itu Anda akan mendengarkan renungan firman bersama pendeta Dr. Alfred Staleno.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar Radio Republik Indonesia yang berkati Tuhan, kita jumpa lagi dalam program acara Mutiara Pagi bersama dengan saya Pendeta Dr. Alfred Sidaleno, Magister Pendidikan Kristen. Mari berdoa sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan. Pujian syukur dan hormat hanya bagimu Tuhan, firman kebenaran. Terima kasih buat kesempatan hidup yang Engkau beri. Kami mau melanjutkan tugas dan kehidupan kami. Kami butuh firman-Mu sebagai bekal. Berbicaralah bagi kami semua, dan kami memahami, mengerti, dan melakukan firman-Mu. Kuduskan semua perangkat siaran kami gunakan bersama Radio Republik Indonesia agar dapat berfungsi dengan segala baik. Hamba-Mu yang bertugas diberkatilah dia, demikian semua pendengar. Kami siap membaca, merenungkan, dan melakukan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup. Amin. Pendengar Radio Republik Indonesia yang berkati Tuhan, mari kita buka Alkitab. Saya mengajak kita bersama-sama membuka kitab kudus Perjanjian Baru, Roma pasalnya yang ke-8 ayat 19 hingga 22. Roma pasal 8 ayat 19 dan 22 saya bacakan bagi kita firman Tuhan demikian. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Tetapi dalam pengharapan, karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Demikian firman Tuhan. Pendengar yang diberkati Tuhan, shalom, damai di hati. Allah memulihkan. Allah memulihkan. Itulah tema kita. Manusia diciptakan Tuhan Allah sebagai makhluk yang paling mulia dibandingkan makhluk lainnya, baik makhluk hidup maupun benda mati. Mengapa? Karena manusia diciptakan segambar dengan Allah atau imago Dei, sehingga manusia mendapatkan keistimewaan atau kekhususan dari Tuhan dibandingkan makhluk lainnya. Namun demikian, manusia tidak bisa hidup sendiri. Manusia tidak bisa hanya hidup bersama dengan manusia. Manusia justru sangat bergantung dari alam ciptaan Tuhan. Antara manusia dengan alam ciptaan lainnya tidak dapat dipisahkan. Karena manusia tidak bisa hidup tanpa alam sekitarnya, termasuk tanpa binatang, hewan, tumbuh-tumbuhan, dan alam ciptaan lainnya. Justru secara jasmania dan lahiria, manusia hidup bergantung dari lingkungan. Antara manusia dengan alam sekitar merupakan satu ekosistem besar yang memiliki hubungan saling menguntungkan dan saling menghidupkan. Namun dalam penciptaan Allah, alam ciptaannya ini diserahkan kepada manusia untuk dikelola dengan baik bagi kehidupannya dan masa depan bumi, yang juga ujungnya adalah untuk manusia itu sendiri. Karena itu, alam semesta dengan segala isinya dipakai Allah untuk keberlangsungan kehidupan umat manusia di bumi. Oleh karena kasih dan anugerah Allah kepada manusia, maka Allah bukan hanya memelihara dan memberkati manusia, tapi juga memberkati bumi dan segala isinya, sehingga memberi kehidupan kepada manusia sebagai makhluk yang paling mulia. Bumi dengan segala isinya bukan hanya diciptakan oleh Allah, tapi juga menjadi milik kepunyaannya dan ada dalam kendali kuasanya yang tak terbatas. Binatang, hewan, burung, ikan, tumbuh-tumbuhan, laut, daratan, pegunungan, dan lain-lain, semuanya tunduk kepada Tuhan. Namun Allah menyerahkan semuanya itu diolah dengan baik oleh manusia, agar manusia beroleh hidup darinya. Itulah sebabnya bumi dengan segala ciptaannya itu diserahkan untuk dikendalikan oleh manusia dengan tanggung jawab. Alam semesta ini meski tidak bisa berbicara, tapi dia tahu siapa pemiliknya dan kepada siapa dia harus taat. Dan hanya satu kekuatan saja yang dapat mengatur dan mengendalikan semuanya itu. Dialah Tuhan Yesus Kristus. Maka ketika Allah menyatakan kemuliaannya kepada manusia, alam pun tunduk dan mematuhinya. Karena alam semesta ini telah ditaklukkan oleh Dia, Sang Maha Kuasa dan Agung dan Mulia. Dialah yang mengatur segalanya begitu indah dan sempurna oleh karya kuasa kasih-Nya yang ajaib. Sebab apapun yang dikehendaki-Nya oleh Allah sebesar dan sehebat apapun, pasti terlaksana karena Dialah pemilik dan pengendali alam semesta ini. Segalanya ada oleh dan karena Dia serta untuk kemuliaan-Nya. Oleh karena Allah juga Dia memelihara dan memberkati alam semesta dengan segala isinya, makhluk hidup, benda mati, laut, gunung-gunung, daratan, lembah, segala planet dengan sistem tata surya-Nya yang sangat ajaib dan heran. Semuanya beredar, berputar, dan berjalan sesuai rencana-Nya. Tak satu pun yang membayangkan yang lain karena pengaturan Allah yang sempurna. Semuanya saling menghidupkan dan saling bergantung satu dengan yang lain, sehingga membentuk ekosistem alam semesta raksasa yang memang sulit dapat dijangkau oleh akal kepikiran manusia, karena manusia terbatas sedangkan Tuhan tiada terbatas dalam segala hal. Sesungguhnya Allah menyatakan kehendak-Nya termasuk menciptakan, mengatur, dan mengendalikan sistem tata surya dengan ekosistem alam yang dahsyat itu. Tidak lain adalah untuk kebaikan kehidupan manusia, sebab pada hakikatnya bumi ini diciptakan untuk didiami oleh umat manusia secara bertanggung jawab dan memeliharanya agar terus terwariskan secara baik dan berkesinambungan, bukan merusaknya. Karena merusak alam berarti merusak kehidupan diri sendiri. Karena alam semesta dengan segala makhluk di dalamnya dipelihara dan diberkati Allah, jadi berkat bagi manusia dan isi dunia ini. Pendengar yang diberkati Tuhan, Allah turut bekerja mengerjakan kebaikan untuk manusia secara komprehensif atau holistik. Maksudnya secara menyeluruh, kebaikan Allah kepada manusia bukan hanya melalui saluran berkat-Nya bagi manusia, tapi termasuk memelihara dan menjaga keseimbangan, kesinambungan kehidupan alam semesta beserta segala makhluk, termasuk manusia yang ada di dalamnya. Karena itu hendaklah kita juga hidup berdamai dengan lingkungan, dengan alam semesta di sekitar kita, baik dengan makhluk hidup maupun bagian ciptaan Tuhan lainnya, sehingga hidup kita harus terberkati karena memiliki alam yang diberkati oleh Tuhan. Segala makhluk yang ada di bumi pun akan menjadi berkat bagi kehidupan manusia, sehingga ekosistem alam semesta terpelihara.

0: Bahkan Tuhan memberkati Radio Republik Indonesia, pimpinan Karen Karwati, bahkan para kru Sarah Kusama yang bertugas, diberkatilah dia, demikian semua pendengar. Kami serahkan pemerintah bangsa kami, gereja dan umat Allah ke dalam tangan kuasa kasih-Mu. Kami berdoa dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kami percaya kuasa-Mu dicurahkan atas setiap kami.

0: Eh bro, lihat deh berita kemarin. Ada lagi konflik antar agama, sedih banget ya.
1: Iya, miris banget. Padahal kalau kita mau belajar dari perbedaan, banyak banget hal positif yang bisa didapat.
0: Betul, moderasi beragama itu penting banget ya buat menjaga kerukunan.
1: Banget, bukan cuma toleransi, tapi juga saling memahami dan menghargai keyakinan orang lain.
0: Jadi intinya kita harus membuka diri dan pikiran ya.
1: Nah, betul sekali. Dengan begitu, kita bisa hidup damai dan berdampingan meskipun berbeda.
0: Mari jadikan perbedaan sebagai kekayaan, bukan sebagai sumber perpecahan. Dengan moderasi beragama, kita wujudkan Indonesia yang damai, inklusif, dan harmonis.

0: apa yang kalian dapat dan nikmati pada saat ini tidak didapat dengan gratis.
1: Jutaan anak bangsa harus gugur agar bangsa bisa merdeka.
0: NKRI yang kami perjuangkan adalah negara kesatuan untuk semua golongan yang terlibat di dalam peperangan.
1: Tidak ada mayoritas, minoritas, pribumi, non-pribumi, tidak ada.
2: Membela dan membangun bangsa adalah hak dan kewajiban kita bersama. Jangan kau sesatkan.
3: Jika kau menghargai perjuangan kami, jangan jadi penyakit, tidak tahu berterima kasih.
0: Jaga persatuan bangsa.
1: Jaga persatuan bangsa.
4: Jaga persatuan bangsa.
1: Jaga persatuan bangsa.
3: Jaga persatuan bangsa.
5: NKRI harga mati.

Bahkan kalau kami coba menghitung kebaikan Tuhan dalam hidup kami, dari hari ke sehari, dari bulan kepada bulan yang lain, dari tahun beranjak kepada tahun berikutnya, Tuhan, kami senantiasa menyaksikan, melihat dan bahkan mengecap dengan lidah kami betapa baiknya Tuhan dalam hidup kami. Terbuktilah Tuhan yang menyertai Abraham.

Oke, baik pendengar umat Kristiani di manapun Anda berada, demikian penyembah yang benar ya sudah melengkapi mutiara pagi hari ini. Setelah tadi Anda juga sudah mendengarkan renungan firman bersama pendeta Dr. Alfred Sedalino. Pengharapanku hanya Yesus saja. Ya, demikian Obed Maheno tuntaskan mutiara pagi hari ini sembari menantikan tepat pukul 6 untuk penyampaian warta berita daerah.

0: terbentang dari Miangas sampai ke Pulau Rote, kaya seni budaya.
1: Di Sumatera, ada tradisi lompat batu. Pulau Jawa terkenal dengan kesenian Reog Ponorogo. Tari Kancet Lasan dari Kalimantan. Baju bodo itu adalah baju adat dari Sulawesi Selatan. Dan di Indonesia bagian timur, bisa kita lihat keindahan Raja Ampatnya.
2: Banggalah dengan kebudayaan kita, jaga dan lestarikanlah kebudayaan Indonesia.

0: Selamat pagi Radio Republik Indonesia Manado dengan Warta Berita Daerah edisi Sabtu 16 Mei 2026.
1: Tidak menutup kemungkinan jika ada pelanggaran yang kasat mata seperti knalpot brong itu bisa kita lakukan penindakan tilang secara manual. Jadi ini arahan sudah kita teruskan kepada Polres jajaran untuk menindaklanjuti.

0: Berita selengkapnya bersama saya Michael Chia. Pendengar Warta Berita Daerah pagi ini, saya awali dengan informasi terkait Paroki Santo Petrus Desa Warembungan Kabupaten Minahasa menyambut ratusan peserta Family Gathering Komsos Keuskupan Manado.
1: Komisi Komunikasi Sosial Komsos dan Umat Paroki Santo Petrus Rasul Warembungan siap menyambut ratusan peserta Family Gathering Komsos Sekeuskupan Manado. Kegiatan tahunan yang akan digelar pada tanggal 16 sampai 17 Mei 2026 di Kompleks Gereja Santo Petrus Warembungan ini akan dihadiri pengurus KWI Pusat. Menurut Pastor Paroki Santo Petrus Warembungan, Pastor Alfianus Windy Tangkuman, para peserta yang akan hadir merupakan utusan Komsos dari paroki-paroki Sekefikepan Manado, Gorontalo, dan Sulawesi Tengah.
2: Jadi untuk kegiatan ini, Komsos lebih pada soal pertemuan-pertemuan Komsos Keuskupan Manado yang ada di paroki-paroki. Intinya yang dilakukan lebih kepada bagaimana para Komsos yang ada di paroki-paroki itu semakin memahami akan tugas peran mereka sebagai anggota Komisi Komunikasi Sosial ada di paroki-paroki. Sehingga isinya lebih pada pendampingan, ada materi-materi yang didalami dalam hubungan dengan komunikasi sosial. Ada satu sesi mereka akan turun ke wilayah-wilayah rohani di wilayah paroki Santo Petrus Warembungan untuk membuat video, sehingga mereka boleh masuk dalam wilayah-wilayah rohani.
1: Menyinggung maksud dan tujuan Family Gathering ini, setiap tahun Gereja Katolik merayakan Minggu Komunikasi Sosial Sedunia. Perayaan ini dirayakan bukan sekedar rutinitas, tetapi mengingatkan pentingnya komunikasi dalam gereja sekaligus dalam hal pewartaan. Memperkuat kapasitas Komsos Paroki Sekeuskupan Manado sekaligus menjalin persaudaraan. Miki Kodowati melaporkan.
0: Pulau Sara di Kabupaten Kepulauan Talaut masih terus dikembangkan dalam hal infrastruktur untuk menjadi salah satu destinasi wisata yang populer.
3: Pulau Sara menjadi salah satu destinasi wisata yang ada di Kabupaten Kepulauan Talaut menjadi perhatian pemerintah untuk dikembangkan ke depannya. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaut melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan terus berupaya untuk meningkatkan sarana dan prasarana yang ada di Pulau Sara. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Talaut Siti Bidulang mengatakan sejumlah sarana dan prasarana akan dilengkapi sehingga memberikan daya tarik dan juga kenyamanan bagi para pengunjung yang datang di Pulau Sara.
4: Untuk memajukan suatu pariwisata atau desa tempat wisata itu perlukan dukungan daripada infrastruktur, baik infrastruktur jalan maupun infrastruktur pendukung lainnya, sehingga memudahkan pariwisata kepada wisatawan untuk dapat datang atau berkunjung di tempat tersebut.
3: Pulau Sara juga menjadi daya tarik tersendiri bagi para pengunjung termasuk wisatawan dari luar daerah. Iriana salah satu wisatawan terpesona dengan keindahan Pulau Sara. Menurutnya Pulau Sara akan berkembang pesat bila ditangani dengan baik. Untuk menuju ke Pulau Sara, masyarakat dapat menggunakan transportasi laut jenis speedboat dari Kabupaten Kepulauan Talaut. Marsuki Mengero terus mengudara untuk Indonesia.
0: Syarat pemilihan calon hukum tua di Kabupaten Minahasa antara lain minimal 6 bulan sudah menetap di desa yang bersangkutan.
5: Memasuki tahapan pemutakhiran dan validasi data pemilih tetap untuk memilih calon hukum tua 2026 mendapatkan perhatian serius dari pemerhati sosial dan pemerintahan Sulawesi Utara, Jefferson Wani Wanta Sarjana Sosial, di mana menurut Wanta masyarakat yang memiliki wajib pilih harus benar-benar memenuhi kriteria atau persyaratan tegasnya.
6: harus ada penegasannya dalam hal ini agar supaya benar-benar hak pilih daripada masyarakat untuk memilih hukum tua itu sesuai dengan ketentuan yang ada. Jadi minimal itu 6 bulan ya, seseorang itu tinggal di satu tempat atau satu desa.
5: Terkait dengan tahapan pemutakhiran validasi data pemilih pada pemilihan hukum tua tahun 2026 yang berlangsung selama 7 hari, mulai 26 April sampai dengan 2 Mei 2026, kepada RRI Camat Tompasuk Stepri Hendra Pandek SMAP mengatakan, pemilih yang akan menggunakan hak pilih benar-benar penduduk di desa dan berumur 17 tahun pada hari H pemungutan suara atau sudah menikah berdomisili di desa kurang lebih 6 bulan sebelum pengesahan daftar pemilih sementara atau DPS. Ini dibuktikan dengan KTP.
7: Pada hari pemungutan suara, pemilihan hukum tua sudah berumur 17 tahun atau sudah pernah menikah dan harus ditetapkan sebagai pemilih. Yang kedua, nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa atau ingatannya. Yang ketiga, tidak sedang dicabut hak pilih berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Keempat, berdomisili di desa sekurang-kurangnya 6 bulan sebelum disahkan DPS yang dibuktikan dengan KTP atau surat keterangan penduduk dari Disdukcapil. Yang kelima, masyarakat yang sudah lama domisili tapi tidak mengurus surat pindah datang dari daerah asal minimal 6 bulan sebelum penetapan DPS tidak diakomodir dalam DPS. Jadi pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih tidak lagi memenuhi persyaratan di atas tidak dapat menggunakan hak pilih.
5: Lanjut Stefri Hendra Pandey, Ketua Panitia Pilgub Kecamatan Tompasuk, setiap pemilih harus benar-benar memenuhi persyaratan, terutama penduduk di desa. Dari Minasa, Chef Asa RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Polda Sulawesi Utara menetapkan knalpot Brong merupakan pelanggaran kasat mata yang layak ditilang tanpa harus menunggu razia.
8: Kepolisian daerah menyerukan kepada pemilik kendaraan bermotor termasuk sepeda motor agar tidak menggunakan knalpot brong atau bising. AKBP Dasferi Abdi dari Dirlantas Polda Sulut mengatakan, meski razia atau tilang manual berkurang, pelanggaran kasat mata seperti knalpot brong akan mengundang tindakan polisi. Dasferi menegaskan telah menginstruksikan ke Polres jajaran di kabupaten kota agar tidak ragu melakukan tilang terhadap pelanggaran kasat mata seperti knalpot brong.
9: Jadi dari kita di Direktorat Lalu Lintas pun sesuai dengan arahan dari Korlantas Mabes Polri maupun arahan kita ke jajaran, kalau pelanggaran-pelanggaran yang kasat mata yang jelas pelanggarannya itu silakan kita lakukan penindakan. Memang terkendala kemarin ini ada arahan dari pimpinan kita juga kita melakukan kegiatan-kegiatan penindakan itu, penilangan manual itu dikurangi. Namun tidak menutup kemungkinan jika ada pelanggaran yang kasat mata seperti knalpot brong itu bisa kita lakukan penindakan tilang secara manual. Jadi ini arahan sudah kita teruskan kepada Polres jajaran untuk menindaklanjuti penanganan knalpot brong.
8: Knalpot brong sampai kini sudah meresahkan masyarakat, hanya saja warga tidak ingin memperbesar persoalan dengan menindak sendiri. Tidak mengenal ada ibadah atau jam istirahat, knalpot brong atau bising selalu mengintimidasi masyarakat. Audi Kandores melaporkan.
0: Berita-berita pagi ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Manado dan dipancarluaskan RRI Talaut. Kita ke berita selanjutnya, pendengar. UMKM memiliki kontribusi atau peranan cukup besar terhadap perluasan kesempatan kerja dan penyerapan tenaga kerja di Sulawesi Utara.
10: UMKM memiliki kontribusi atau peranan cukup besar terhadap perluasan kesempatan kerja dan penyerapan tenaga kerja di Sulawesi Utara. Peran UMKM juga menjadi jaring pengaman untuk menjalankan kegiatan ekonomi, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Pengamat ekonomi Magdalena Wulur mengatakan perkembangan UMKM di daerah ini maju pesat. Hal itu dibuktikan dengan banyaknya usaha yang tumbuh subur.
11: Untuk UMKM Sulawesi Utara, pada dasarnya perkembangannya bisa dikatakan cepat karena kita lihat sekarang banyak kafe-kafe yang tumbuh subur, kemudian iklim investasi yang baik dan pariwisata yang berkembang. Namun hal ini tentunya harus juga dibarengi dengan konsistensi dari pemerintah dalam memberikan bantuan, entah itu berupa pelatihan, entah berupa bantuan dana juga dari pemerintah, sehingga keberpihakan UMKM ini benar-benar konsisten diadakan oleh pemerintah.
10: Sementara itu, menurut Teddy Tandayu, dosen Unika de la Salle Manado, peluang UMKM di era digitalisasi saat ini harus dimanfaatkan sebaik mungkin, salah satunya memanfaatkan media sosial sebagai media promosi.
12: Ya, kalau berbicara tentang tantangan dan peluang UMKM di era digitalisasi saat ini, ya tentu bagaimana para pelaku-pelaku UMKM mampu memberdayakan teknologi yang ada. Karena tidak semua pelaku UMKM itu masih tahu tentang bagaimana melakukan digital marketing, digital promotion, juga bagaimana memanfaatkan media-media online yang bisa memicu penjualan ataupun boosting produk mereka ke tingkat yang lebih tinggi. Untuk itu tentu perlu diadakan edukasi maupun perluasan networking bagi seluruh pelaku-pelaku UMKM.
10: Dengan pertumbuhan UMKM saat ini, perlu mendapat dukungan pemerintah dalam meningkatkan ekonomi kreatif dengan cara memberikan pelatihan, membangun pasar dan sarana promosi, hingga memberikan insentif pada pelaku usaha. Dari Manado, Calvin Wisang, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke informasi terakhir, pendengar, pelabuhan Manggaran berubah menjadi lautan kegembiraan saat warga, khususnya umat Katolik, menyambut dua gembala baru mereka.
13: Suasana khidmat bercampur haru pecah di pelabuhan tambatan perahu Manggaran. Dua putra terbaik Gereja Katolik, RD Frederick Leonardo dan RD Marcelino Ronaldo, resmi menginjakkan kaki di bumi kabaruan. Bukan sekadar penjemputan biasa, kedatangan dua imam muda ini disambut dengan prosesi adat. Tarian penyambutan yang dibawakan umat Katolik setempat membuat suasana pelabuhan terasa begitu hidup. Tak hanya umat, jajaran pemerintah mulai dari Sekcam Kabaruan hingga para kepala desa turut hadir memberikan penghormatan. Kehadiran mereka menunjukkan bahwa momen ini bukan hanya milik umat Katolik, tapi juga milik seluruh masyarakat Manggaran. Kapolsek Kabaruan Ibda Andika Eka Putra Emisi yang mengawal langsung jalannya acara menekankan pentingnya peran tokoh agama dalam menjaga harmoni di talaut.
14: Kami mengucapkan selamat datang kepada Referendus Dominus Frederick dan Referendus Dominus Marcelino di tengah masyarakat Manggaran. Kami berharap sinergi antar kepolisian, pemerintah, dan tokoh agama semakin kuat dan menjaga situasi kamtipmas yang kondusif. Kami berkomitmen memastikan seluruh rangkaian kegiatan keagamaan seperti ini berjalan aman dan damai.
13: Usai prosesi adat di dermaga, rombongan kemudian diarak meriah menuju Gereja Katolik Santa Familia Manggaran sebagai bentuk syukur atas penugasan kedua romo tersebut. Hingga acara berakhir, situasi terpantau aman dan penuh kekeluargaan. Sebuah potret indah kerukunan antar elemen masyarakat di beranda depan NKRI. Dari Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara, Robert Tamaroba, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Untuk Indonesia.
0: Dan sekian Warta Berita Daerah Produksi Radio Republik Indonesia Manado, saya Michael Cia. Selamat pagi.

0: Ya, demikian tadi penyampaian warta berita daerah tepat pukul 6 waktu Indonesia Tengah, dan kita lanjutkan Manado pagi ini. Seperti biasa, serangkaian musik informasi spesial melengkapi pagi Anda. Ya, semoga tetap ada keceriaan dan kebahagiaan di hari ini. Akhir pekan, Sabtu 16 Mei 2026. Cuaca kota Manado saat ini lagi mendung ya. Wah, ini cuaca pagi ini pasti bikin yang tidur tambah nyenyak nih. Oke. Kita belum tahu bagaimana situasi dan kondisi cuaca untuk sepanjang hari ini, apakah akan berpotensi hujan atau tidak, ya, atau seperti apa. Kami sudah terhubung bersama dengan BMKG Sulawesi Utara, ada Mbak Ika yang akan menyampaikan untuk kita di pagi ini. Selamat pagi, Mbak Ika.
1: Halo, selamat pagi.
0: Iya, Mbak Ika, kira-kira bagaimana kondisi cuaca untuk wilayah Sulawesi Utara, apakah berpotensi hujan atau seperti apa? Begitupun dengan gelombang laut, silakan Mbak Ika.
1: Ya, selamat pagi para pendengar setia RRI. Senang sekali kami bisa kembali menyapa Anda pada pagi hari ini. Berikut kami sampaikan informasi perkiraan cuaca dan kondisi gelombang laut untuk wilayah Sulawesi Utara dari BMKG Sulawesi Utara berlaku untuk 24 jam ke depan mulai pagi ini pukul 8 WITA. Untuk cuaca pagi hari ini secara umum diperkirakan berawan di seluruh wilayah Sulawesi Utara. Lalu untuk cuaca pada siang hingga sore hari, cuaca diperkirakan hujan ringan hingga sedang berpeluang terjadi di seluruh wilayah Sulawesi Utara. Lalu selanjutnya untuk cuaca pada malam hingga dini hari, cuaca di seluruh wilayah Sulawesi Utara diperkirakan hujan ringan kecuali cuaca pada wilayah Tomohon dan Kota Mubagu diperkirakan berawan. Lalu selanjutnya untuk angin di perairan Sulawesi Utara, hari ini didominasi oleh angin dari arah utara hingga timur dengan kecepatan berkisar antara 4 hingga 20 knot atau mencapai 37 km per jam. Untuk peringatan dini gelombang, nihil, lalu selanjutnya untuk tinggi gelombang laut rata-rata, untuk lebih detailnya pada wilayah laut Sulawesi, lalu perairan utara Sulawesi Utara, lalu di perairan selatan Sulawesi Utara, di perairan Minahasa Utara, dan perairan Kepulauan Sitaro berkisar antara 0,2 hingga 1 meter. Selanjutnya untuk tinggi gelombang laut di perairan Kepulauan Sangihe, di perairan Kepulauan Talaut, dan di Laut Maluku berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Selanjutnya untuk air pasang diperkirakan terjadi sekitar pukul 16 lebih 50 WITA dan pukul 5 lebih 20 WITA esok hari. Sedangkan untuk air surut diperkirakan terjadi sekitar pukul 11 lebih 30 WITA dan pukul 23 lebih 30 WITA. Demikian informasi cuaca dan gelombang laut dari BMKG Sulawesi Utara. Saya kembalikan ke studio.
0: Baik, terima kasih Mbak Ika untuk informasinya. Selamat pagi.
1: Selamat pagi.

Iya baik, peringat demikian ya informasi update ya, terkait dengan kondisi cuaca untuk pagi hari ini. Ya sepanjang hari ini maksudnya. Iya, melengkapi akhir pekan Anda, semoga Pro 1 tentu boleh menjadi pelengkap ya. Akhir pekan Anda di pagi, siang, sore hingga malam hari nanti ya, dengan program-program yang siap menemani hari Anda. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI, menaruhkan informasi dan inspirasi.

0: Curhat Bu Siska. Bu Ibu, ada Ibu Siska di sini mau cerita. Sering gak Bu Ibu mendengar istilah yang kaya makin kaya dan yang miskin makin miskin? Dari mana sih istilah ini datangnya? Bu Siska penasaran dong. Akhirnya browsing deh tuh. Pencetusnya jauh banget Bu Ibu. Dari Inggris ada penyair namanya Percy Shelley. Jadi ada esainya yang mirip dengan istilah ini. Cuma emang masih dalam perdebatan nih ibu-ibu. Tapi hari ini itu hanya intermezzo. Curhatnya bukan tentang itu sebenarnya. Curhatnya tentang teman Bu Siska, sebutlah dia Mawar, yang selalu pesimis, selalu menyerah sama keadaan. Emang sih ibu-ibu, latar belakang kita, hidup kita, kesusahannya semua beda-beda. Tapi kalau ibu-ibu menyerah, yang rugi siapa? Kalau kita terus-terusan mengeluh tanpa cari solusi, yang buntu siapa? Ya kita-kita juga. Kan kata orang, ibu-ibu ras terkuat di muka bumi ini ya. Jadi harusnya bangkit dong dari keterpurukan. Apalagi nih ibu-ibu, masalah ekonomi rumah tangga. Negara kita tuh sekarang lagi berjuang supaya kita bisa bebas dari kemiskinan. So, gak ada salahnya juga kita berjuang demi hidup kita. Misal contohnya tadi, untuk ekonomi keluarga. Kerja apa aja? Ayo. Usaha apa aja? Ayo. Gak usah gengsi, yang penting halal kan? Selain itu ibu-ibu, ubah mindset yang sering bilang kemiskinan adalah nasib. Padahal nih ya, dengan kerja keras dan semangat yang tinggi, kemiskinan pasti bisa diatasi. Ayo jangan gosip terus. Harusnya dorong juga perempuan-perempuan lain di sekeliling kita untuk ikut aktif dalam upaya pengentasan kemiskinan. Jangan ditunda-tunda. Tapi mulai dari diri kita dengan menjadi agen perubahan. Supaya nih kita menjadi contoh yang baik bagi lingkungan sekitar dan masyarakat. Ya Bu Ibu, sekarang sih Bu Siska juga masih berjuang. Biar nanti pengennya jadi Sultan. Dan dapat julukan deh tuh, Sultan Siska.
1: Wih, ada peramal nih. Mau nanya nasib, ah. Permisi, madam.
2: Ya, ada yang bisa saya bantu?
1: Begini, madam. Kalau boleh tanya, kapan ya kira-kira saya bisa jadi orang kaya?
2: Sebentar. Bola. Keren, tak. Gubrak! Ternyata gampang.
1: Hah? Gampang? Jadi caranya bagaimana, madam?
2: Kamu suka nabung?
1: Tidak, madam.
2: Punya saham?
1: Tidak ada.
2: Properti?
1: Ya, enggak ada, madam.
2: Simpanan emas?
1: Apalagi itu? Tidak ada, madam.
2: Iya. Ini yang buat kamu susah.
1: Maksudnya, madam?
2: Ya, kalau ingin kaya, setidaknya kamu harus punya tabungan dong. Itu kan investasi untuk kamu juga. Investasi kunci untuk membangun masa depan finansial yang lebih baik. Apalagi kamu kan masih muda. Perjalanan masa depan kamu masih panjang. Dengan berinvestasi sejak dini, ini juga keputusan yang bijak. Karena dengan investasi yang tepat, kamu pasti akan cepat kaya dan sejahtera.
1: Oh, gitu ya, madam. Jadi, sekarang saya harus gimana dong?
2: Maksudnya?
1: Ya, maksudnya saya, madam. Apakah ada cara lain yang lebih cepat dari itu?
2: Ada.
1: Ada? Apa itu, madam?
2: Jangan malas. Kerja dan mulai menabung dari sekarang.
1: Yeah.

Ya baik pendengar, demikian ada M. Resah ya dengan lagu yang pernah dipopulerkan oleh Faris RM, Kurnia dan Pesona. Ya Kurnia tentu bukan selalu tentang hal besar memang ya, kadang hadir sederhana. Ya, sesederhana udara pagi yang bisa kita nikmati ya, ditemani dengan secangkir kopi, ataupun kembali kita bisa menikmatinya bersama dengan orang-orang yang kita cintai di pagi ini. Di akhir pekan ya, akhir pekan sudah tiba setelah hari-hari yang telah kita lewati penuh dengan rutinitas. Ya, semoga pagi ini boleh mendatangkan dua hal yang sering kita lupakan. Kurnia dan Pesona kehidupan. Sama seperti lagu tadi ya. Semoga di akhir pekan ini bukan hanya sekedar mencari hiburan, tapi boleh menghadirkan keindahan dalam hati ya. Karena ketika hati dipenuhi dengan rasa syukur, pastinya hal-hal biasa pun pasti akan terasa istimewa. Oke, baik, pendengar pagi ini saya coba awali dulu dengan informasi yang saya kutip dari laman rri.co.id terkait dengan Serabi 2026, di mana pendengar Grab Indonesia kembali menyelenggarakan ajang kumpul komunitas perempuan mitra Grab Mersan melalui program Arisan Serabi. Sekumpulan perempuan bisa, ya, ini spesial ulang tahun di 2026 dengan mengusung tema Perempuan bisa makin ngerti bisnis, cuan makin manis. Dan program tahun ini mengundang lebih dari sekitar 1.800 peserta yang tersebar dari 13 kota di Indonesia. Jadi ini bukan hanya sekedar ajang berkumpul saja ya, tapi Arisan Serabi dirancang untuk mentransformasi komunitas menjadi satu gerakan usaha digital anti boncos ya, dengan mendorong pelaku UMKM juga untuk lebih melek dan mampu meningkatkan keuntungan secara berkelanjutan. Dan kegiatan Serabi ini bertumpu pada tiga pilar krusial. Ya, bisa ngerti tren, bisa matika, ya, artinya sebuah lokakarya penetapan harga online yang mengajarkan rumus harga nyata agar margin online itu bisa menutupi seluruh biaya layanan dan termasuk biaya promo dan bisa mengembangkan usaha. Ya, lewat pendekatan ini juga mitra Grab Mersan diharapkan dapat bertransformasi dari sekedar jualan yang penting laku ya, tetapi boleh menjadi pelaku bisnis yang mampu memahami produk paling menguntungkan, mengelola biaya dengan tepat, dan mengambil keputusan berbasis data untuk berlangsungnya usaha yang terus berkembang secara sehat. Ya, dan kegiatan Serabi ini berlangsung hingga dari April ya hingga Mei, menyambangi 13 kota utama ya, di antaranya itu salah satunya Manado.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id RRI.co.id
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Baik pendengar, melengkapi informasi Anda untuk pagi ini ya. Ini merupakan kabar gembira dalam kegiatan TMMD ke-128 Kodim 1302 Minahasa. TNI Manunggal Membangun Desa. Ya, tepatnya di Desa Watulinei, Kecamatan Belang, Minahasa Tenggara, para personel Satgas TMMD akhirnya berhasil menemukan sumber air bersih melalui pengeboran sumur yang dilakukan di lokasi program. Dan keberhasilan ini menjadi langkah penting memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat desa yang selama ini sangat membutuhkan akses air layak pakai untuk aktivitas sehari-hari.

Dan selanjutnya TMMD ya, dalam kegiatannya para personel Satgas langsung melanjutkan pembangunan untuk sarana pendukungnya dengan membangun dudukan tandon ya, bertujuan tentu untuk menopang tangki penampungan air agar distribusi air bersih kepada masyarakat itu bisa berjalan maksimal dan berkelanjutan. Ya, dan diketahui pendengar, program TMMD ke-128 dari Kodim 1302 Minahasa ini tentu terus difokuskan untuk pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat guna mempercepat pemerataan pembangunan di wilayah pedesaan.

0: Teh obeng, salah satu minuman yang sangat melegenda di Kota Batam khususnya dan Kepulauan Riau pada umumnya. Teh obeng awal mulanya berasal dari masyarakat negeri tetangga Singapura atau dalam bahasa Mandarinnya yaitu Sin Chiapo. Bermula dari nama teh apeng dalam bahasa warga Sin Chiapo adalah sebutan untuk minuman khas yang berbahan dasar daun teh seduh yang direbus dan memiliki aroma herbal yang sangat khas yang kemudian disajikan dengan campuran es kristal atau apeng dalam bahasa warga Sin Chiapo. Sehingga disebut teh apeng untuk minuman teh dengan es atau yang lebih dikenal dengan nama es teh manis di Indonesia. Kata teh apeng ini lama-kelamaan berubah menjadi teh obeng ketika disebutkan oleh keturunan Tionghoa Sin Chiapo yang telah bermukim di Kota Batam sebagai pengaruh asimilasi dialektika dari bahasa Melayu Indonesia. Jadilah teh obeng yang menjadi salah satu khazanah kekayaan lokal Kota Batam yang juga terkenal dengan sebutan Bandar Dunia Madani.
1: Ayo anak-anak, waktunya kita istirahat kedua ya. Daniel, kok kamu lemes? Ibu perhatikan kamu dari tadi kurang semangat belajarnya, nak. Sarapan apa tadi pagi?
2: Iya bu, maaf. Hampir setiap hari saya sarapannya air putih, bu.
1: Air putih? Kalau begitu kamu sekarang harus semangat. Kenapa? Karena hari ini ada pembagian makan bergizi gratis. Ayo, kamu duduk yang rapi sama teman-teman kamu.
2: Wah, hari ini makan enak dong. Coba dibuka, ah. Wow, bu guru ada sayur dan ikan goreng kesukaan saya.
1: Ya udah, makannya pelan-pelan ya. Jangan lupa kamu berdoa dulu.
2: Terima kasih, bu guru. Walaupun sarapannya air putih, kalau ada makanan bergizi seperti ini, perut kenyang. Dan saya pasti lebih semangat lagi belajarnya. Selamat makan, bu guru.
1: Selamat makan, Daniel. Makan sehat dengan gizi yang lengkap. Membuat kamu semakin semangat belajar.

Dan bernyanyilah ya, demikian ada musik Kimia Band kembali sudah melengkapi akhir pekan Anda ya. Dan pastinya setelah ya hari-hari yang Anda lewati dengan berbagai tugas aktivitas, dengan berbagai kesibukan, ya saat akhir pekan tiba tentu Anda bisa menikmatinya dengan lega. Ya, jadi artinya Anda bisa tertawa lebih lepas ya, beristirahat tanpa rasa bersalah ya, tapi bukan berarti harus tidur seharian ya. Ya, pastinya tetap dapat mensyukurilah ya berkat yang masih tetap akan menyertai langkah Anda di hari ini juga. Semoga hari ini ya dipenuhi dengan kebahagiaan yang walaupun sederhana tapi bermakna. Oke, baik pendengar, biasanya mendekati pertengahan tahun ya. Tepatnya di bulan Agustus biasanya ya Anda akan menyaksikan saat HUT RI ya, penampilan dari para paskibraka pilihan. Nah, kali ini pendengar, seperti yang saya kutip dari laman rri.co.id, Anda bisa baca langsung ya, nama-namanya ada di daftar resmi hasil seleksi paskibraka Bola Mongondo Utara. Ya, kali ini dari Pemkab Bola Mongondo Utara melalui surat ya dari Setdakap KBP resmi menyampaikan pemberitahuan hasil seleksi pasukan pas pengibar bendera pusaka atau paskibraka baik SMA, SMK, MA sederajat se Kabupaten Bolmut ya atau Bolang Mongondo Utara. Dan tentu pengumuman dari hasil seleksi pasukan pengibar bendera pusaka ini merupakan rangkaian persiapan pembentukan pasukan bendera pusaka. Ya, pengibar bendera pusaka yang mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka serta Peraturan BPIP Nomor 3 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tersebut. Dan seluruh tahapan sudah ya tahapan seleksi sudah selesai ya. Para peserta dari berbagai tingkatan sekolah SMA, SMK dan MA untuk wilayah Bolmut sudah terseleksi dan sejumlah peserta dinyatakan lulus mengikuti tahapan sebagai calon paskibraka tahun 2026 untuk wilayah Bolang Mongondo Utara. Iya, banyak selamat ya buat adik-adik yang sudah terpilih sebagai anggota pasukan pengibar bendera pusaka pada bulan Agustus nanti ya. Tentu ada persiapan-persiapan yang sudah dilakukan selama beberapa bulan sebelum hari H nanti. Semoga Anda bisa menunaikan tugas Anda dan memberikan yang terbaik untuk bangsa. Saya masih punya beragam informasi update siap hadir lagi untuk Anda di pagi ini ya. Sambil ditemani dengan lagu-lagu spesial Merah Putih sampai di pukul 8 waktu Indonesia Tengah.

0: Kawan, kau habis menangis kah? Bah, siapa bikin kau?
1: Satu terharu kawan melihat atlet Indonesia mengharumkan nama bangsa. Apalagi pas lagu Indonesia Raya berkumandang. Seandainya saya bisa kayak begitu, eh.
0: Aduh, kawan nih. Kau mau jadi atlet yang mengharumkan nama bangsa? Olahraga saja ada jarang-jarang, Mo. Sudah. Daripada kau berandai-andai, lebih baik lakukan aksi nyata untuk ketumpu bangsa ini. Karena wujud cinta tanah air itu banyak, kawan. Bangga menggunakan produk Indonesia, lestarikan budaya bangsa, jaga kerukunan, terapkan prokes, atau selalu jaga kebersihan lingkungan, terbuang sampah sembarangan. Itu-itu, lihat. Limbah masker tuh jam buang sembarangan, nih. Eh?

0: Mendengar kata sandwich, kita pasti sudah familiar. Tapi kalau generasi sandwich, apakah kita sudah pernah mendengar sebelumnya? Atau bahkan baru pertama kali mengetahuinya? Istilah ini diperkenalkan pertama kali pada tahun 1981 oleh seorang profesor sekaligus direktur praktikum University Kentucky, Lexington, Amerika Serikat yang bernama Dorothy A. Miller. Generasi sandwich merupakan generasi orang dewasa yang harus menanggung hidup tiga generasi, yaitu orang tuanya, diri sendiri, dan juga anaknya. Kondisi ini dianalogikan seperti sandwich, di mana sepotong daging terhimpit oleh dua buah roti. Roti tersebut diibaratkan sebagai orang tua atau generasi atas, dan juga ada anak generasi bawah. Sedangkan isi utama sandwich berupa daging mayones dan saus yang terhimpit oleh roti diibaratkan bagai diri sendiri. Seorang aging and elder care expert bernama Carol Abaya mengkategorikan generasi sandwich menjadi tiga ciri berdasarkan perannya. Yang pertama ada the traditional sandwich, atau orang dewasa berusia 40-50 tahun yang dihimpit oleh beban orang tua berusia lanjut dan anak-anak yang masih membutuhkan finansial. Yang kedua ada the club sandwich generation, yaitu orang dewasa berusia 30 hingga 60 tahun yang dihimpit oleh beban orang tua, anak, cucu, atau kakek nenek yang masih hidup. Dan yang ketiga ada the open face sandwich generation, yaitu siapapun yang terlibat dalam pengasuhan orang lanjut usia namun bukan merupakan pekerjaan profesionalnya seperti panti jompo, termasuk dalam kategori ini. Banyak faktor yang melatar belakangi, namun pada umumnya ini terjadi karena kegagalan finansial orang tua. Tanpa bermaksud menyalahkan sepenuhnya, namun orang tua yang tidak memiliki perencanaan finansial yang baik untuk masa depan dan juga masa tuanya akan berpotensi besar untuk membuat sang anak menjadi generasi sandwich berikutnya.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id RRI.co.id
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Ya, sebelum program Satu RRI Manado bergabung dengan jaringan berita nasional untuk penyampaian warta berita tepat di pukul 8 waktu Indonesia Tengah, setelah Firly Dinda di mana, saya masih punya beberapa lagu spesial untuk melengkapi semangat Anda di pagi ini ya. Tapi sebelumnya saya hadirkan dulu informasi kali ini dari dunia pendidikan. Nah, ini kan sudah memasuki tahapan untuk pendaftaran murid baru. Dan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Manado, ya, kali ini memperkenalkan inovasi terbaru lagi terkait dengan SPMB, ya, sistem penerimaan murid baru untuk tahun ajaran 2026-2027 melalui aplikasi digital bernama Teman Baru. Jadi untuk seluruh proses pendaftaran hingga pengumuman hasil seleksi itu dilakukan secara daring untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kemudahan akses bagi masyarakat. Untuk kehadiran aplikasi ini tentu menjadi langkah strategis pemerintah daerah dalam membangun sistem penerimaan peserta didik yang lebih modern, efisien, dan terbuka. Dan aplikasi Teman Baru ini dirancang untuk mengakomodasi seluruh jalur penerimaan di tingkat SD dan SMP. Ya, dan sistem ini mengutamakan integrasi data kependudukan sehingga proses verifikasi peserta itu menjadi lebih akurat. Jalur afirmasi bagi keluarga kurang mampu terhubung dengan data dinas sosial untuk memastikan ketepatan sasaran bantuan pendidikan. Ya, dan Peter Asa selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Manado menegaskan bahwa implementasi sistem digital ini itu menjadi komitmen pemerintah ya untuk menghadirkan layanan pendidikan yang bersih dan terpercaya. Masih seputar dunia pendidikan, pendengar, kali ini terkait dengan Surat Edaran Mendikbudmen Nomor 7 Tahun 2026. Di mana kali ini dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tomohon menyatakan komitmen untuk menindaklanjuti surat edaran tersebut ya. Aturan yang mengatur tentang penugasan guru non ASN pada satuan pendidikan negeri dengan tujuan untuk memberikan kepastian hukum peningkatan kualitas pendidikan di daerah. Ya, dan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Manado Juliana Dolphin Carwur menjelaskan bahwa surat edaran ini ya tentu untuk mempermudah pemerintah daerah dalam mengatur tenaga pendidik, baik P3K ataupun honorer. Iya, dan pemerintah Kota Tomohon juga tentu sangat memperhatikan kesejahteraan tenaga pendidik dengan memberikan honorarium berkisaran 2 sampai 2,8 juta per bulan. Dan kebijakan ini diharapkan mampu mendorong pencapaian pendidikan yang bermutu untuk siswa di sekolah negeri ataupun pendidikan non-formal.

0: hancur mobil saya. Hei, matamu di mana? Aba-aba yang benar dong.
1: Maaf, Pak. Saya lihat anak-anak di seberang itu pakai seragam. Saya mau sekolah juga, Pak.
0: Sekolah? Mau jadi apa? Lurah, camat, sampai presiden sudah ada tuh. Buat apa sekolah? Jadi tukang parkir saja tidak becus.
1: Saya kan juga punya...

0: Wah, kakak sama adik lagi main apa?
1: Jenderal, ini dia komandan musuh.
2: Tangkap dia.
0: Ampun, ampun para pejuang.
1: Kamu tidak akan bisa mengalahkan kami. Karena kami penerus bangsa telah mengisi kemerdekaan dengan rajin belajar.
2: Ya, kami adalah generasi cerdas dan cinta tanah air.
0: Bukan itu aja. Penerus bangsanya juga harus bertoleransi dan mencintai perdamaian. Bersatu dalam kebinekaan sehingga tidak mudah terpecah belah.
1: Dengan begitu, negara kita akan menjadi negara yang tangguh kan, Ma?
0: Wah, para pejuang ini memang pintar. Kalau seperti ini penerus bangsanya, Indonesia akan terus berjaya. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh.
1: Kalau begitu, Jenderal, kita lepaskan saja komandan musuh ini.
2: Loh, kok dilepas?
1: Kan kita cinta perdamaian.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Menaikkan harga itu sangat susah, Pak. Susah.
2: Jadi malah konsumen pada lari ya?
1: Pada lari. Akhirnya kita mau nggak mau ya itu paling mengurangi isi.
3: Kita ada program tadi UMKM bisa ekspor, kemudian juga ada pelatihan. Jadi kita bagaimana memfasilitasi teman-teman ini, walaupun ya produk-produknya produk dari UMKM yang produk rumah tangga.
0: Nilai tukar rupiah yang menembus ke angka Rp17.590 per dolar Amerika Serikat. Pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah merasakan kenaikan bahan baku. Menteri Perdagangan mendorong lahirnya eksportir muda dari kalangan UMKM. Pihak operator kapal laut di Pelabuhan Kumai menaikkan harga tiket penumpang sebesar 5% imbas dari kenaikan harga bahan bakar minyak. Inilah Warta Berita selengkapnya, Sabtu 16 Mei 2026, saya Rudy Zain. Nilai tukar rupiah yang menembus ke angka Rp17.590 per dolar Amerika Serikat memberikan dampak di mana pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM merasakan kenaikan bahan baku namun tidak berani menaikkan harga jual. Heri Sulistiarso dari RRI Semarang melaporkan.
1: Akhirnya kita nggak mau ya itu paling mengurangi isi.
4: Harga-harga sudah mulai naik, termasuk harga plastik dengan kenaikan mencapai 100%. Salah satu pengusaha tahu keras, Sugiarto, mengaku cukup berat dengan kondisi ekonomi saat ini. Warga desa Megawan, Kecamatan Jati Kudus ini mencoba mensiasati agar usahanya tetap bertahan. Menaikkan harga jelas tidak bisa diterima oleh bakul dan konsumennya. Dia mencoba mengurangi jumlah tahu kerasnya dari isi 10 hingga 11 biji per bungkus menjadi 9 biji per bungkus. Namun harga
1: menaikkan tetap. Harga itu sangat susah, Pak.
2: Susah.
1: Jadi
2: malah konsumen pada lari ya.
1: Pada lari. Akhirnya kita nggak mau ya itu paling mengurangi isi dari jumlah isi.
2: Kalau biasa satu bungkus isi berapa?
1: Biasanya sebelum ini kan ada 10, 11 ya, Pak. Kalau sekarang nggak terlalu banyak, kita bikin pas saja gitu.
4: Sementara Kasih UKM dan Koperasi pada Dinas Naker Perinkop UKM Kudus Mufaiz Anwari mengatakan pihaknya selalu memberikan pendampingan-pendampingan dan sosialisasi terkait regulasi yang berhubungan dengan UMKM. Selain itu pihaknya juga memberikan pelatihan-pelatihan guna meningkatkan kualitas SDM, termasuk pelatihan manajemen keuangan, pemasaran produknya, lalu terkait digitalisasi serta memperkenalkan produk-produk unggulan ke nasional dan internasional.
5: Kita melakukan pendampingan-pendampingan, diantaranya juga kita melakukan sosialisasi terkait dengan regulasi-regulasi terkait dengan UMKM, kemudian juga kita melakukan pelatihan-pelatihan guna meningkatkan kualitas SDM.
4: Di Kudus sendiri, terdapat 18.500-an UMKM yang terdata di Dinas Naker Perinkop dan UKM. Dari jumlah itu, tentu butuh kerja keras dari Pemkab Kudus untuk mendorong agar mereka tetap eksis sebagai bagian dari penghasilan warga Kudus di tengah terpuruknya ekonomi nasional. Heri Sulistiarso melaporkan untuk RRI Semarang, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Perdagangan Budi Santoso